0: asal haiwan berkenaan. Katanya cadangan untuk mewujudkan santuari gajah di Greek sangat penting bagi memudahkan operasi pengurusan dan pemindahan haiwan itu pada masa depan. Seorang lelaki dewasa ditemukan meninggal dunia di atas sofa di dalam sebuah rumah lot yang berkunci di Taman Bukit Kerajaan Kuala Kangsar semalam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.27 petang. Setibanya di lokasi, operasi digerakkan dengan memotong jeriji pintu menggunakan peralatan khas. Anggota kemudian menemukan seorang mangsa lelaki di atas sofa dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa bagaimanapun telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Operasi tamat sebenarnya pada pukul 6 petang. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, komen saja.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: sorak perak kita hari ini ialah Libang Ibu. Ha, apa ke maknanya Libang Ibu ni ya? Ha, kalau kau nak tahu, Libang Ibu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Risau, gelisah, runsin pun ada.
1: Mana hala lah Yop pergi ni? Dari tadi lagi, jenuh teman nunggu Yop. Macam buah tak gugur. Libang Ibu hati perut ni, Tuhan je lah yang tahu.
2: Ish, Yong Oi, teman baru ni sampai. Bagilah menapai dulu. Ini dah, terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, itulah orang perempuan.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Vinas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Vinas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
1: Alright, berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Pasal pula tak boleh? Boleh lah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit. Alright. Okey, abang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM. Ismail.

TV Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Hiburan dan informasi tentunya untuk koma aja dah pun di jam yang ketiga.
1: Ya, selamat pagi semua. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Perak FM mana lagi?
2: Mim Rik dan juga Abang Wahid kat sini. Apa khabar Abang Wahid?
3: Alhamdulillah, Min, Asyik semua, pendengar-pendengar Perak FM, temankan. Alhamdulillah sangat. Ya Allah, sihat tu badannya.
2: Alhamdulillah, Bang.
3: Janji Gaut tak datang. Kalau Gaut datang,
2: apa pun tak boleh. Jadi, elok, patutlah elok timang bola tu. Tak boleh.
0: Antara yang terbanyak sekarang ni.
2: Antara yang terbanyak sekarang ni.
0: Di Jabatan Penyiaran.
2: Di Jabatan Penyiaran Malaysia.
3: Kena ingat. Teman Aseh.
2: Budak-budak rapat.
3: Sungai Rokam.
2: Sungai Rokam.
3: Aseh Sungai Rokam tu.
2: Berk.
3: Apa antara pasukan terbaik bola sepak untuk kampung belah sini lah.
2: Belah Helio lah.
3: Belah Gunung Rapat. Rapat setia. Sungai Rokam. Tim
2: yang manja, yang manja kena lah. Yang manja kena lah.
3: Tak tentu juga. Jadi sekolah Gunung Rapat. Sekolah sukan
2: memang terkenal, Bang. Saya tahu. Terkenal, Bang. Saya baca baru ni antara sekolah yang terkenal di Perak yang Gunung Rapat punya.
3: Itu saya cerita.
0: Lagi, Bang. Sama, Bang. Dan juga pernah mewakili Piala Presiden Real Madrid.
3: Siapa pernah buat benda tu?
2: Tak pernah.
3: Cuma tak sempat bermain dengan apa legenda terkini lah.
0: Berapa?
3: CR7. Tak nama yang dia je.
0: 15 eh? 15 timbangan.
3: 15 timbangan.
0: Okay. 15. Tak ada orang pernah tahu.
3: Pemula Faizal apa?
0: Faizal 10.
2: Sampai dia. Faizal lagi kaki bangku.
0: Bukan 10 eh?
2: Sampai lagi.
0: Tak ada lagi eh?
2: Belum.
0: Kawan-kawan teknikal kita pun tak ada lagi eh?
2: Belum.
3: Sampai tercabut-cabut kasut pun. Tak nak lawan teman 15. Malah cerita lah. Apa-apa. Assalamualaikum, Min. Assalamualaikum, Nasir. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Perak FM. Di mana saja kamu berada. Semoga hari ni Allah Ta'ala apa bagi kita ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita sepanjang hari ini. Jadi kita mulakan pagi ini dengan cerita bola sepak selaku seorang legenda lah sekarang, teman. Untuk RTM Perak, saya ulangkan balik lah.
2: Untuk RTM Perak je.
0: Mentang lah, tak ada orang potong lagi 15 timbangan tu.
3: Dekat ini, dekat selepas cerita pasal apa CR Zairi dekat dalam kita komen TikTok, kata kenapalah jadikan apa Ronaldo idola. Messi lah bakat bola yang sebenar tapi orang tak nampak. Alim jawab lepas dia pulang, Pak.
2: Terima kasih Messi Zairi. Messi gifted.
0: Masing-masing macam ada setengah orang suka mi goreng, ada setengah orang dia suka kuih goreng.
3: Mana kita nak buat? Kita tak kata apa, masing-masing tu ada pembawa masing-masing kan, peminat masing-masing, pengikut masing-masing. Terserah pada koma. Yang penting koma pastikan koma tengok. Dah tentu koma kena tengok FIFA 2026 ni hanya di RTM.
0: Ramai yang tak cukup tidur sebab perlawanan yang berlangsung hari ini pukul 1 pagi.
3: 1 pagi.
0: 3 sangat. Pagi.
3: Teman pun semalam tersalah kira jam.
2: Kenapa pula?
3: Ingat nak balik awal lah, pergi melepak kan.
2: Orang tengok bola
3: lah. Ingat kalau pukul 3 pagi tu minta maaf lah.
2: 1 tu boleh lagi lah.
3: Jadi pukul 1 tu teman ingat habis pukul 2 lebih.
2: 3.
3: Apa pukul 3, 2 lebih pun habis. Ingatkan pukul 2 tu 1, pukul 2 habis kan. Lupa
2: 90 minit.
3: Sedang punya excited nak tengok Kongo semalam tu.
0: Dan kalau ikutkan hari ini 18 Jun ada lagi perlawanan yang akan disiarkan. Antaranya ada perlawanan Ghana bertemu dengan Panama dan juga Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Yang juga berlangsung pada hari ini.
3: Tapi yang menariknya besok lah kita nak tengok wakil apa. Tapi wakilnya wakil Asia kita lah. Korea Utara, Korea Selatan bertemu dengan apa tadi?
2: Bertemu dengan
3: Macicho, Macicho ni.
2: Curaco.
3: Macicho.
2: Macicho, Cicho.
3: Tadi di mana?
0: Tadi
3: kita punya dua tadi.
0: Tadi dia. Sebab kalau koma nak tengok jaga perlawanan. Koma lari aja rtm.gov.my. Hari ini perlawanan yang berlangsung kalau tengok hari inilah. 12:30 tengah hari dan juga 3:30 petang.
3: Lagi satu
0: kesian tertunda lah. Kalau esok pula yang Abang Wahid cakap lah kan, perlawanan pasukan beliau.
2: Macicho Mexico punya.
3: Berjumpa dengan Opa
2: Gangnam Style.
3: Mewakili kita untuk Asia ni lah kan.
2: Asia banyak, antaranya Japan, ada Korea Republik, lagi apa bang?
3: Qatar.
2: Uzbekistan. Weh, banyak.
3: Gohi Gustan.
2: Gohi Gustan.
0: Gohi Gustan.
3: Tapi yang istimewanya kali ni, kita dapat boleh tengok apa melalui handphone. Pasal kita boleh, apa, kita download. Mula download lah.
2: ATM Click tu.
3: Aplikasi apa, ATM Click.
0: Ya.
3: Macam semalam, contoh macam teman dengan kawan-kawan semalam kan. Masing-masing tengok handphone masing-masing. Tak ada. Kalau tidak kita jenuh nak ambil TV. Kalau letak kat luar rumah kan. Ini tak ada. Ini masing-masing dengan handphone masing-masing.
2: Tak rumah lah.
3: RTM Click.
0: Tapi feel dia macam mana, Abang?
3: Ha?
0: Feel dia lain ke tak?
3: Kalau ikut kita yang biasa tengok TV besar ni, kita rasa feel dia lain lah. Tapi bagi demo ni, anda memang kehidupan zaman sekarang ada semua headset, ada handphone.
2: Biasalah.
3: Sebab sekarang kawan-kawan tengok cerita Korea pun pakai handphone. Tengok cerita,
2: siapa lah yang cerita Korea?
3: Adalah muka ganas.
2: Korea lah.
3: Cegang cerita Korea tengok handphone. Tengok movie kan, lepak-lepak tengok movie kan, handphone. Jadi benda tu dah jadi budaya biasa bagi diorang. Tapi macam teman yang jarang melayar handphone ni, jadi macam boring.
2: Kena tengok episode
3: kat bang. Tengok episode.
2: Kena bersorak ramai-ramai.
0: Alright. Kejap lagi kita sambung cerita kita. Mungkin ada topik borak gegar pagi yang ingin dikongsikan.
3: Tentu. Dan yang penting kau teruskan apa, pergi ke TikTok live Perak FM. Kerana kami ada pagi ni di Gegar Pagi Perak FM untuk kau aja.

ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: Ibu dan Mary, informasi tentunya untuk Koma aja bertemankan kami bertiga, Mary dan juga Wai kat sini.
1: Ya, kepada Koma yang mungkin sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Jangan lupa untuk dengarkan RTM Click. Sekiranya dah berada dekat ofis Koma, kalau keluar pada kereta tak dapat dengar radio, jangan risau, kita ada RTM Click. Koma juga boleh menonton kita punya perlawanan bola ni, bang.
2: Ya, sekali-kali lah Koma nak dengar radio ada, tengok TV ada.
1: Semua ada.
2: Dan dekat dalam RTM Click tu kita ada macam-macam channel. 1, 2. Lepas tu ada RTM Sukan,
0: ada Okey,
2: okay, ada TV 6, ada lagi satu Berita. Berita RTM kan. Kat situ lah Berita tu, siapa suka tengok bab-bab dokumentari lah situ. Macam-macam lah kat tu. Tu kan teman antara peminat Berita tu.
1: Abang lah,
2: channel Berita tu. Sebab dia dokumentari, teman suka tengok dokumentari.
1: Patut lah semalam yang itu abang cakap, saya cakap pendek, abang cakap bukan dokumentari.
2: Dokumentari dengan lain dokumentari ni. Semalam dia tengok satu dokumentari tu tentang seorang budak ni. Dia membesar daripada dia power sampai satu tahap dia menekat untuk diri dia, dia terjun daripada Jambatan Kelantan.
0: Oi, Jabatan Kelantan ni macam sahabat saya.
1: Macam kenek.
0: Kenek. Ambil pasir.
2: Balik ambil. Dia dengar tu betul kan? Dengar tu menarik lah. Kisah seorang budak. Rupa cerita Mika.
1: Budak kecil lah pasal.
0: Macam kenek je story ni.
2: Macam kenek.
0: Okey, tapi bukan itu yang kami nak kongsikan. Dalam borak gegar pagi. Tapi sebelum tu kita menyapalah antara penonton-penonton kita di live TikTok kita.
1: Terima kasih
2: ramai. Kita ada Azizah Bahar, kita ada Kak Mah Bahagia, kita ada Cik Maslan,
1: Iron Man pada ni.
2: Iron Man orang Temeloh ada, Cik Fauzi Azaz. Dia suruh buat teka, dia tanya, dia kata ada teka-teki. Lepas tu dia cakap, "Cik teka, amau ya." Okey. Kita si Pak Abu, ramai lagi lah sini. Lepas tu ada adik angkat Sisi Nurul duduknya. Lepas tu kita kena tengok lah kita punya wasabi pula. Wasabi kita ramai ni.
1: Okey, okey. Antara yang hadir pagi-pagi lagi, tak ada soali kita.
2: Lagi.
1: Lepas tu kita ada
2: Teman suka tengok mail. Dia tengok gambar, dia tahu siapa dah tau.
0: Semuanya ni saudara Latif. Jadi ini Pakcik Bari.
2: Pakcik Tebu, Pakcik Tebu, Pakcik Bari kita.
0: Pakcik Bari katanya tadi mendengarkan National FM. Terima kasih terus dengor Perak FM.
2: Alhamdulillah.
1: Mantap lah hari dengan radio Pakcik Bari ni.
2: Gambar motor ni, kalau gambar motor ni
0: orang manjir lah.
2: Reject
0: tu,
2: siapa Cik Zami dia? Tokyo Roti Channel.
1: Ya, penebah sejati. Kita ada kat Aminah Muhammad Saleh juga ada kat sini dari Taman Temara. Terima kasih. Lepas ni kita ada
2: Mirul.
1: Yuk Imano. Katanya kau pagi ni boleh Nores.
2: Noroyan
1: pun udah logo. Cerita pasal Noroyan ni, musim Noroyan ni jom. Kan Kak Munah Rahim pun ada. Terima kasih banyak-banyak Kak Munah Rahim. Yang ni kita ada Abang Caru kita. Sebelum dia letak gambar dengan Nasri. Ini bang.
2: Mungkin dia tunggu Nasri datang tu, dia letak gambar komputer tu.
0: Selamat baru tahun baru Islam kata.
1: Selamat tahun baru Islam Abang Caru kita juga. Haji Charudin kita pun ada juga. Salam Mak Lijrah 1448 Hijri. Ada 1448 abang. Lepas tu kita ada Mantas Show kita. Terima kasih banyak-banyak. Katanya berada, dia katanya ucapan selamat pagi untuk Nini dan Puan Rashidah.
2: Ni yang buat adik ni siapa? Azizah Bahar. Dalam TikTok dia ada, dekat ini pun ada. Alhamdulillah, terima kasih setia bersama dengan Kema di Perak FM ni.
1: Ni mak Kak Marhamah.
2: Kak Marhamah.
1: Lepas tu Kak Zah.
2: Ni Kak Faizah ni lagi. Kak Faizah.
1: Mana Kak Faizah?
2: Kak Faizah ni atas ni. Tu yang bawa dengan suami isteri siapa?
1: Yang mana ni?
2: Zul Ar. Terima kasih lah yang hantar-hantar wasabi pada kami dari awal-awal pagi lagi. Untuk hari ni bukan last minute macam tajuk kita pagi ni. Last minute. Macam mana kamu boleh terfikir bang kita buat cerita last minute hari ni nak?
1: Macam-macam cerita bang.
2: Pasal apa?
1: Saya ni orang yang jenis last minute.
2: Tapi teman suka benda last minute ni tau.
1: Sebab apa?
2: Sebab dia mesti jadi. Dia pakai jadi. Okey, jom kita jalan pergi ni. Bila? Sekarang lah. Confirm jadi.
0: Tapi itulah
1: last minute.
0: Tapi bila last minute tu bagi saya lah.
1: Macam-macam tu.
0: Dia macam hasil tu kurang sikit lah.
1: Ya bang.
2: Ya ke?
0: Sebab kita terkejut-kejut.
2: Terkejut-kejut lah.
0: Kita nak siapkan je.
2: Itu mungkin makan modal sikit. Ah. Kalau kita jalan jauh, yeah, apa mungkin sekarang kena beli baju lain, kena beli baju. Yalah, tak buat baju. Hmm. Ha, kita ingat balik hari. Hmm. Rupanya tidur. Tidur situ pula dia ni. Dah kena cari bandel pula.
1: Nasib baik bandel ada.
2: Ha. Ha. Tapi ada Cik Mazlan tadi lepas kita umurkan dekat kita punya apa live TikTok. Dia dah cerita lah pasal last minute ni. Mazlan, Cik Mazlan kita.
1: Siapa? Ha,
2: jenuh nak kata. Ha, dia kata, Cik Mazlan kata, orang kata plan last minute memang best. Tapi bukan last minute ujung tanduk baru nak siap.
1: Ha. Dia tak boleh lah ujung-ujung sangat.
2: Sebab apa, mungkin terkena kat dia. Dia pernah buat. Mungkin isteri ke ajak last minute. Tapi kita pula tunggu dia lagi. Sebab yang kali kedua dia, yang kedua pula dia komen, dia kata, sebab kita dah siap, orang tu belum siap lagi.
1: Ya, yeah, kadang-kadang bila last minute kita ni dah, oh kita pun kalau kabut. Yeah. Rupanya, alamak, demo pun tak ada lagi. Ada ubat kita tidur tadi. Itu ayat
2: pasal,
1: tidur.
2: Pasal dia pun yang ajak, dia yang ajak kan. Itu. Mika nasi. Cerita last minute ni.
0: Cerita last minute.
2: Dengar lagu lah.
0: Betul juga tu kan. Okay, kejap lagi kita sambung cerita. Kalau kamu nak kongsikan, boleh kongsikan bersama kami 545-8559
2: ataupun WhatsApp kami 01020
1: 7055.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: SNM hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencarang mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
1: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
2: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
2: They believe in rule-based international trading system. That's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Ke Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejaya kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susulan fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
3: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
4: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
5: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita memang akan bagi tumbler dekat anak saya. Saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C atau saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
6: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya takkan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan dua letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengaji.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
0: Koma. Yap, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja kembali bersama di jam yang keempat. Koma. Yeah.
5: Hari 18 Jun 2026.
3: Yeah. Hari kami hari ni. Mabrik dah juga bawa kat sini. Kita cerita mengenai dengan last minute.
1: Okay, kita baca wasabi. Ramai yang dekat live TikTok kita dah hantar ke wasabi kita.
3: Wasabi kita. Okay. Abang Fendi Jepang kata teman udah siap lawa-lawa. Udah nyetat kereta last minute. Terasa nak.
1: Dah cakap dah.
3: Terpilat katanya
1: masa
3: bang.
1: Masa tu lah terbuang air. Yeah,
3: saya...
1: Ayat biasa
3: dia nak pergi kerja, nak pakai kasut kan. Yeah. Dah tarik motor keluar.
1: Masa tu dia
3: tak. Mai pula dah.
0: Serangan di skala keempat.
3: Baik.
1: Ni apa
3: siapa ni? Ziha minta lagu.
1: Putar lagu apa? Dawai.
3: Dawai. Apa ni? Lagi?
1: Lagu Dawai ni?
3: Dawai.
0: Okey. Selain benda tu, ada
1: Mak Bi kita. Mak Bi dari Bandar Baru Putar. Mak Bi kalau nak pergi travel mana-mana, memang suka siap last minute.
3: Mantap Mak Bi. Okay.
1: Masa Mak Bi kerja dulu, Mak Bi kena pergi Indonesia. Pagi esok nak pergi, malam tu juga Mak Bi siapkan persiapan. Esok pagi naik teksi, masa di atas jambatan Pulau Pinang. Esok pagi naik teksi, masa di atas jambatan Pulau Pinang. Mak Bi cek pasport tertinggal.
3: Alah.
1: Gelabah biar awaklah masa tu. Nasib baik anak Mak Bi, Zul, ada di rumah. Call phone rumah, suruh dia bawa. Suruh nasib baik. Dan lagi satu, tak bawa ubat gigi. Esok pagi nak gosok gigi, saya gunakan shampoo. Bayangkan mulut penuh buih. Ini yang boleh type cantik panjang-panjang.
3: Cucu tolong
1: cucu type. Typekan Mak Bi.
3: Salahkan cucu. Mantap lah Mak Bi.
1: Siapa typekan Mak Bi? Kalib typekan ke apa? Terima kasih Mak Bi.
3: Kenapa Mak Bi dia boleh gosok gigi pakai shampoo?
1: Nak bagi wangi ke? Nak bagi mulut wangi?
3: Itulah pengubanan seorang cucu.
1: Tapi mesti gigi Mak Bi nampak terurus.
0: Pakai conditioner lah.
1: Pakai conditioner lagi.
0: Okay, kita ada pemanggil kita ni. Atika, Assalamualaikum.
3: Hey, Assalamualaikum Tika.
6: Selamat pagi
3: Tika.
6: Pagi.
0: So Atika ni memang macam malu-malu sikit. Dalam selimut.
3: Tika dalam selimut lagi ke?
6: Tak ada. Saya pun hari ni last minute pergi
3: ofis.
6: Saya bangun lambat. Tengah jam tu. 15 minit saya nak kena bersiap sebab nak pergi ofis. Nasib ofis tu 7 minit je.
3: Bagus ya perempuan dia siap.
0: Betul ke 15 minit dia siap ni? Perempuan selalunya siap.
3: Tak mungkin. Dah okay. 15 minit. Dalam bukan dalam radar kami ni.
1: Sebab ingatkan Atika antara yang, apa yang BDR kan, ini Selasa Rabu kami ni tengah BDR. Tiba-tiba kena pergi office. Bukanlah memang
3: last minute lah.
1: Memang last minute lah cerita ni.
6: Saya ni memang jenis orang yang last minute. Dari kecil sampai ke besar tak hilang last minute tu.
1: Okey, kenangan last minute yang
3: paling last minute
1: apa? Tak lupa apa ni. Selain pada yang berlaku hari ni.
6: Hari ni cerita dia lain. Kalau cerita yang paling saya tak boleh lupa ni, waktu saya sekolah rendah. Saya kena siap last minute. Mak kejut tak nak bangun. Lepas tu saya sikit lagi nak kena tinggal dengan ferry, which is kita panggil truck lah. Truck dalam camp.
3: Okay. Alright.
6: Lepas tu saya jerit satu camp terdengar.
1: Masa tu dah jawab apa Tika?
6: Waktu tu saya baru dah jawab 3. Saya pula takut dengan ayah. Nanti kalau kena tinggal lagi kena marah.
3: Baik saya
6: malu. Itu pun diungkit. 7 keturunan.
1: Baru nak tanya. Mana sampai hari ni tak orang ada jumpa mana-mana naik feri dengan Atika tu masih lagi nampak muka Farah.
3: Pakcik truk.
1: Tunggu. Ayat dia tunggu. Dia nampak je muka Atika. Tunggu.
6: Saya gerik sekuat hati. Tunggu. Itu jari-jari lama kan. Macam-macam. Tak,
0: sekarang
6: ada Grab.
0: Mandai dia.
1: Tak, meninggalkan kesan tu. Meninggalkan kesan. Tunggu eh. Aduh. Ayat tunggu tu je.
6: Ya, ayat tunggu tu je.
1: Okey, Atika. Terima kasih banyak, Atika.
6: Okey, sama-sama.
1: Ini dah sampai opi dah. Dah sampai opi dah eh.
6: Oh, sampai dah, sampai.
3: Alhamdulillah.
6: Sampai dah, 3 minit.
1: Okey, keluar. Pun tak nampak. Okey, keluar pada gua tu sekarang.
0: Okey, terima kasih, Atika. Okay, Assalamualaikum. Alright, itu Atika.
3: Ah, cerita pasal last minute dia.
1: Tak, pasal dia meninggal. Ni macam ni yang kita nak. Dia meninggalkan kesan. Sampai hari ni mungkin yang jiran-jiran pakcik, jiran-jiran kat rumah dia dekat camp tu. Itu termasuk budak-budak yang dalam truck tu. Yeah. Mesti ingat tengok muka Atika je.
3: Tunggu.
1: Tunggu.
0: Okey, itu cerita Atika. Kalau kamu nak kongsikan lagi bersama kami,
1: 545-8559.
0: Kejap lagi kita sambung balik cerita kita.
3: Last minute kita boleh terus bersama dengan kami.
1: Kejap lagi kita nak baca wasabi yang banyak ni kat sini.
3: Zaki bang, kita sambung balik.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja 9.30 minit pagi ketika ini, komen.
2: Ya, masih lagi bersama dengan Abang Wahid Soleha.
3: Okey, okay, kita nak dengar pembanggit ke ataupun ni?
2: Ya, ada Wasabi, ada pembanggit.
3: Wasabi
2: ada,
3: ni, Cuintan yang mengamuk tu, baca okay, Wasabi.
2: Ya, Cuintan tak nak bagi Cuintan mengamuk, kita baca.
3: Okey, baca Wasabi, Cuintan.
2: Okey, antara cerita pasal last minute ni memang jadilah. Kalau berhia berbincangnya, tak jadi. Last minute jadilah pula. Selalu last minute jadi je, peronoh je. Last minute nak jalan-jalan ke mana-mana, last minute berjanji beria tak jadi pula. Cu suka kat last minute ni, pernah last minute jumpa yang orang yang cu sayangi. Memang suka le last minute ni, kuma dah berjanji beria kan.
3: Tahulah siapa ayat cu dia. Cu suka sebab dapat jumpa orang dia sayangi last minute tu. Siapa?
2: Siapa bang?
3: Mika lah, man.
2: Asik, man.
3: Jumpa Nasri, jumpa teman.
1: Betul lah, last minute ni kalau dari segi macam kita melancong, kita bercuti, sonok juga. Kalau yang jadi,
2: kalau yang tak jadi tu,
1: yang tak jadi tu, Abang Tebin kau kan?
2: Abang Tebin tu.
1: Okey, kita nak tanya pemanggil kita ni.
2: Ada siapa ni?
1: Kita ada Said.
2: Assalamualaikum Said.
4: Waalaikumsalam.
2: Mantap Said.
4: Yeah.
2: Said ni jenis last minute ke jenis punctual persiapan awal punya?
4: Said jenis tak last minute sangat, tak punctual sangat.
1: Tengah-tengah.
2: Sedang-sedang.
1: Sedang jarang-jarang.
2: Sedang jarang-jarang. Macam mana tu? Macam mana tu?
4: Dia contoh macam ada masa kita rasa kita boleh cepat, boleh pacul. Ada masa yang kita rasa macam orang nak buat kerja ni, kejap lagi. Rupanya dah minit lah.
3: Tapi mesti Mika ada pengalaman tentang last minute dalam hidup Mika. Apa dia?
4: Dia pengalaman saya masa kerja. Kita apa, kita lah bangun mungkin malam tu kita penat, lambat, kita bangun lambat. Kita lambat, lepas tu kita bangun. Bangun dah lambat, bangun terus siap-siap mandi, semayang pun semua.
3: Oh, sekarang Mika nak bagi Mika
4: Cuti hari tu.
3: Itu bukan last minute, itu kami terkena.
2: Member dah bunyi, ingat bangun lambat dah, pulang kabut. Kalau teman kemar tak mandi dah, teman jalan terus dah.
3: Teman mula dah seronok dah. Pasal bangun mandi dah tu last minute. Bangun mandi tapi alah,
2: mayang
3: lah, sempat solat lagi. Kadur lagi tu. Siap kadur. Tapi rupa cuti kamu benar lah.
2: Kamu benar lah Syed.
3: Siapa yang tegur Mika cuti tu? Oi, cuti lagi ni.
4: Memang pergi dah tempat kerja.
3: Lagi sempoi. Siap dah pergi tempat kerja. Raja.
4: Kita last minute sebab kita lambat bangun mamai lambat kan. Last minute punya hal. Pergi terus, tak ada cakap banyak. Rupanya cuti.
3: Okey, terima kasih saya.
4: Okey.
1: Selamat bertugas saya.
3: Selamat bertugas.
1: Alright.
3: Memang pengalaman cukup.
2: Saya rasa saya pernah kena macam ni.
1: Saya pun pernah kena.
3: Teman pun pernah kena.
1: Saya datang-datang tengok, eh, memang awak kunti. Bukan saya hari ni.
3: Teman pernah kena pergi sekolah.
1: Aduh.
3: Sama lagi sekolah.
1: Aduh, naya tu.
3: Rupa petang.
2: Awak pun sekolah petang?
3: Tak, kita ingatkan benda tu pagi pasal kita tidur petang.
2: Okey. Bangun maghrib.
3: Kita bangun maghrib. Hari kan gelap.
2: Alamak.
3: Siap mandilah sekali. Rupa dah malam.
1: Malam tu tak boleh tidur, bang. Malam tu tak boleh tidur.
3: Tak, dia pasal pukul lah kita bangun tu time maghrib. Senja. Jadi terus jaga je lah. Bukan terus tidur. Memang dia masih awal lagi kan.
1: Okey, baik. Antara yang berkongsi di rumah hijau kita.
2: Kita ada kat Zizah kita. Nak cerita pasal last minute. Cuma baru ni last minute orang tempah kuih. Nasib dah jadi. Alhamdulillah syukur. Thank you customer.
3: Terima kasih.
2: Tengok orang kalau dah hujung-hujung macam ni, dia tak terima tambahan. Macam bini saya lah kalau hujung. Sebelum
1: tiga.
2: Dia hujung-hujung lah. Nak order esok nak.
3: Mika apa, cukup apa yang ada.
2: Bukan saya, bini saya.
3: Yelah, maksudnya rumah Mika nak yang ambil setengah orang, dia dah memang ada dah benda tu. Mungkin pasal Mika mungkin banyak anak buat ini buat itu. Setengah orang tu dia dah siap dah body. Order aku last minute pun boleh.
2: Oh, tapi bini saya kalau yang penting dia buat last minute.
1: Okey, Kak Azila pula. Cerita kita mengenai last minute. Okey, Kak Azila pernah masak banyak gulai tempoyak, ayam masak merah, kerabu pucuk paku.
3: Sedapnya.
1: Last-last anak semua ada balik ngajak makan nasi kerabu siam di simpang pulai Candan Desa.
2: Allah.
1: Terpaksa dah simpan dan panaskan untuk hari esok. Itulah kisahnya. Itu last minute je.
3: Tapi patutnya Kak Zah dia kena tambah lah. Apa Kak Azila kena tambah? Apa perasaan dia? Dia dah penat-penat masak anak-anak balik.
2: Orang marah. Bini marah tau. Bang, bukan bang. Sebab tu kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang bila kita lepak kan, Amy makan anak. Tak apalah bang. Bawa balik bini yang masak.
1: No.
2: Bini dah masak bang, kita kena makan.
3: Macam bang tu semenjak dalam 4 bulan semenjak $4 belanja nasi lemak nasi belanja nasi lemak. Tak makan nasi kan kita kecil hati.
2: Yeah.
3: Bukan kita nasi kecil hati. Bawa Wahid sampai hati tak nak makan nasi lemak aku beli kan.
2: Beli makan juga.
3: Dia tak tahu. Balik kan aku nak makan lagi.
1: Tak bang. Abang kena belajar.
3: Kamu tengok sekarang.
1: Tempat simpanan.
2: Saya dengan nasi banyak. Abang Fairuz pun ada ajar. Ilmu simpanan perut. Dia ajar aku macam ni. Balik. Makan tu nasi tu bubur sikit je. Makan tu. Biar makan tu bersungguh. Tambah lagi. Sedap lagi. Tambah nasi lagi.
3: Tak boleh.
2: Abang Fairuz ajar.
3: Abang Fairuz kan. Isteri dia lain. Isteri abang lain.
2: Sebab bini abang pandai. Dia tengok bekas nasi. Bekas balance nasi. Nasi
3: dia,
2: sikit. Makan beraya kan.
3: Dia cerita janji makan. Janji makan. Kalau tak makan tu macam sekarang ni dah tahulah. Dia siap tanya sampai rumah je. Abang tadi makan nasi lemak ke? Aku lah mati perli je.
1: Okey, ada Kak Z dari Meru Perdana. Memang selalu buat persediaan last minute. Tapi last minute pun biasanya teratur. Jarang kita dengar ni. Sebab Kak Z jenis memang punctual. Kenangan last minute masa sambung belajar buat assignment sampai malam baru hantar untuk binding. Muka lecturer dah tahu dah kita antara yang last minute tapi hantar on time.
2: Ya, sama macam saya.
1: Ayat sentap lecturer, aku bagi 3 bulan pun kamu buat 3 jam juga. Ini biasalah kan. Kerasa kita belajar memang macam ni. Last minute kadang-kadang pagi pukul 5 baru nak binding kan. Terima kasih Kak Z.
2: Kak Mawar apa nak? Dari teman dia last minute ke? Dia mesti ada cerita punya. Sebut last minute Kak Mawar cukup geram dan leceh lah. Udah siap-siap nak keluar. Udah nak masuk ke tandas pula. Terpaksa. Kawan cakap tunggu kejap. Ada kecemasan.
3: Ini Cik Mawar kawan dengan Abang Pen di Jelapang tadi lah.
2: Kak Mawar kena cakap apa?
3: Okay.
2: Nature call.
3: Right. Kita punya pendengar dan juga penonton Perak FM kita.
2: Kak Saila kita.
3: Last minute kena jadi bidan terjun. Menarik ni. Last minute Saila MS ni dia kena jadi bidan terjun. Sebagai pencerita dalam drama pementasan sketsa kejaya masa form C. Ingatkan betul-betul bidan terjun. Bidan yang budak-budak.
2: Yelah, kan? Dia cerita last minute. Cerita pasal last minute lah.
3: Tim tu dah rasa dekat 3 minggu. Tiba-tiba

0: pilih saya pula.
1: Mm-hmm.
0: Berkat kesabaran dan cikgu meyakinkan saya, maka saya teruskan. Dan paling tak sangka, kami dapat Johan.
1: Wah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu orang cakap kan?
2: Ya. Yeah,
1: dan last minute pun padu juga kan?
0: Betul. Hmm. Yang betul dia kata, alhamdulillah kenangan last minute yang sangat manis untuk dikenal. Terima kasih Sailah.
1: Terima kasih Kak Sailah.
0: Yeah.
1: Ah, masa dia belajar kan?
0: Ya. Yeah. Cerita kan? Fomsik. Budak fomsik ni eh.
1: Budak pandai ni.
0: Budak pandai ni. Okay, next.
1: Ni.
3: Okay. Ada yang berkongsi lagi.
1: I'm Alibai. Abang Alibai kita.
0: Oh, dia sebut ni Alibai.
1: Dia kata no last minute.
0: Oh.
1: Abang Alibai kita dia bodyguard.
0: Oh.
1: Dia tak boleh last minute bodyguard.
3: Itu tagline dia lah tu.
1: Ah, dia no last minute.
0: Oh. Dia kawan dengan siapa?
1: Dia kawan dengan siapa?
0: Kawan dia Datuk Saheli.
1: Ya. Yeah. Kita ni kawan dengan siapa? Dengan Jai, dengan Alif.
0: Next.
3: Tapi ada setengah orang kata kan, save last for the best.
1: Said the last for the best betul. Yang dikatakan oleh Abang Libai kita.
0: Yeah.
1: Tapi betul lah, dia kerja sebagai seorang bodyguard, dia memang memerlukan pancul bro.
3: Betul.
1: Sebab dia melibatkan nyawa. Kadang-kadang kerja memang kena perlu ada pancul.
0: Betul.
3: No.
1: Ah. Lepas alright. Tu, macam brother saya tadi bagus lah. Dia ada ada main tarik tali kat situ. Mantap lah. Dia
0: betul, kerja bodyguard ni yang paling penting dia kena jaket hitam.
3: Jaket kulit lah.
1: Jaket kulit lah. Bodyguard lah
0: macam yang pakai.
1: Saya memang bodyguard
0: lah. Alright.
3: Apa pun teruskan layan Terak FM.
1: Gegar pagi. Tunggu maja.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: Ya, semestinya untuk Koma Aje.
2: Okey, kita ada pendengar kita tentang cerita last minute kita yang berada di udara terapung-rapung sekarang.
1: Oh, siapa kan yang terapung itu? Mari kita dengarkan.
0: Izzati.
1: Izzati. Assalamualaikum, Izzati.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat, Izzati?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Okey, Izzati. Ha. Kami nak dengar tentang
0: okay, last minute lah ni.
2: Last minute ni.
3: Benda yang last minute saya selalu buat. Suka plan dengan kawan keluar last minute lah.
0: Contoh, keluar ke mana tu?
3: Biasanya kalau kita plan awal-awal ni, kadang-kadang benda jadi.
1: Pakcik kalau kami ni nak bahasakan.
3: Jadi itulah benda yang last minute yang saya selalu buat.
2: Okay. Apa yang kelebihan, apa yang kekurangan, apa yang menarik tentang last minute, berjalan last minute ni?
3: Apa yang menarik kadang-kadang last minute ni benda yang benda tu jadilah kadang-kadang. Kalau kadang-kadang last minute kita plan ni tak jadi. Benda tu kan tak jadi macam plan lah.
0: Maksudnya kalau benda tu jadi, kalau kita tak plan, sonok lagi lah. Berbanding kalau kita plan jadi, lain.
1: Lain. Dia punya feel, vibe dia.
0: Hype dia tu kan.
1: Hype dia lain. Betul tak, Zati kan?
2: Tapi Zati, kenapa Zati? Zati nak antara yang suka last minute.
1: Kau
2: last,
1: salah dah.
2: Kenapa pula yang last minute ni?
3: Sebab benda last minute lah yang kita plan selalu jadi. Macam
1: Zati memang bukan jenis orang yang merancang ke macam mana?
3: Tak juga.
1: Jadi apa-apa yang Zati buat ni, Zati ikut hati je. Macam tu?
2: Mana kita
0: Zati cari jodoh pun nanti
1: takkan ikut
0: last minute juga ni.
1: Last minute. Abang Min ada last minute.
2: Itu bukan lu jumpa Abang Min. Zati dah cerita jodoh Zati dia letak.
1: Itu hantu siapa letak tu? Bini aku.
0: Baru ingat.
2: Baru sebut pasal pasangannya last minute. Mana Zati ni?
1: Tangan bini dah sampai lah.
2: Zati ni bukan jenis bukan jenis mikir pasangan. Dia ada kawan lelaki. Tapi dia bukan jenis nak cinta-cinta ni bukan aku.
0: Dia terus nak kahwin je.
2: Dia terus nak kahwin je.
1: Dia tunggu last minute lah. Umur-umur dekat 35 kat 40 kan.
2: Ada yang macam tu.
1: Macam tapi teman. Dia nak dapat lelaki yang baik macam kita ada lah. Dah habis talk lah kan. Lambat. Nak awal kena ambil. Nak awal.
0: Ya, rare tu susah.
2: Rare
0: tu
2: susah dapat. Okay, Mika. Okay, kita pun dah ujung ni kan. Ada panggil. Ada yang panggil last minute ni.
1: Ada. Bagi.
2: 950 kan. Panggil.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cik Pian. Kita tinggal 10 minit. Alhamdulillah, kita tinggal 10 minit
1: je. Abang Pian, cerita last minute.
2: Abang Pian, last minute ni.
4: Okay. Apa ceritanya?
2: Abang Pian, terima kasih. Abang Pian pernah nak buat benda last minute?
4: Ada.
2: Apa benda?
4: Kalau satu-satu barang tu kita buat. Kalau kita macam hari ni kita tak sempat, besok ni kita buat last minute. Tu kadang last minute tu kadang menjadi, kadang tak menjadi.
1: Abang Pian suka last minute ke suka rancang?
4: Suka dirancang last minute dalam buat kita kelam kabut.
2: Macam
4: kalau kita rancang, kita tahu bila boleh habis, bila boleh apa, mula. Kalau last minute ni kita terkejar-kejar.
2: Ampian pernah tak lalui benda ni, last minute ni cerita. Tapi
4: Pernah.
2: Macam Ampian cakap, Ampian tak minat benda ni kan. Ampian pun seorang guru, seorang cikgu, mesti tak suka pasal last minute ni. Jadi Ampian kena tak lalu, kena tak ikut.
1: Kena buat jugalah last minute tu.
2: Apa dia Ampian?
4: Ada.
1: Apa dia Ampian?
4: Dia orang suruh kita buat kertas apa, kertas ujian. Mula dia tak suruh kita, dia orang lain. Kebetulan pula orang tu tak datang. Last minute kena beban tu dekat kita pula.
1: Macam kami kena basker tu lah.
4: Tu yang tak suka last minute ni. Sebab kita kalau last minute, kita punya otak susah nak
1: berfungsi dengan baik.
4: Nak memisihkannya. Kalau kita rancang, kita boleh banyak benda yang kita boleh cari idea. Itu satu-satunya last minute yang Abang Pian tak suka.
2: Abang pernah tak masa Abang Pian mengajar dulu? Cikgu Pian kita mengajar dulu.
1: Cikgu Yan. Cikgu Yan.
2: Cikgu Yan, cikgu Yan mengajar. Cikgu Yan. Nama Cikgu Yan mengajar. Kalau cerita pasal anak murid, pasal last minute ni, kebanyakan ni tentang apa?
1: Laki perempuan?
2: Betul, laki ke perempuan?
4: Last minute? Last minute dia orang tu banyak. Kadang kita suruh buat kerja. Ada je jawapan dia.
1: Awak Abang Pian tak garang Abang Pian? Tak menampung kan?
4: Jadi cikgu kita garang.
2: Garang
4: kan? Zaman kita dulu. Zaman sana kalau kita garang, mak bapak datang
1: lah. Betul lah. Abang Pian ada lah sejarah tu kan?
4: Kita sebab sejarah kita masa kita belajar dulu. Kalau cikgu tu garang, kita tak berani nak mengadu dengan mak bapak.
1: Ya. Kita kena balun pula.
4: Budak sekarang ni, kalau kita mengadu, esok datang lah. Ataupun hari yang sama dia datang, dia telefon.
1: Tak payah tunggu lama. Hari ni juga datang ni.
4: Jangan dia tak tunggu lama-lama.
2: Ambil. Kebanyakannya zaman yang Pian ngajar tu kan. Kebanyakannya yang last minute ni, pelajar lelaki ke pelajar perempuan?
4: Biasanya lelaki.
2: Nasib baik.
4: Perempuan ni dia kurang sikit.
1: Ada baik. Apa tak ada?
0: Ada ni.
4: Perempuan ni ada. Tapi tak sama dengan yang pelajar lelaki.
2: Nasib baik.
1: Orang perempuan ni last minute dia buat juga, tapi dia teratur. Orang lelaki ni last minute dia buat juga.
2: Nasib baik. Abang Pian cakap lelaki last minute. Sebab kami kat dalam ni, intern kami ni empat-empat perempuan ni. Kalau kata dia orang yang last minute, habis kami kena nyok ni.
4: Mati dia buat kan.
2: Abang Pian, terima kasih
1: lah Abang Pian.
2: Terima kasih
4: Abang Pian.
1: Sama-sama. Tapi kan saya pernah terbaca tau, Bill Gates ke siapa, orang kaya lah. Dia pernah keluarkan, dia pernah bercakap lah kan. Dia suka buat bagi kerja dekat orang yang last minute ni. Sebab nama orang yang last minute akan membuat cara yang paling
0: kreatif. Betul.
1: Dan paling kreatif untuk selesaikan masalah.
2: Kadang-kadang kat situ lah.
1: Kadang-kadang kita rancang-rancang takut bila dah hujung tak jadi.
2: Lepas tu mungkin juga apa jawapan yang last minute ni adalah jawapan yang terbaik dia orang dapat.
1: Betul lah. Aduh.
2: Sebab teman pun antara yang suka last minute
1: Abang Wahid lah.
2: Teman. Sebab apa, kadang bukan teman tak suka rancang, suka rancang. Semua bila rancang ni, dia tu lah, dia punya tu apa, debor dia tu lain.
1: Abang suka debaran.
0: Debaran tu
2: tak suka lah. Tak suka lah. Takutkan kita pasal bila kita nak rancang, jadi ketak ni, jadi ketak ni, jadi ketak ni,
0: terlampau memikir
2: belakang. Tadi tu yang suka pergi last minute okey, jom turun gerak
1: jalan je. Jalan je, apa yang ada kita settle. Dekat sana kita cari. Kita dah fikir
0: kita last minute lah.
2: Tapi satu juga, bila last minute, pengalaman teman sampai hari ni pergi kerja, pergi show sana sini kan. Bila last minute ni teman, kadang rumah ajak sehari sebelum, bang jomlah gerak sekarang.
1: Kat Lili biasalah dia akan kacau
2: lah. Kita pula karang lah. Tapi bila kita yang karang-karang, bila nak keluar rumah ni, kita pula
1: jumpa dia.
2: Kita pula lampu dah tutup. Lepas ni masa kat sana nak kejar ni, masa kita nak kejar kat sana ni, masa tu lampu dah tutup, tingkap belakang dah tutup. Kalau kita pergi awal, kita fikir benda yang sama,
1: tapi kita boleh patah balik
2: dalam keadaan tenang. Tu dia satu last minute ni, benda-benda macam tu benda yang nak kena fikir.
0: Baik, itulah cerita yang kami boleh kongsikan bersama dengan Koma dalam topik Borak Gegar Pagi kita.
2: Kalau Mika pula, Mika pula last minute, pendapat Mika tentang last minute.
0: Pendapat teman mengenai last minute ni ada
1: baiknya,
0: ada buruk dan baik lah. Macam kalau kita pergi bercuti, kadang-kadang kita tak plan, last minute tu sonok lah kalau menjadi. Kalau tak jadi tu
1: Tak sonok lah
0: kan. Assignment dia lain. Kalau bab kerja ni,
1: last minute ada
0: kerja juga. Sebagai penerbit rancangan, memang kita rancang
2: betul
0: awal. Tapi
1: Namun
2: sama tahu Mira lah tu. Mika nak cerita Mira kan.
0: Jangan kan sebut nama bang.
1: Mira tak suka nama dia di keudarakan.
2: Mesti benda intern. Mika cakap macam benda intern.
1: Bukan, kadang-kadang memang kerja penerbit rancangan ni memang kadang-kadang ada benda ehok bang. Kami panggil ehok bang.
2: Yang biar dia kita sebut nama satu-satu, depa pun tengok sana. Bila sebut depa dah risau.
0: Semua suspend kan.
2: Semua suspend.
0: Tapi apa pun merancang lebih baik lah.
1: Gagal merancang kegagalan.
0: Baru nak cakap.
2: Tapi itulah last minute pula kita cakap. Sebab apa, teman kita kan hari Selasa itu kita sibuk dengan World Cup, cerita pasal World Cup kan. Sampai teman terlupa lah, besok awal Muharram. Kita langsung tak sempat.
0: Ma'al hijrah.
2: Ah, kita langsung terlupa tentang nak cerita pasal awal Muharram hari tu nak ucap
1: kita, selamat kita tahun baru
2: pada umat Islam.
1: Bukan apa bang. Semua. Kita larungan dunia bang.
0: Kadang terleka bang.
2: I just call to say I love you.
1: Jangan bang, janganlah bang.
0: Okay, kita pun dah sampai ke hujungnya bang.
2: Atas kesempatan ni saya ucapkan selamat tahun baru kita untuk majlis
1: Islam kita. Okay.
2: Moga kita Allah Ta'ala bagi kita yang terbaik.
1: Amin.
2: Untuk tahun yang baru ni, tahun 2026
1: 14,
2: 48 ni. Dan kita tinggalkan yang tahun 1447. Macam kata tema sambutan tahun ni, Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Insya-Allah.
2: Apa lagi Google.
0: Okey, kejap lagi Koma akan bersama dengan Finas dan juga Mira.
1: Mira akan bersama dengan Koma, okey?
2: Ni kita ada ada juga kita punya
1: tetamu. Tetamu tak ada ni bang. Kita ada
0: pada jam 11.
2: Sebelah sekarang. Okey, yang penting Koma terus setia bersama dengan kami Per FM dari 6 pagi hingga 12 malam. Apapun di RTM Klik ada ataupun pasang radio di rumah kamu aja. Tak ada radio lain, cuma

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Malaysia Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau juga mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kehadiran itu dicapai menerusi pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain menerka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda. 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
1: Ya, mana-mana koma setiap hari 18 jam sehari semestinya di radio nombor 1 orang Perak, Perak FM untuk koma aja. Assalamualaikum dan selamat pagi Yop Yong semua. Mira di sini yang akan menemani koma semua pada pagi ini sehingga jam 2 petang nanti. Hari ini 18 Jun 2026 dan kita pun dah melangkah ke 2 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih buat trio Gegar Pagi yang dah pun menggegarkan pagi koma tadi. DJ Rick, DJ Mim dan juga Wahid. Macam mana hari ni? Orang katakan hari ni masing-masing dah pun kembali bekerja, kembali bertugas lepas cuti semalam kan, sempena dengan sambutan awal Muharram. Jadi harapnya azam tahun baru kalender Islam kita ni seiringlah dengan semangat baru untuk hari ini. Dan mungkin kamu nak kongsikan juga dekat Mira nanti aktiviti masa cuti semalam ke. Mira pun dah sedia di ruangan WhatsApp ketika ini, PRFM ketika ini, 010-200-7055. Dan Mira ada juga lah baca di media sosial semalam, di Threads, di Twitter dan juga di WhatsApp Mira sendiri. Ramai kan sekarang ni kan demam World Cup. Jadi cuti-cuti ni ada yang katanya yong-yong kita menemani yup-yup di rumah melayan bola. Katanya yong-yong kita ni yang berjaga sampai subuh tengok bola tu, yang yup-yup kita dibuai mimpi. Dan bagi yang masih tak tahu juga ataupun masih tercari-cari, tergapai-gapai kat mana nak tengok siaran langsung Piala Dunia FIFA tahun ini 2026, tak payah pening-pening dah koma sebab RTM merupakan pihak penyiar rasmi World Cup pada tahun ini. Jadi cepat-cepatlah muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Senang. Sebab apa tahu? Sebab aplikasi RTM Click ni bercuma, mudah, cepat dan yang paling penting, korang boleh tengok kat mana-mana sahaja korang berada. Korang kat kedai makan ke, korang kat rumah kawan ke, korang dekat restoran ke, ataupun korang dalam bas ke, dalam train ke, kan yang penting kena ada line lah. Jadi jom kita layan dulu lagu lah, tak nak lah bebe-bebe sangat kan. Jangan ke mana-mana, stay set, layari frekuensi kegemaran korang, Perak FM untuk korang aja.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Jom, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Teruskan bersama Pera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Pera FM.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya melihat dikasih oleh si mantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: 10 pagi, 2 petang, yom-yom untuk koma aja.
6: Ya, yop-yop 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Ya, alam-alam pun kita menghampiri hujung minggu ni kan. Ha, Yop dan Yung tahu ke idak ni, terutamanya warga Ipoh lah yang tengah setia mendengarkan kami waktu-waktu macam ni melalui frekuensi 95.6 MHz. Ha, sambil-sambil tu Mira nak kongsikan sikit lah info terutamanya untuk warga-warga Ipoh bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh yang ke-38. Majlis Bandaraya Ipoh MBI ada buat kejutan istimewa buat kita semua. Ha, MBI memberikan pengecualian caj tempat letak kereta di sekitar Bandaraya Ipoh bermula esok 19 Jun 2026 hari Jumaat sehinggalah 21 Jun 2026 hari Ahad ini. Ha, korang dapatlah parking kereta secara percuma 3 hari berturut-turut tau. Ha, jadi apa lagi, korang bolehlah rancang perjalanan nak pergi makan jalan-jalan ke, ataupun mungkin ada yang nak ronda-ronda pekan Ipoh kan. Ha, masa ni lah peluang terbaik untuk korang tanpa risau nak kena parking, nak kena bayar parking kereta tu, ataupun takut terkena compound ke apa ke. Mungkin semalam cuti sehari, cuti umum sehari kan. Ha, macam mood nak jalan-jalan tu tak sampai lagi. Ha, tapi hujung minggu ni, ha, korang bolehlah manfaatkan sebaiknya. Meluangkan masa bersama-sama dengan yang tersayang. Sebab ala-ala dapat parking percuma ni kan. Kita manfaatkan lah. Bukan selalu MBI nak bagi dekat kita parking percuma ni kan. Ha, jadi terus serta dengan Mira, banyak lagi pengisiannya buat koma semua. Dan sebentar saja lagi pada jam 11 pagi, koma juga akan bersama dengan DJ Finas dalam segmen Tajaan.

0: saja. Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamil.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: Yup, yup. Nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

0: Mohla de Ngoyong.
1: Mohla de Ngoyong. Pera FM untuk koma aja. Ya, menghampiri jam 11 pagi. Ya, segmen seterusnya ini di Perak FM pastinya menjanjikan sesuatu yang cukup menarik untuk koma semua. Selepas ini kita akan berikan laluan untuk temubual khas bersama dengan Encik Khairul Anwar Samsudin, Pegawai Kebudayaan Kanan Bahagian Pengurusan Acara Motek, yang akan ditemubual oleh DJ bertugas DJ Finas mengenai dengan Festival Budaya Malaysia at Perak 2026. Dan sebelum itu, sebelum temu bual khas itu mengenai Festival Budaya Malaysia, kita juga akan bersama dengan NESQ dalam segmen tajaan. Jadi semestinya banyak sangat perkongsian bermula pada jam 11 pagi sebentar saja lagi. Jadi koma, banyak pengisian dan aktiviti yang menarik menanti koma bersama dengan rakan setugas DJ Fina. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami untuk mengetahui pelbagai pengisian yang menarik yang pernah warna-warni untuk Perak FM. Untuk koma aja.
0: Mohla de Ngoyong.
1: Mohla de Ngoyong.

0: saja. Baik, Bel FM tentunya untuk Koma aja. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di mana saja Koma berada. Dan juga seperti yang Mira maklumkan tadi, sekarang ini kita berada dalam segmen tajaan bersama dengan Nescu. Dan juga tentunya lah Fina tak seorang kan, ada jurucakap dari Nescu akan bersama dengan kita, iaitu Cik Muhammad Zaidi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Cik Zaidi?
1: Alhamdulillah sihat belaka.
0: Oh, itulah hari-hari maintain ceria. Jasa jumpa je tetap ceria.
1: Saya mesti kena ceria.
0: Betul lah, sebab sihat kan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi Cik Muhammad Zaidi, perkongsian untuk pendengar Pera FM, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekali lagi dipertemukan dalam bulan Muharram. Bulan yang cukup bermakna buat umat Islam, ya. Bila sebut mari hijrah ni DJ, kan, kita teringat tentang penghijrahan Nabi Muhammad kita dari kota Mekah ke kota Madinah. Bukan sekadar berpindah tempat, tetapi juga penghijrahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tahun baru, azam baru, nak jadi lebih baik daripada tahun lepas, nak jadi lebih menjaga keluarga, nak lebih menghargai ibu bapa, nak lebih menjaga diri sendiri. Tak kurang juga azam kita, ada yang kata nak kurus, nak kaya, nak berjaya pelbagai benda kan. Bagus semua azam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi berapa ramai yang setiap tahun pasang azam nak jaga kesihatan? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Kita kata nak kurangkan keletihan, nak lebih bertenaga, nak ubah gaya hidup jadi lebih baik. Ada ke tidak yang mendengar ni ada kan? Saya pasti ada, tetapi tak ramai. Tak ramai tuan-tuan perempuan. Dahlah tak ramai. Lepas tu terlupa pula. Sebab apa? Terlalu sibuk dengan kerja tanggungjawab kita. Betul tak? Sebab itulah hari ini saya ingin berkongsi satu promosi istimewa daripada NESQ sempena Ma'al Hijrah, sempena Tahun Baru Islam dan sempena awal Muharram. Baik, promosi ni kita tak pernah bagi sebelum ni. Siapa yang biasa dengar saya bercakap, tak pernah dengar sebelum ni. First time saya nak bagi ni, sempena Ma'al Hijrah ni. Dengar baik-baik tuan-tuan perempuan, yang mana yang tengah bersedia handphone kat tangan tu. Okey, untuk harga RM150 sahaja. Kebiasaannya kita bagi dalam 100.5 ni 3 botol. Paling banyak 4 botol lah. Tetapi hari ini bermula sekarang sehingga jam 5 petang sahaja, NESQ nak belanja promosi khas sempena Mahir Jerah ni untuk RM150 berharga RM150 lah kan. Untuk 6 botol pati sarang burung walid. Tuan-tuan perempuan, 6 botol pati pada harga RM150 sahaja, promosi khas sempena Tahun Baru Islam. Jadi kepada siapa yang rasa berminat dan harga ini memang berbaloi B40, harga marhain sebagainya, okey, terus hubungi kami talian 011-35-60-55-48. Saya ulang, 011-35-60-55-48 atau WhatsApp saja detail kepada kami, nama dan alamat, untuk kita masukkan terus nama anda ke dalam list yang membeli. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan kita hari ini kan, ramai yang mengadu cepat letih. Bangun pagi tu badan lesu, kerja pun cepat penat, balik rumah ni kita nak rehat pun tak boleh, nak kena apa, nak kena hadap keluarga lagi, anak-anak, saudara mara sebagainya kan, belum campur lagi tekanan di tempat kerja lagi, urusan keluarga dan komitmen macam-macam setiap hari. Sebab tu ramai kita orang Malaysia dah mula mencari amalan pemakanan yang mudah dan praktikal untuk dijadikan makanan tambahan seharian. Dan salah satu pilihan yang semakin mendapat tempat adalah pati sarang burung walid NESQ. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana ianya mudah diamalkan, tak perlu nak masak, tak perlu nak sediakan apa-apa. Buka penutup, ambil sudu, makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam pun dah cukup dan menikmatilah kebaikannya. Mudah dibawa ke mana-mana, ke tempat kerja, nak pergi bercuti pun boleh, nak berdekat pun boleh, pun senang sahaja. Kita nak mudahkan semua orang mengamalkan NESQ Pati Sarang Burung Walid. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, bila masuk Tahun Baru Islam, kita selalu bercakap tentang perubahan. Tetapi perubahan tak berlaku dalam sehari. Perubahan berlaku jika kita amalkan dan kita konsisten, barulah nampak perubahan yang terbaik. Kalau setiap hari kita jaga makanan, kalau setiap hari kita berusaha menjaga diri, insyaAllah sedikit demi sedikit kita akan merasai perubahan dalam kehidupan. Sebab tu ramai pengguna memilih Nescu sebagai makanan rutin harian mereka. Bukan kerana trend, bukan kerana nak mencuba atau mendengar sesiapa, tetapi kerana mereka sedar, sedar untuk mantapkan kesihatan tambahan, perlu kita ambil langkah kanan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap hari kita sanggup meluangkan masa untuk telefon bimbit, setiap hari kita sanggup meluangkan masa untuk media sosial, kenapa tidak untuk kita luangkan sedikit masa sahaja untuk kesihatan diri kita sendiri? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, promosi ini promosi yang tak pernah saya bawa. Ambil peluang, jangan lepaskan peluang. Kalau terlepas, menangis. Bermula sekarang hingga jam 5 petang sahaja. Saya ulang, untuk harga RM150, anda akan terima 6 botol pati sarang burung walet Nescu. Isi padunya 375 ml, bukan botol kecil tapi botol besar berbaloi-baloi tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi ini promosi khas sempena ini. Berminat terus hubungi kami di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Boleh juga WhatsApp kita, detail dan nama sahaja untuk kita masukkan tu nama anda. Jadi hubungi segera, kami tunggu panggilan anda.
0: Memang berbaloi sebulan lebih, tahan tu rasanya.
1: Tahan
0: kan. Okey, baik, lepas ni ada lagi perkongsian Cik Muhammad Zaidi, jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali sekejap saja lagi.

0: Baik, masih lagi dalam segmen tajaan NESQ bersama dengan Cik Muhammad Zaidi. Tadi perkongsian yang cukup menarik dengan harga pun menarik. Ini special sebenarnya awal Muharram dia, Cik Zaidi, ya?
1: Ya, betul.
0: Ha, kalau tak, tak dapat harga macam
1: tak
0: ni.
1: Tak dapat.
0: RM150, 6 botol. Botol besar pula tu.
1: Ya, botol besar.
0: Oh, ini sebulan lebih boleh tahan lah ni.
1: Lebih tahan.
0: Lebih dari tahan tu. Okey, jadi apa lagi perkongsian untuk pendengar kita? Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ bertugas. Okey, kepada yang bermaksud saya ulang balik lah. Betul, RM150 untuk 6 botol pati sarang burung walet. Harga promosi ini khas sempena tahun baru Islam sahaja bermula sekarang sehingga jam 5 petang. Jadi, saya ulang nombornya 011-3560-5548. Mal Hijrah mengajar kita bahawa perubahan berlaku dengan tindakan. Dan tindakan itu bermula hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan esok, bukan minggu depan, tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kan, kita selalu sibuk fikirkan kesihatan orang lain. Anak-anak kita, pasangan, mak ayah, bagainya. Tapi, siapa yang jaga kesihatan kita? Kalau bukan diri kita sendiri. Siapa yang akan, apa kata apa, amalkan kesihatan tambahan kalau bukan kita diri kita sendiri. Jadi sebab tu kita perlu menghargai diri sendiri. Okay, bila kita berada dalam keadaan terbaik, kita mampu memberikan yang terbaik kepada keluarga kita dan seisinya. Jadi sempena Mahir Jawa hari ini, NESQ ingin membantu anda semua mulakan langkah pertama. Ada yang kata kat saya 150, 3 botol mahal, 4 botol mahal. Kali ini kita bagi 6 botol. Apa lagi alasan? Tak ada alasan, tuan-puan. Tetapi kena ingat 1.5-6 botol ni bermula hari ini sahaja sehingga 6 petang. Maaf, 5 petang. Sampai 5 petang sahaja. Lepas ni tak dapat dah. Bukan 1, bukan 2, tapi 6 botol sempena Mahal Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat Mahal Hijrah ni datang setahun sekali. Promosi ni pun pertama kali kami bagi. Jadi jangan tunggu, jangan tangguh, jangan dah tamat masa baru nak cari kami, nanti terlepas menangis kat bucu katil. Tak dapat dah harga ni. Jadi jangan tunggu lama-lama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menikmati harga istimewa ini. Rebut peluang sekarang, mulakan tahun baru Islam dengan semangat baru, dengan kesihatan yang lebih baik. Mulakan dengan langkah baru, mulakan dengan azam dan tindakan pada hari ini. Ambil telefon, call WhatsApp message kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548 untuk 6 botol pati sarang burung walet NESQ pada harga RM150 sahaja. Untuk pantaran, ada charge pantaran sedikit saya terkenakan. Dan kalau datang ke cawang kita untuk ambil, 150 sahaja, berdatang di hadapan Ekosif Ampang Baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, promosi Mahal Hijrah ini, ya, 6 botol, 150, promosi terhad. Saya ulang, promosi ini terhad. Dapatkan sekarang sebelum terlepas. Saya ambil peluang nak ucapkan selamat menyambut awal Muharram dan salam Mahal Hijrah kepada seluruh umat Islam seisinya. Semoga tahun baru ini membawa keberkatan, membawa kesihatan yang lebih baik pada diri kita, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Dan NESQ ni sangat, kata apa, sangat memandang beratlah kesihatan rakyat Malaysia. Jadi kita sentiasa menawarkan promosi-promosi supaya rakyat mampu untuk ambil. Kadang-kadang kita faham, kita nak sihat, DJ. Tapi nak keluarkan duit dalam seketul mungkin 300-400 tu tak mampu. Kalau kita mampu pun akan kacau komitmen lain. Jadi di sini kami faham, kami NESQ ni faham. Sebab tu kita ambil peluang untuk Mahal Hijrah ni, kita tawarkan harga promosi yang anda tak sepatutnya tolak. Kalau tolak, kami minta maaf awal-awal, takkan dapat dah harga promosi yang seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata daripada saya, NESQ pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NESQ. Assalamualaikum semua.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Cik Muhammad Zaidi. Jadi kalau nak barangan produk NESQ hari ini dengan harga yang cukup menarik, boleh serang Cik Zaidi di NESQ kita menerusi nombor yang telah pun diberikan, ataupun terus ke pejabat NESQ di hadapan Ekonsafe. Betul, eh?
1: Betul.
0: Alright, jadi komanya ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk koma je. Selepas ini kita ada satu lagi segmen tajaan mengenai Festival Budaya Malaysia. Apa perkongsiannya? Sama-sama kita nantikan sekejap saja lagi.
2: Terus dekatkan frekuensi anda. Bila-bila, di mana-mana.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

senyum. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung peluang-peluang menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM untuk komer aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bincang, Diamond Highlands, Pahang 96.2 MHz Creek, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.
1: Baik, tentunya untuk koma je, terima kasih terus lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM. Klik mudah saja segalanya di hujung jari koma je. Tak payah bayar, percuma je. Dan juga seperti Fila maklumkan awal-awal tadi, kita ada segmen tajaan. Kita bersama dengan tetamu yang dah ada pun depan Fila sekarang ni. Kalau tak cari koma, terus ke Facebook Perak FM sekarang ini untuk saksikan secara langsung. Kita bersama dengan Cik Khairul Anwar Samsudin, iaitu Pegawai Kebudayaan Kanan Bahagian Pengurusan Acara Motek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Sebab tahu orang Batu Gajah dia terus tukar slang.
2: Dia sampai je Perak ni, dia terus automatik.
1: Automatik.
2: Slang Perak terus. Jangan komen tak tahu.
1: Tapi kalau sampai Kuala Lumpur
2: lain, dia tukar slang KL balik
1: kan. Sampai dia menanya orang mana. Rupanya orang Perak kita.
2: Ya, anak jati Batu Gajah.
1: Ya, betul. Dan juga kalau anak jati Batu Gajah dah balik Perak ni, maksudnya ada lah benda yang nak dibuatnya tu.
2: Ada. Special. Kali ni special.
1: Special. Tapi kalau tengok tajuknya pun memang special lah. Sebab nak ada Festival Budaya Malaysia. Betul. At Perak 2026.
2: Ya, betul.
1: Orang Perak suka tau benda-benda kopi ni. Sebab ialah kalau Festival Budaya ni kan macam-macam ada.
2: Ya.
1: Tariannya, betul. Budayanya, masyarakat, segala-galanya lah ada.
2: Semua ada.
1: Semua ada. Ni kalau bersore banyak cerita ni. Jadi untuk permulaannya lah kan, mungkin boleh kita nak tahulah mengenai program yang akan berlangsung pada bulan Jun ini, dan juga mungkin boleh jelaskan maklumat asas tentang Festival Budaya Malaysia ni.
2: Okey, terima kasih Finas. Terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami di pihak Motek untuk mempromosikan Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang akan berlangsung di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak lah. Okey, untuk makluman pendengar-pendengar semua, penganjuran FBM atau dipanggil lah, nama pilih adalah FBM Perak. FBM ni merupakan retetan kepada pelaksanaan kita pada tahun lepas. Kita buat di Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru.
1: Okey,
2: kita telah pun berjaya mencapai kehadiran pengunjung seramai 470,000 orang dengan pulangan ROI peniaga sebanyak 42.5 juta. Itu di Titiwangsa dengan di Johor. Tapi kita mengharapkan Perak dapat memecahkan rekod tersebut.
1: Lebih lagi.
2: Orang Perak moh kita. Bukan orang Perak aja, orang Kedah, orang Penang, orang Selangor, semua kita jemput datang.
1: Satu Malaysia kita jemput datang.
2: Kita pecahkan tradisi, kita pecahkan rekod yang ada pada tahun lepas. Tapi untuk makluman semua juga, kadang-kadang orang tanya juga kenapa buat Perak.
1: Betul.
2: Kenapa buat Perak? Sebab Perak ni sebenarnya dia kaya dengan warisan.
1: Betul.
2: Kerana ada orang tahu, ada orang tak tahu, sebenarnya dia kaya dengan warisan. Daripada Bagan Datuk sampai kepada Bagan Serai, ada pelbagai budaya etnik yang kadang-kadang orang tahu, kadang-kadang orang tak tahu. Tapi inilah masanya untuk kita tonjolkan apa sebenarnya keunikan negeri Perak dan juga negeri-negeri yang ada di Malaysia.
1: Betul.
2: Dan juga kalau pendengar nak tahu, mungkin ada yang tak tahu, sebenarnya strategik Perak ni, dia ada lapangan terbang. Orang tak tahu ada lapangan terbang kau main? Ada.
1: Ada. Siapa kata tak ada?
2: Daripada Singapura ada, daripada Indonesia ada, dari Langkawi ada, ada banyak akses. Dan juga kalau orang-orang luar yang mendengar dekat siaran online kita daripada negeri-negeri lain, sebenarnya dah tak ada sebenar dah. Yang sebenarnya Bulatan Sultan Azlan ni dia dekat dengan terminal bas Meru.
1: Betul.
2: So dia boleh akses daripada seluruh Malaysia, turun bas jalan kaki.
1: Betul, depan tu je.
2: Depan tu
1: je. Sikit je.
2: Senang sangat, dia easy access, mudah untuk access. Okey, dan dia berdekatan dengan highway utara selatan.
1: Betul.
2: Masuk sikit je komen dah sampai.
1: Udah sampai, tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Tu sebab kita buat di Bulatan Sultan Azlan Shah. Dan juga pendengar-pendengar juga mungkin daripada Pekalong Hulu ke daripada Gerik ke, dekat dengan Thailand.
1: Betul.
2: So kita accesskan orang-orang daripada Singapura yang berdekatan, yang daripada Thailand, untuk datang beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah merasai sendiri kemeriahan Tahun Melawat Malaysia tahun 2026 pada tahun ni.
1: Betul.
2: Itulah sedikit sebanyak Ha, sikit, kita bagi sikit dulu.
1: Kita sikit,
2: sikit tak, dulu.
1: Sikit pun dah teruja. Jadi kalau nak teruja lagi, kena hadirlah. Dan kena juga hadir. Tempat dia pun, orang kata Perak ni dia tengah-tengah tau. Betul? Orang kata pergi mana-mana utara, selatan, memang kita lah point di tengahnya ni. Jadi tak ada masalah untuk hadir pada program tu nanti. Selain itu juga, kita nak tahu jugalah kan, objektif utama penganjuran FBM ni.
2: Okey, untuk maklumat pendengar-pendengar semua, sebenarnya objektif kita adalah kita nak menjadikan matlamat utama festival ini adalah untuk meraihkan pelbagai budaya di Malaysia. Seni dan budaya bukan sahaja identiti bangsa, malah turut dia menjadi cerminan perpaduan masyarakat majmuk yang harmoni, dan juga dia merupakan payung Malaysia Madani. Dan juga festival ini kita mengharapkan agar warisan seni tradisi akan terus terpelihara. Kita nak pelihara balik tradisi kita daripada Johor sampai ke Perlis, Sabah, Sarawak. Kita nak promote balik supaya anak-anak muda, generasi-generasi baru, dia mengenali seni budaya akar umbi daripada, mungkin daripada orang asli, daripada Perlis, daripada Pahang, Terengganu, Kelantan. So dia jadi macam one stop arts and culture.
1: Yes.
2: You nak Zapin, you ada. You nak GK Perlis, ada. You nak tarian India, ada. You nak tarian Cina, ada. Semua akan ada di situ. Okay, selain daripada itu, kita nak dia merupakan salah satu, kita nak jadikan salah satu destinasi pelancongan sepanjang tahun melawat Malaysia. Kita nak semua orang datang di Perak, dan dia menjadi salah satu KPI kepada tahun melawat Malaysia pada tahun inilah. Dan juga pihak motel juga berhasrat kita untuk membantu komuniti dalam merangsang ekonomi setempat. Sebab kita pun ada jemput beberapa, bukan beberapa, banyak sebenarnya.
1: Betul.
2: Pengusaha-pengusaha craft, makan minum, pelbagai produk pakaian apa semua, untuk berniaga di situ untuk menambah ekonomi mereka. Bukan saja makan dan minum. Kita ada juga pakaian, kita ada aksesoris, kita ada makan minum, kita ada macam-macam.
1: Tangan pun mesti
2: kerap
1: ada.
2: Tangan apa semua ada. Untuk makluman juga, kita pun peniaga yang hadir pada Festival Budaya Malaysia di Perak ni hampir 200 orang peniaga. Masya pelbagai produk.
1: Dia kira macam niat apa nak, semua ada. Nak kerap tangan ada. Nak apa, makanan telah lah kena ada.
2: Of course ada. Tapi makanan, kalau untuk makluman semua, kalau orang nampak makanan-makanan viral, betul. Tapi kali ni kita ada makanan-makanan tradisional.
1: Rendang Tok Perak.
2: Rendang Tok Perak ada. Kita ada kuih dangan daripada Kedah ada. Lemang ada. Semua ada. Itu di bawah Jabatan Warisan Negara dan juga Havoc Festival lah. Dia buat Pesta Seri Rasa. So kita cuba untuk membantu merangsang ekonomi penduduk setempat dan juga ekonomi negara.
1: Betul. Jadi kena hadirlah untuk sama-sama merasai keseronokan. Mungkin student-student kita kan nak buat research mengenai warisan yang ada di Malaysia, boleh hadir.
2: Betul.
1: Semua ada di sini.
2: Betul tu Fina. Sangat tepat. Sebab untuk makluman juga, ada kita mengumpulkan pelbagai seni budaya daripada negeri-negeri. Contoh kalau you nak tahu pasal Baban Nyonya Peranakan Cina, tak payah pergi Melaka. Pergi situ, kita bawakan ke Festival Budaya Malaysia.
1: Betul.
2: Nak tahu pasal masyarakat India, aktiviti Bharatanatyam ke apa tu, kaki, guna kaki panjang tu kan, ada kat sini.
1: Ada juga.
2: Semua ada.
1: Masya Allah.
2: Arts and Culture One Stop Center semestinya di Festival Budaya Malaysia at Perak.
1: Iya, saya pula yang naik teruja. Apa tak lagi yang mendengar kan, mesti extra teruja.
2: Tak nyabur tengok ni.
1: Tak nyabur kan. Okey, baik, lepas ni kita nak sambung lagi. Kita nak tahu keunikan dan kelainan FBM dekat Perak ni. Tapi kita dengar lagu dulu. Kita nak rancakkan lagi untuk orang datang ke Perak, kita layan lagu Moh Kena Perak.
2: Okey.
1: Terus
2: kita
1: layan.
2: Nyanyi sekali,
1: kita nyanyi sekali. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM. Tengok aja.

0: Dia akan unikan yang ada ni negeri Perak menerusi lagu Moh Kena Perak kita ni. Ha, jadi kalau nak kenal lagi, kena datanglah pada hujung bulan ni ya. Kalau betul, tak silap.
1: Betul. Ha,
0: okey. Jadi Cik Khairul Anwar, kita nak tanya lagi sebelum kita rehat tadi kan.
1: Betul.
0: Kita nak tanya mengenai keunikan dan kelainan FBM at Perak 2026 berbanding festival sebelum ni.
1: Okey, untuk makluman Finas dan juga pendengar-pendengar, untuk festival budaya Perak ni akan berlangsung pada 25 hari bulan, minggu depan je, 25 hari bulan, hari Khamis, jam 3 petang bermula sehingga 12.30 malam, dan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad akan bermula daripada 9 pagi hingga 12.30 malam.
0: Okay.
1: Kita menghimpunkan dan kita akan menampilkan lebih 190 aktiviti seni dan budaya. Okay, dia akan bersama dengan 6 zon lah. So nanti kalau yang datang akan nampak dia punya layout, dia akan nampak ada 6 zon di situ, dan juga akan ada termasuk 42 pempamer daripada pelbagai agensi persekutuan dan negeri. Kita akan ada 14 pertandingan, so semua orang boleh masuk pertandingan. 66 acara kebudayaan, kita ada jualan Madani Rahmah, kita ada TVET daripada College Community dan juga Politeknik, dan kita ada aktiviti interaktif untuk semua orang, keluarga, untuk orang persorangan, untuk boyfriend, girlfriend, ada pelbagai aktiviti. Dan yang menariknya, kita ada balon udara panas.
0: Aduh.
1: Kita ada hot air balloon. Tak payah pergi Istanbul, tak payah pergi Kapadokia, kita pergi Belatan Sultan Azlan Shah. Sangat berpatutan, hanya RM20 seorang sahaja.
0: Boleh naik?
1: Boleh dah naik.
0: Ya Allah.
1: Daripada pukul 6 petang hingga pukul 10 malam. Dan kita ada jualan-jualan yang melibatkan masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Semua ada kat sana. Kita bukan tertumpu kepada satu bangsa Melayu, tak. Kita ada greenery market daripada masyarakat Cina. Kita ada Colors of Malaysia, dia buat big festival, dan juga food festival masyarakat India kat sana. Dan kita ada jualan daripada Sabah dan Sarawak. Nak makan ayam pansuh ada, nak laksa Sarawak punya paste ada.
0: Ada
1: semua, kita ada buat jualan sempena festival budaya Malaysia. Para pengunjung juga akan dihidangkan dengan gabungan unik antara keindahan persembahan tradisional, sentuhan inovasi moden, semua ada kat situ. Kita nak tengok wayang pacak, ada wayang pacak. Kita nak tengok persembahan pacaragap, ada pacaragap, macam-macam ada kat situ.
0: Saya imaginasi dalam kepala saya, Bulatan Sultan Azlan Shah tu nanti akan penuh dengan orang dan penuh dengan macam-macam aktiviti.
1: Betul.
0: Pergi sana aktiviti, pergi sini ada aktiviti.
1: Betul. Setiap sudut ada aktiviti.
0: Okey.
1: Yang menariknya di sini juga, kita ada pameran seni visual. Kita ada LAD dulu-dulu. Datuk LAD kan di sini kan. So kita ada di bawah Balai Seni Negara. Istimewanya kali ini mengangkat karya agung seniman negara Datuk Muhammad Noor bin Muhammad Khalid, terkenal sebagai Datuk LAD lah, yang memang kelahiran di Perak, yang membolehkan pengunjung menyelami dunia kreatif beliau. Kita bukan melihat saja, tak, tapi ada aktiviti-aktiviti di dalam tu, di mana anak-anak, remaja-remaja, dewasa yang nak melukis bersama, nak mewarna bersama, kita ada sediakan satu arca untuk mereka melukis kat situ. Datuk LAD pun insyaAllah akan hadir pada satu tarikh yang akan ditetapkan, yang ditetapkan oleh beliau. Kita boleh beramah mesra dengan Datuk LAD. Dan yang pentingnya, kita ada satu visual AI di mana kita akan ambil gambar dan akan ada satu satu set tu kita akan buat AI. Kalau ingat Datuk LAD dulu kita buat ada Kampung Boy kan,
0: Kampung punya, Boy kan? Betul.
1: Kita bawakan ke Festival Budaya Malaysia.
0: Wih, seronok.
1: Memang
0: mengimbau betul tu,
1: mengimbau
0: kalau
1: betul. Lepas tu di sebelah malam pula ada wayang pacak. Ada wayang pacak di bawah di bawah Allahyarham Muhammad Khalid. Semua karya-karya dia kita akan jadikan macam wayang pacak. Zaman-zaman dululah.

0: kita ada kelih, dan orang akan duduk bersila bentang tikar sambil-sambil makan sambil minum tengok wayang.
1: Eh, seronok.
0: Percuma
1: tidak datang je.
0: Tidak apa-apa bayaran. Betul. Dan kalau dulu, kalau Mahmat Khalid, kita selalu dengar zombie kamu pisang.
1: Betul.
0: Okay, hantu kat limah. Semua tu akan ditayangkan di Festival Budaya Malaysia.
1: Ya Allah.
0: Sambil duduk, sambil minum kopi, sambil kita menonton.
1: Tengok pula ramai-ramai.
0: Tengok pula satu family datang.
1: Kita
0: galakkan satu family datang.
1: Betul.
0: Masa inilah kita mengeratkan lagi silaturahim di antara kawan-kawan, di antara suami isteri dan juga untuk bersama dengan keluarga. Okey, selain daripada tu, ada yang lagi menarik.
1: Apakah itu?
0: Untuk laman budaya, kita ada daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Di mana akan ada Carnival Rio Utara yang merangkumi Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Kita ada Amazing Borneo. Di bawah Sabah Sarawak kita ada Festival Pesona Budaya Selatan merangkumi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Festival Orang Kita, Pahang, Terengganu, Kelantan. Kita ada Festival Irama Rimba Asli, orang asli daripada negeri Perak, Temia, dan orang asli Temia dengan orang asli Semai. Okay, akan bersama-sama dengan semua pengunjung. Setiap zon ni kita akan melihat mereka punya makanan tradisi, mereka punya persembahan, tarian, nyanyian, sehingga kepada craft dan juga permainan tradisional. Dan juga kita ada satu laman, iaitu laman permainan tradisional, laman anak Perak. So nak main congkak, nak main batu seremban, nak main galah panjang, semua akan ada.
1: Semua ada kat situ.
0: Betul.
1: Betul-betul throwback zaman-zaman kecil dulu.
0: Betul. Memang akan throwback balik. Zaman-zaman akan main guli kan. Okay, kita main guli kat situ.
1: Guli pun ada juga.
0: Kita main guli kat situ. Dan untuk special untuk negeri Perak, kita ada daripada Majlis Kebudayaan Negeri Perak, di bawah Citra Budaya Darul Rizwan. Di bawah Majlis Kebudayaan Negeri Perak, dan ada pelbagai seni dan budaya negeri Perak kat situ. Itulah tadi, ada rendang tok, ada pertandingan busana putri Perak, ada permainan tradisional, ada nyanyian lagu, ada tarian dabus, tarian joget yang kita zaman-zaman dulu joget. Kalau zaman kahwin-kahwin kan kita ada joget lambat.
1: Joget lambat.
0: Ada joget juga lambat.
1: Berjoget lah dia mah.
0: So, bawalah anak-anak semua untuk melihat. Itu adalah seni tradisi kita yang dah lama kita mungkin tinggalkan. Mungkin sekarang ni terlalu banyak yang luar masuk. Tapi masa inilah kita memperkenalkan balik pemuliharaan dan juga pemeliharaan seni dan budaya. Dan bukan itu sahaja. Kalau yang datang tu, bang nak beli sayur lah bang, nak pergi pasar, tak payah. Dekat situ kita ada jualan Madani Rahmah. So lepas habis shopping, lepas habis tengok kebudayaan semua, shopping lah barang asal kat situ. Ada ayam, ada sayur-sayur,
1: nak beli beras semua,
0: nak beli beras semua ada kat situ. Kita ada satu laman, laman Jimat Mega Sale. Di bawah situ ada pekan pop-up pasar karat. Pasar karat kita dah nampak kat Pekan Ipoh. Kita bawakan ke sini pasar pekan pop-up. Dan kita ada daripada KPNKK jualan Madani Rahmah, yang akan membuat jualan. Kita ada Colors of India, yang akan bawa jualan-jualan masyarakat India. Kita ada Greenery Market, yang akan buat jualan makan dan minum bagi masyarakat Cina. So semua boleh datang. Dan juga untuk maklumat juga, kita ada pelbagai pertandingan yang saya katakan tadi. Pertandingan, kita ada jualan craft tangan daripada craft tangan Malaysia. Dia akan membawa lebih daripada 13 ke 20 usahawan-usahawan craft. Batik, ada jualan merchandise, semua ada. Semua ada di bawah craft tangan Malaysia. Semua itu ada di Festival Budaya Malaysia. Dan untuk makluman semua juga, yang mana yang ada anak-anak sekolah tu, okey, nak markah PASJK, betul?
1: Okey,
0: boleh datang dan menyertai dan isi QR code, dan anda akan dapat markah PASJK kebangsaan.
1: Semudah itu sahaja.
0: Yang penting kena menyertai.
1: Ya,
0: kena main congkak, dapat. Main congkak, dapat.
1: Tapi dapat kena markah. Betul lah, sebab budak-budak sekarang ni tak tahu kan. Ramai tak tahu congkak tu macam mana. Guli tu dulu main macam mana. Jadi sambil-sambil belajar, sambil-sambil dapat markah.
0: Dapat markah. Okay, itu di bawah kerjasama kita di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak lah. Dan yang paling interesting untuk Festival Budaya Malaysia Perak, di mana kita akan melihat pertandingan pancaragam, kesenian pancaragam yang akan disertai oleh 18 buah sekolah di negeri Perak, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan beberapa negeri yang lain akan terlibat. Dan kita akan melihat bagaimana 1,000 orang pemuzik pancaragam akan menggemakan, akan bermain muzik secara serentak di Bulatan Sultan Azlan Shah pada 27 hari bulan petang.
1: Jadi kalau ikut jadual ni, daripada 25 hingga 28 Jun tu memang sentiasa ada aktiviti yang berlainan ke atau
0: dia
1: macam mana?
0: Dia akan berlainan dan ada yang akan ada kesamaan. Sebab mungkin yang datang hari Khamis, dia ada persembahan yang satu-satu persembahan dari tarian Cina. Hari Ahad tak ada, tapi kita bawakan juga. Hari Ahad pun akan ada. So semua orang akan merasai perkara yang sama dan juga kelainan. Tapi kalau yang nak tengok pasal ragam, kalau nak tengok tu, dia akan tengok kepada website kami. Kita ada jadual pengisian, boleh tengok apakah aktiviti yang akan berlaku pada 25 hingga 28 hari bulan. Tapi jangan lupa, jangan ketinggalan juga, menyesal komen kalau tak datang sebab ada artis jemputan.
1: Artis lah, artis ramai yang kenal ni. Siapalah gambar artis tu?
0: Untuk makluman pendengar dan juga Finas, kita ada malam kerohanian, malam kursus kerohanian pada 13 pada hari Khamis malam Jumaat. Kita ada konsert rakyat selepas majlis perasmian, dan kita ada lawak havoc musical pada hari Ahad. Okay, antara artis yang akan hadir nanti, kita ada Ernie Zakri, kita ada Syamel, kita ada Sofia Liana, kita ada Ashfan, kita ada Zul Handy Black, kita ada Iwan Syahman, Iwan Dangdut dulu, Daniel Zaini, kita ada Sharif Zero, Fat Boceh dan ramai lagi.
1: Semua yang hebat-hebat.
0: Semua yang hebat-hebat.
1: Yang koma bawa.
0: Ya, mestilah orang Perak kenalah bagi yang special untuk orang Perak.
1: Takkan nak nyerongin orang Perak, kena datanglah.
0: Jenuh musing satu bulatan.
1: Iya, orang tak lah. Kalau orang kalau elok kan datang daripada pukul 8 malam baru balik.
0: Lagi kalau senang. Boleh sampai tengah malam.
1: Sampai tengah malam. Jadi tak payah pening nak kulu kelo. Duduk di situ.
0: Duduk je situ. Duduk bentang tikar. Duduk makan minum. Makan minum tengok show. Makan minum. Makan minum tengok show. Last kali beli barang Bandar di Rahmah balik.
1: Balik. Sebab surau semua pun ada.
0: Komplit. Kita semua ada surau. Ada. Kita ada tandas. Tempat parking pun agak luas dekat area. Apa tu? Dekat area rumah-rumah kedai. Kita ada dekat area terminal bas Meru. Kita ada Maiden. Ada banyak tempat untuk kita parking. Kalau nak jimat, naik bas sampai terminal Meru, datang jalan kaki.
1: Jalan kaki. Tak ada heboh rasa kereta macam mana, tak payah fikir raya.
0: Betul, tak payah fikir dah.
1: Parking pun banyak. Okey, baik, kita nak rehat sekali lagi.
0: Boleh.
1: Lepas ni ada lagi kita nak tanya ni.
0: Boleh.
1: Nak naikkan semangat orang Perak untuk hadir pada 25 hingga 28 ni nanti.
0: Boleh.
1: Jadi terus layan Perak FM, tukar macam.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Cik Khairul Anwar Samsudi, itu pegawai kebudayaan kanan bahagian pengurusan acara Motek mengenai Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 28 Jun ini. Jadi apa lagi perkongsian untuk pendengar-pendengar kita supaya hadir beramai-ramai pada program yang cukup hebat ini?
1: Sebenarnya banyak sebenarnya, Finas. Banyak, tapi saya bagi tahu benda yang menarik. Yang menarik, tapi sebenarnya banyak lagi yang menarik. Kalau kita nak berkongsi kat sini tak cukup, cukup masa. Okey, yang menariknya juga pada Festival Budaya Malaysia ni, kalau biasa kita tengok fun run, biasa-biasa fun run, tapi kali ni kita ada Ipoh Culture Fun Run, di mana peserta-peserta yang akan join akan merasai seni dan budaya di Malaysia dan juga negeri Perak. Mereka akan lari dan mereka akan ada sesuatu yang akan mereka rasai di setiap checkpoint yang mereka berhenti. Selalunya kalau kita berhenti, kita akan minum air, kita akan bagi 100 plus ke, dia bagi apa-apa minuman lah kan.
0: Betul.
1: Tapi kali ni mereka perlu melakukan sesuatu. Nak tahu apa, mereka kena join Ipoh Culture Fun Run. Link pendaftaran di website Motek ataupun di laman sosial FBM Perak. Dan juga mereka juga digalakkan untuk memakai busana tradisional, apa sajalah, tapi nampakkan lebih kepada tradisi, berlari bersama seni dan budaya. Keunikan dekat situ. Betul. Itu dia akan berlangsung pada 27 hari bulan, bermula pukul 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Okey, selain daripada tu, kita ada banyak, macam saya kata tadi lah, kita ada banyak aktiviti. Kita ada Festival Kesenian Pacaraga Malaysia, kita ada Laman Permainan Anak Perak, kita ada Amazing Borneo, Carnival Rio Utara, Pesona Budaya Selatan, kita ada basking, kita ada pertandingan Battle of the Band, kita ada banyak aktiviti-aktiviti di Festival Budaya Malaysia. So saya mewakili Motek menjemputlah semua orang-orang daripada masyarakat-masyarakat, keluarga daripada negeri Perak dan juga seluruh Malaysia untuk hadir ke Festival Budaya Malaysia at Perak pada 25 hari bulan hingga 28 hari bulan di Bulatan Sultan Azlan Shah.
0: Dan juga kita pun memang harap korang ramai hadir. Jangan risau pasal parking apa semua, ada disediakan.
1: Ada.
0: Sebab orang dah faham dah, Sultan Azlan Shah, orang dah hadir dalam gambaran dah dalam kepala macam mana rupa, kat mana nak parking.
1: Betul.
0: Dan juga sesuai lah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik yang disediakan. Jadi apa lagi yang nak dikongsikan? Ada lagi masa ni.
1: Okey, cuma saya mengambil peluang ni lah, saya nak mengucapkan, saya daripada pihak Motek, pihak Kementerian Pelancongan Seni Budaya, nak mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Perak atas kerjasama yang diberikan sangat baik bagi memastikan kelancaran program. Dan juga daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP, Tuan Tanah Tanah kepada Berlatih Ustaz Azlan Shah yang bagi sangat kerjasama yang baik. Dewan Bandaraya Ipoh, agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, syarikat korporat serta NGO seni budaya yang terlibat. Tanpa mereka semua ni, bagi saya Festival Budaya Malaysia ni tidak akan terlaksana dengan sebaik mungkin. Bila kita ada gembling tenaga di antara persekutuan dan negeri, NGO, syarikat korporat, insyaAllah Festival Budaya Malaysia at Perak ni akan lebih gempak. Semua berganding bahu, gembling tenaga untuk memastikan kelancaran program,
0: InsyaAllah. Dan juga kena pula ada pelancong-pelancong dari luar pun yang hadir. Jadi kita boleh bawa sekali, kenalkan inilah Malaysia.
1: Betul.
0: Macam-macam ada, tak payahlah nak ke mana-mana, duduk sini. Betul. Kenali dulu. Betul. Yang ada dekat Bulatan Sultan Azlan Shah, nak ke Melaka, kita bawa.
1: Boleh singgah-singgah lah, kalau nak pergi ke utara, ke selatan, boleh singgah-singgah ke Bulatan Sultan Azlan Shah, merasai di mana seni dan budaya dalam satu tempat yang sama. Arts and Culture One Stop Center.
0: InsyaAllah. Jadi kami doakan semoga program ini berjalan dengan selancar-lancarnya,
1: InsyaAllah,
0: semeriah-meriahnya. Jadi jemput orang Perak, tuan rumah pun kena datang dulu lah.
1: Kena
0: wajib hadir.
1: Finas tu yang saya nak tunggu tu.
0: MasyaAllah.
1: Kata dia nak masuk pertandingan tarian dabur, saya dengar.
0: Saya setakat pegang je besi tu, menari tu tak tahulah jadi
1: ke tidak. Kita tengok nanti. Kalau nak tengok Finas menari dabur, kita tunggu.
0: Jenuh pula nanti kakak rasa mana Fina tak sampai lagi ni. Jenuh pula begitu ya. Okey, apa-apa pun ya, Cik Karan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi sesuatu yang sangat menarik untuk orang Perak kita hadir di, orang kata, hujung bulan ni nanti.
1: Betul.
0: Untuk menyertai satu program yang sangat menarik dan juga semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Allah.
0: Dan terima kasih hadir ke Konti Perak FM.
1: Terima kasih juga kepada Perak FM kerana sentiasa membantu pihak Motek dalam mewawarkan semua aktiviti-aktiviti seni budaya bukan saja Festival Budaya Malaysia tetapi untuk semua aktiviti-aktiviti seni budaya di negeri Perak.
0: Insya
1: terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama. Kita pula yang menyambut sama-samanya kan. Okey, jadi apa-apa jangan ke mana-mana, terus saja kekal bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Rasanya Udah banyak kalilah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandang geramnya teman.
1: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Yung oi, sikit lagi ni nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: Komer aje. Ya, bukanlah Radio Komer dan terus dengarkan kami di PRFM tentunya. Ada informasi dan hiburan untuk Komer aje. Itu dia tadi perkongsian menarik dalam ruangan tajaan khas mengenai Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 bersama dengan Encik Khairul Anwar Samsudin dan DJ bertugas DJ Finas. Bercakap pasal Festival Budaya ni, teringat dulu masa-masa Mila study, Mila kena buat kempen mengenai budaya yang ada di Malaysia. Untung generasi sekarang ni dah ada dah contoh depan mata. Tak perlu dah buat research apa semua. Kau pergi je ke festival ni, dah tahu dah ideanya macam mana nak buat kempen sendiri nanti kan. Jom, bukannya harapkan pengusian tadi bermanfaat lah. Bukan setakat bermanfaat sahaja, kau pun jumlah pakat turun bulatan Sultan Azlan Shah pada 25 Jun hingga 28 Jun ini. Baik, tak nak cakap banyak lah sebab kita dah pun melangkah ke pukul 12.14 minit tengah hari ketika ini, dan bermula jam ini kita dah pun masuk ke segmen seleksi pendengar. Waktu inilah waktu Mira akan bercakap dan memutarkan lagu-lagu yang mengambil memori rindu. Kut-kut koma rindu nak dengar lagu-lagu lagu-lagu 90-an ke 80-an ke, dan mungkin juga ada yang Gen Z-Gen Z kita yang berjiwa muda ni nak dengarkan lagu trending-trending di social media ni kan. Tak ada masalah, caranya mudah sahaja. Koma hantarkan tajuk lagu pilihan koma di ruangan WhatsApp PRFM di 010-200-7055. Baik, dah ramai dah pun ketika ini bersama dengan Mira di WhatsApp PRFM. Kita ada Kak Zahwa katanya, "Assalamualaikum DJ Mira, Kak Zah Taman Bertuah, layar radio nombor satu orang Perak, Taman Bertuah, cuaca alhamdulillah cantik." Ya, hari ni cuaca cantik sangat, sejuk sangat. Sesuailah kan, kita pun nak dengar, nak santai, sambil-sambil santai melayan lagu di Perak FM ni kan. Kita ada Kak Liza juga katanya nak lagu Headwind daripada Segala Rindu. Dan kita ada Abang Nasir kita. Kita ada juga Kak Nur Azilah kita. Kita ada Yub Ismail kita, dah ramai lagi. Baik, jom kita tunaikan dulu lagu yang terawal. Tiga lagu yang terawal daripada Yub Yong kita. Perak FM untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi Perak FM, hiburan berinformasi.

Tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

Hai, ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira di sini menemani anda sehingga jam 2 petang. Baik, Mira nak bacakan dululah ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita di ruangan WhatsApp ketika ini. Daripada Yokmi nak dengarkan lagu Insan Ku Rindu oleh Hilmi, hiburan buat Wak Manap yang berada di Air Tawar Sabak Bernam, dengan ucapan selamat beristirahat juga buat hiburan semua pendengar-pendengar Perak FM. Dan kita ada juga Yuk Manan, kita katanya baru jenak-jenak nak dengar Perak FM. Maaflah kita orang luar. Okey, kita ada pendengar baru. Selamat mendengarkan Perak FM. Kalau Yuk Yong yang tak tahu lagi, kamu bolehlah kan dengarkan Perak FM melalui aplikasi RTM Klik. Bukan sahaja dengar di radio, menggunakan aplikasi pun dah boleh dah sekarang ni. Senang, percuma tak kira di mana-mana saja kamu dah boleh dengar kami ni kan. Dan mesej seterusnya yang masuk di WhatsApp Perak FM ketika ini menarik, ha, bila baca daripada Yub Azlan, beliau minta lagu yang rancak-rancak katanya sebab semalam duk melayan World Cup kat RTM Klik. Hari ni masuk kerja rasa lemau sikit, nasiblah datang kerja on time. Nasib baik kan. Mira dah kata tadi, demam World Cup ni lain macam sikit lah, lain macam penangan dia kali ni kan. Ada yang hantar dekat media sosial katanya berjaga sampai subuh ni, tapi nasib baik kerja on time, tu yang bagus tu kan. Terima kasih Yub Azlan kerana setia mendengarkan kami di Perak FM dan juga setia menonton rancangan di aplikasi RTM Klik. Bukan sahaja kau memboleh nonton menonton bola, kamu boleh juga mendengarkan kami di Perak FM ataupun radio-radio lain di RTM Klik. Baik, untuk hilangkan rasa lemau Yuk Azlan kita dan juga buat koma yang mungkin mendengarkan, mungkin sedang mungkin berehat di rumah ke, ada yang mungkin dalam perjalanan nak pergi keluar makan ke kan, mungkin rasa-rasa lemau sikit hari Khamis ni sebab semalam cuti, ini dia lagu yang mungkin boleh buat rancak sikit, boleh buat menaikkan tenaga koma. Ini dia lagu Amandra, Bangun. Bohlah kita bangun ramai-ramai, ya. Perak FM untuk kamu aja. He's a one, he's a two,

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: dengan seleksi di Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, ruangan seleksi pendengar ditemankan oleh Mira di sini. Sambil-sambil koma melayan lagu-lagu daripada rakan-rakan pendengar kita ni kan. Suka untuk Mira kongsikanlah satu acara yang akan berlangsung di Ipoh ni. Ha, Pantai Timur Fest 2026 akan berlangsung pada hari esok, 19 Jun 2026 hari Jumaat sehingga 21 Jun 2026 hari Ahad, bertempat di Aeon Mall Kinta City, Ipoh Perak. Festival ni menawarkan pelbagai promosi pakej percutian, pameran pelancongan dan juga produk-produk kebudayaan dari negeri Pantai Timur. Katanya ada lebih kurang 30 reruai pelancongan dari Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, dan juga banyak promosi dan diskaun pakej percutian eksklusif buat koma yang datang memeriahkan Timur Fest ni. Ha, semuanya ada di Pantai Timur Fest 2026. Jadi kau mau apa, tunggu lagi? Mana yang berkesempatan, mana yang ada masa tu kan, bawa keluarga, sanak saudara, ajak kawan, ajak jiran, depan rumah, belakang, tepi, kiri, kanan, kau makan, memeriahkan Pantai Timur Fest 2026. Ha, dan sambil-sambil ada juga masa ni kan, ha, Mira nak putarkan lagi lah lagu-lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Ber FM untuk kau aja.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk.
2: Pera FM untuk koma aja.
1: Di ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira di sini dalam segmen Yop Yung 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih banyak-banyak buat Yop Yung semua yang hantarkan ucapan dan hantarkan permintaan lagu di ruang WhatsApp kita ni kan. Ha, ramai yang menghantarkan dan ada juga yang Mira tak sempat nak tunaikan hari ini. Korang jangan risau, jangan sedih, jangan gundah gelana kerana segmen Yop Yung akan menemani anda dari hari Isnin hingga Jumaat 10 pagi hingga 2 petang. Baiklah, selepas ini korang jangan ke mana-mana kerana kita lagi banyak lagi pengisian untuk komen kerana sebentar lagi tepat jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari yang akan disambung siaga National FM dan juga panduan bersama Muslimin dan Muslimat hari ini masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.20 minit tengah hari. Jadi terus bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Tentunya banyak hiburan dan informasi untuk koma aja.
3: Teruskan bersama Mira FM sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Mira FM setia menemani anda.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengar.
5: Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi 2 hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
2: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Kwakkareli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kwakkareli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Naib Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga pada lewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan 1 jaringan dicipta Marcus Rashford.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 jam Pera FM sentiasa menemani koma. Dengarkan Pera FM.
1: Pera FM untuk koma aje.
2: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat, dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan Allah? Dalam persekitaran dengan manusia.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal

0: Ulamaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wallaiyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.
1: Bukan biasa digunakan oleh musafir, bukan biasa digunakan oleh kafilah perdagangan. Kalau guna jalan biasa, orang mat lah. Kita kena guna jalan lain, lorong tikus lah kita panggil. Jalan rahsia yang jarang orang guna. Jadi kawan ni dia guna betul-betul keahlian dia. Bermula daripada dataran tanah rendah Mekah, lalu mereka menuju ke jalan pesisiran Laut Merah. Ni lambat sikit lah sebab dia kena corner balik. Guna jalan pesisiran laut, dia akan sampai di satu tempat bernama Usfan. Daripada Usfan, pi lagi, dia akan bertemu dengan dataran rendah Amaj. Pi lagi, dia akan bertemu dengan satu dusun yang bernama Qudaid, atau disebut Qudaidin. Qudaidin ni dalam wilayah Ar-Rabih. Dalam wilayah Ar-Rabih ni, dia ada satu bani, disebut Bani Mudlish. Pemimpin dia pada masa tu ialah Suraqah bin Malik. Nanti ada cerita Suraqah bin Malik ni nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi sebab nak dapatkan hadiah 100 ekor unta. Nanti kita cerita detail belakang sikit. Oh, maksudnya lambat lagi nak habis ni Ustaz. Okey, bermula daripada dusun tadi, dusun Qudaidin di wilayah Ar-Rabi, Rasulullah meneruskan perjalanan. Masa ni lah Abdullah bin Uraiki minta izin dengan Nabi mengikut peta dan GPS hak dia nak guna. Jadi mereka mula melewati kawasan demi kawasan. Antara yang mereka lalu ialah Al-Harras. Lepas Al-Harras, mereka lalu Saniyatul Mararah. Lepas Saniyatul Mararah, mereka lalu Likfa. Lepas Likfa, mereka lalu Madlajah Likf. Lepas Madlajah Lif, mereka melalui Madlajah Majah. Lepas tu Marijih Mahaj. Lepas Marijih Mahaj, Marijih Zi Godawain. Lepas tu akan lalu Zil Karsh. Lepas tu akan lalu Al-Jada'id. Lepas Al-Jada'id akan lalu Al-Ajrat. Lepas Al-Ajrat lalu pula Zul Salam. Lepas Zul Salam lalu pula Marijih, ni nama pelik sikit, Marijih Tihin. Lepas Marijih Tihin, dia lalu pula Al-Ababid. Lepas Al-Ababid lalu pula Al-Fajjah. Lepas Al-Fajjah, Al-Araj. Lepas Al-Araj, Saniyatul Air. Lepas Saniyatul Air, belok ke kanan, ambil jalan Rakubah. Lepas Rakubah, masuk Ri'im. Lepas Ri'im, itulah Kubah yang jadi sasaran Nabi. Tu peta perjalanan dulu nak bagi tahu. Maksudnya panjang lagi lah kuliah kita ni. Okey, kita tengok step by step apa berlaku peristiwa besar sebagaimana riwayat Bukhari yang diambil daripada pernyataan Abu Bakar. Nombor satu ialah malam berjalan tu, Isnin tu, non-stop. Non-stop sampailah Rasulullah dan Abu Bakar berhenti waktu kemuncak matahari. Berhenti di mana? Ada satu batu tu, yang mana batu ni besar, yang mana terlindung daripada cahaya matahari, ada kawasan teduh. Jadi Rasulullah, dia turun, Nabi Muhammad turun, semua turun, Rasulullah penat sungguh dah. Lalu Abu Bakar bersihkan tempat tersebut, guna kain serban dia untuk buat lapik, suruh Nabi tidur. Dalam keadaan Nabi duduk tidur, dia ambil pula kibah-kibah Nabi, takut Nabi panas. Tiba-tiba datang satu pengembala kambing yang menuju ke sasaran mereka, tempat mereka. Tak ada masalah, tak ada bahaya, cuma kawan tu pun nak tumpang berteduh juga. Jadi bila tengok dia ni pengembala kambing, kamu ni pengembala kambing dari Mekah atau Madinah? Inilah jawapan dia, sebab sini ni dia jadi macam tak tentu. Sebab dia tulis, aku pengembala dari Mekah, atau dia menyebut aku pengembala dari Madinah. Tak kisah dah dari mana dia pengembala. Adakah ada daripada kambing kamu yang boleh diperah susunya? Ya, ada. Bolehkah kamu memerah untuk kami? Boleh. Nanti kamu perah, tiupkan susu tu supaya tak masuk debu, tak masuk rambut, tak masuk pasir, biar dia bersih suci. Dan dia ambil sekantung air. Nanti susu tu nak bagi Rasulullah minum, dan air tu nak bagi Rasulullah berwudu. Jadi tunggu Nabi. Akhirnya Nabi bangun, bagi Nabi minum susu, bagi Nabi berwuduk. Nabi tanya, bukankah sekarang ni masa untuk kita meneruskan perjalanan? Oh, jangan tengok kat jam saya. Tak ada jam lagi masa tu. Cuma nak habak masa tu. Jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Ada di tengah perjalanan tu, orang kenal siapa? Orang kenal Abu Bakar. Tapi orang tak kenal Nabi. Sebab Abu Bakar kan ahli perniagaan. Dia biasa jumpa dah dengan mana-mana orang. Mungkin ada orang kenal dia. Jadi bila ada orang kenal dia, orang tak tanya pasal dia. Orang tanya pasal siapa? Hak dia tak kenal tu. Hak dia tak kenal tu siapa? Nabi. Ni siapa? Jadi Abu Bakar, dia kena sebut, yang ni ialah penunjuk jalan bagi kami. Sebab kami tak guna jalan biasa. Kami baru nak guna jalan ni. Jadi dia sebagai penunjuk jalan kami. Jadi orang pun angguk, faham je lah. Tapi Abu Bakar tak menipu sebenarnya. Sebab orang ingat penunjuk jalan tu penunjuk jalan arah. Tapi dalam yang sebenar dimaksud Abu Bakar, orang ni adalah penunjuk jalan kebaikan bagi aku. Tu poin anak. Okey, lepas tu sampailah. Ni kita ambil hak tadi lah. Kita sebut Qudaidin, dusun dalam wilayah Ar-Rabi tadi. Di situ, bila Nabi dengan sahabat-sahabat lain turun tu, dia nak beli bekalan. Bila dalam keadaan duk cari bekalan tu, ada seorang lelaki sini duk perhati. Dia kata macam cam lah ni. Mungkinkah inilah orang yang dikehendaki oleh pemimpin musyrikin Mekah di Mekah? Kalau dapat tangkap orang ni, bawa balik bagi kat depa, hadiah dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kenderaan yang paling hebat dan mewah mereka pada masa tu apa? Unta lah. Hari ni boleh kita kata kalau dulu unta ni macam Mercedes BMW dah lah. Kalau setakat kuda tu Honda Civic, Toyota Vios lagu tu je lah kot. Bayangkan 100 ekor pula. Hadiah dia seolah-olah 100 biji Mercedes, 100 biji BMW masa tu. Siapa tak mau? Jadi duk perhati-perhati dalam 50-50. Rasa ya dah. Jadi sebab dia orang biasa, kena bagi tahu kepada ketua kabilah dia. Ketua kabilah dia siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pada masa tu pula sedang sibuk duk mempengerusikan satu pertemuan, satu mesyuarat. Tak tahulah mesyuarat apa, PIBG sekolah mana pula dia kena masa tu. Jadi dia beritahu kat tuan dia belakang senyap-senyap, "Tuan, tadi saya pi ke pasar sekian-sekian, ada nampak kelibat 2-3 orang ni. Saya syok, inilah orang yang dikehendaki. Hadiah dia 100 ekor unta." Lalu apa jawab Suraqah? Suraqah kata, "Bukan, bukan, tu bukan orang yang dimaksudkan. Sebab orang tu, tu aku dah jumpa semalam dekat pasar. Jadi mungkin dia datang balik, ada barang-barang dia hak tertinggal, barang-barang dia hak jatuh, dia cari balik. Tak apa, balik kamu balik, tak ada apa." Sebenarnya Suraqah nak buat apa? Suraqah tahu dah, tapi dia nak bolok tu seorang-seorang. Kalau dia pergi dengan kawan tu, hadiah kena bagi, hadiah kena bagi dua. Tu dia kata, "Bukan, bukan, baliklah, bukan, aku jumpa dah semalam." Padahal dia nak pergi seorang, sat lagi. Akal dia. Jadi dia pun balik cepat-cepat, sediakan kuda, suruh pembantu dia pergi letak kuda belakang rumah dia, belakang bukit. Dia lengkap dengan tombak, lengkap dengan panah, pedang apa. Dia pergi, dia pacu. Akhirnya dia sempat kejar Nabi. Dekat dah di belakang. Abu Bakar risau dah, ni ada orang kejar kita. Dekat dah, wahai Rasulullah. Rasulullah tenang, diam. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Allahumma kfina bima syi'ta." Ya Allah, engkau cukupkanlah Suraqah ni bagi kami sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya Suraqah ni, kuda dia jadi apa? Kuda dia ni jadi terpelanting, jatuh. Dengan kata lain, kalau motor hari ni wikang. Kalau wheelie dia congek depan, wikang, terpelanting. Dia rasa tak sedap dah jatuh ni, tiba-tiba. Sebab Suraqah ni salah seorang penunggang kuda yang andal. Tiba-tiba jatuh ni, air pelik. Tak apalah, nak lagi, kuat lagi semangat 100 ekor unta, naik lagi, kejar lagi. Nabi berdoa dengan doa yang sama, "Allahumma kfina ma syi'ta." Jatuh sekali lagi. Han ini rasa tak sedap lah. Tak sedap pun, try lagi. Kali ni yang ketiga, doa yang sama, kaki kuda dia ni malah terperosok masuk.

Dia tempat kaki kuda dia masuk tu dah keluar asap. Ha, tapi riwayat tu tak pastilah saya, sebab sirah ni payah nak tentukan. Tapi ada yang menyebut keluar asap dah. Ha, ni memang tak berani ya. Jadi dalam keadaan tu dia takut, dia dah nampak dah kemenangan bagi pihak Muhammad. Dia tu antara yang tewas, dia akan kalah dah. Lalu dia pula pergi kejar Nabi. Wahai Muhammad berhentilah tolong aku, wahai Muhammad berhentilah tolong aku. Abu Bakar suruh pergi dah. Kata tak apa, corner. Jadi bila buat U-turn balik, turun. Ha, lalu buatlah perjanjian. Kebetulan pula Amru bin Fuhairah memang diarahkan oleh Abu Bakar untuk bawa alat tulis dan tempat tulis. Kenapa pesan demikian? Sebab takut ada wahyu yang turun pada Nabi sepanjang perjalanan boleh tulis. Jadi kebetulan jadi kes ni, tulislah perjanjian. Apa perjanjian dia? Sebab Serokoh nampak dah pelik lagu ni, kemenangan akan berpihak pada Nabi. Jadi dia minta jaminan dia tidak diapa-apakan oleh Rasulullah. Ha, dia buat apa pun dia dah batalkan niat dia yang pertama. Rasulullah maafkan dia. Dan satu masa, kalau Rasulullah dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat dukungan, kalaulah Rasulullah kembali ke Mekah, kalau jumpa dia tu, ha, abaikanlah. Faham tak maksud dia? Maksudnya kalau kita jadi tempat Nabi Muhammad masa tu, contoh kalau kita dah menang, kita berjaya, kita kuat, kalau jumpa balik, ha, seolah Abu Bakar, ingat tak? Bukan dia ni lah dulu. Maksudnya tak ada benda-benda tu. Bukan dia ni ke nak tangkap kita dulu. Hari ni kita jumpa dia balik. Ha, tak ada dah benda-benda tu, tak payahlah. Okey, lalu Rasulullah berikan ramalan nubuah dia. Wahai Serokoh, satu masa mahkota, gelang-gelang, bingle-bingle Maharaja Kerajaan Parsi akan berada pada kamu. Kamu akan pakai benda tu. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Madinah pun tak sampai lagi, oh, seolah bagi ramalan kat aku, gelang Raja Parsi aku akan pakai. Kita rasa satu benda yang tak masuk akal. Dia Madinah tak sampai lagi, menang ke kalah tak tahu lagi, dia bagi ramalan ni. 24 tahun kemudian ramalan ni terbukti ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Kan Umar yang berjaya meruntuhkan Kerajaan Parsi. Bila dibawa balik ghanimah-ghanimah daripada Kerajaan Parsi yang dikalahkan tentera Islam, jadi pada waktu selepas subuh tu Umar panggil dia, "Mai, cuba kamu try, cuba kamu pakai." Dia pun pakai mahkota lah, gelang lah. Kemudian baru dia teringat Nabi pernah sebut kat dia benda ni dulu, kamu akan pakai benda-benda ni. Ni terbukti ramalan Rasulullah atas Serokoh bin Mal. Kemudian berjalan lagi melalui perkemahan, kita panggil tenda Ummu Ma'bad. Siapa dia Ummu Ma'bad? Nama betul dia Atiqah binti Khalid, dengan suami dia Abu Ma'bad, nama betul suami dia Al-Aqsam. Tapi waktu tu suami dia tak ada. Menjadi kebiasaan Ummu Ma'bad ni, siapa-siapa lalu kawasan perkemahan dia, dia bagi makan percuma, minum percuma. Tapi Rasulullah tidak mengharapkan demikian. Kalau boleh dia nak beli, kalau ada kurma nak beli kurma, kalau ada susu nak beli susu, kalau ada daging nak beli daging. Tapi dia kata memang tak ada apa. Kebetulan waktu tu pula musim kemarau. Kalau ada benda tu, aku akan bagi, kamu tak payah bayar. Tapi apa yang kamu nak, kamu minta tu memang aku tak boleh bagilah ni. Jadi Rasulullah tu tengok, dia nampak seekor kambing betina dekat dengan perkemahan tu. Dia tanya, ni kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Ni kambing kami yang sedang menderita sakit. Dia pun kambing betina yang dah tua, yang tak mampu mengeluarkan susu lagi. Lalu dia minta, kalaulah kamu izinkan, boleh dah aku cuba perah susu dia. Nabi kata, kalau kamu nak perah, perahlah. Jadi Nabi pun pergi dengan tangan yang mulia gosok-gosok tu, labu tu makin kembang. Lalu Rasulullah ada susu, minta satu bejana, satu bekas minuman, ambil perah. Hak mula-mula Rasulullah bagi kat siapa? Abu Bakar, minum dulu. Sampai habis, Rasulullah perah lagi bejana yang kedua. Amru bin Fuhairah minum, perah lagi bejana yang ketiga. Abdullah bin Uraiki perah lagi yang nombor empat. Baru Rasulullah minum sendiri. Tapi ingatkan tuan rumah, perah lagi bagi siapa minum? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad terkejut, kamu ambil mana susu ni? Susu ni kami perah daripada kambing, hak kami minta izin tu lah. Ada susu? Ada. Dia rasa pelik dah ni bukan orang biasa-biasa ni.
Kemudian

0: Oh lagi. Lalu mu abak tanya ni untuk siapa? Ha, ini sila beri minum kepada suami kamu bila dia balik nanti. Apa pengajaran yang kita boleh dapat di sini? Pengajaran dia ialah tak ada masalah pun untuk kita berkongsi bekas makan, bekas minum dengan bukan yang seagama. Contoh, selepas Amru bin Fuhairah, Rasulullah bagi kat siapa? Abdullah bin Uraikid, Islam ke? Tak. Tapi selepas Abdullah bin Uraikid, Rasulullah pegah, Rasulullah bagi minum siapa? Diri Rasulullah sendiri. Bekas siapa? Abdullah bin Uraikid. Tak ada kata Allah, musyrikin Mekah bekas tenyih tu tenyih ni sebab dia sendiri nak minum. Padahal ni teknik saya dah agar. Ha, saya nak minum lah ni. Kebetulan je ni. Okey. Baik. Selepas tu Rasulullah pun berlalu. Bila Rasulullah berlalu, siapa balik? Al-Aqsam, Abu Ma'bad. Abu Ma'bad pun peliklah bila isteri dia bagi susu. Seingat dia, kambing hak dia tinggal tak boleh perah susu, habis susu. Lepas tu tak ada pun susu yang dia tinggal sebelum pemergian dia pergi gembala kambing. Jadi susu ni datang dari mana? Dia pun cerita lebih kurang, oh mungkin ni lah orang Quraisy yang sedang diperkatakan tu. Maksudnya dia ni bukan orang biasa-biasa. Kalaulah diberi kesempatan kita bertemu dengan dia, kita akan beriman pada dia dan masuk Islam. Dan memang pun ada beberapa bulan riwayat menyebutkan selepas Rasulullah sampai di Madinah, satu kelamin ni pergi ke Madinah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada riwayat tu pelik sangat, tapi ceritalah juga. Kambing hak Nabi perah tu dikatakan kambing tu mati pada zaman Saidina Umar tu baru mati. Tapi nampak pelik sangat. Tapi pelik pun orang bubuh ni sebab tak dapat dipastikan betul ke tak kisah tu je. Sebab kambing ni umur dia berapa? Umur kambing standard berapa? Siapa ada bela kambing? Biasanya umur kambing ni tahap mana boleh pergi? Ni sampai Nabi, Abu Bakar, Umar pun dengan nampak goh sangat lah. Kambing ni ingat tak satu peristiwa pada zaman Abu Hanifah? Pada zaman Imam Abu Hanifah, ada seekor kambing. Kambing Baitul Mal. Salah satu seekor kambing Baitul Mal hilang. Tak tahu, tak jumpa, duk mana. Jadi, sebab takut termakan kambing tu, takut ada orang curi ke, orang masak, orang jemput makan. Ataupun orang ambil, jemput makan. Jadi takut termakan makanan daripada daging kambing yang syubhah. Tengok imam besar dia nak jaga, takut masuk benda syubhah. Dia pergi tanya geng-geng gembala kambing. Walaupun dia tu imam besar, tapi orang yang biasa dengan kambing, biasanya kambing ni hidup sampai bila? Dia kata antara 7 hingga 8 tahun. Jadi tempoh 7 hingga 8 tahun, jenis lauk yang berasaskan kambing, Imam Abu Hanifah tak sentuh langsung. Takut termakan kambing tu. Jadi bila lebih tempoh tu, mungkin kambing tu dah dianggap mati, baru dia sambung makan balik. Kalau kita tadi dah kena dah kambing, kalau orang jamu kambing malam ni, belasah lagi. 2-3 kali kambing tak? Baik. Tu habis cerita Ummu Ma'bad. Kemudian cerita siapa pula? Rasulullah bertemu dengan satu pasukan yang berjumlah hampir 80, ada setengah riwayat kata 90 orang. Ni di mana? Di suku Aslam daripada Bani Sahmin. Ketua dia tu memang niat nak tahan Nabi. Dia bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Al-Aslami tu sebab Bani Aslam tu lah. Jadi tunggu situ. Memang nak dapat apa? 100 ekor unta tu jugalah. Jadi Rasulullah walaupun bertemu dengan kumpulan ni, dia buat relax ya. Dia buat relax, tak ada masalah apa. Kemudian bila sampai di situ, Rasulullah pun tanya. Rasulullah tanya dia, "Man anta?" Siapa kamu ni? Dia pun jawab, eloklah. "Ana Buraidah ibnul Hasib." Aku ni Buraidah ibnul Hasib. "Mimman anta?" Kamu ni datang daripada mana? "Min Aslam, mim Bani Sahmin." Aku ni datang daripada suku Aslam, daripada Bani Sahmin. Rasulullah pandang Abu Bakar, dia sebut apa? "Salimna wa kharaja sahmuka." Relax, selamat, selamat. Bila lagu tu, kawan ni pula tanya Nabi, man anta? Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagi tiga nama terus. Tiga nama terus. Nama yang betul pula tu bukan kata tahu orang ni nak tangkap kita, orang ni nak mak kita, kita pun buat nama samaran ke nama lain supaya tak kenal dak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama, jam 1.30 minit petang dan 6.30 minit petang di Perak FM. Untuk komen aja.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Jom dengar Per FM. Terima kasih memilih dan mendengar Per FM untuk kita semua. Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah. Nampak ini petang hari Khamis yang indah dan panas ini. Berdepankan saya Eli Fajlah Hanafi, jam 7 malam ya. Biasa segmen Moge Bang kita, baik. Hari ini pun 18 Jun hari ini bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Dan seketika kita rancangkan tajan. Rupanya Cik Kana dah bersedia di talian kita ini untuk bersama kita rancangkan Herba Fame selama 15 minit. Ya, okey. Kalau kau mau bercanda nak tukar tilam baru dan promosi-promosi terkini daripada Herba Fame, kita akan bersama Cik Kana. Okey, selamat petang Cik Kana.
1: Selamat petang.
0: Baik, silakan Cik Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar radio Perak yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herba Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi istimewa daripada Herba Fame HQ, apa kata ambil dan simpan dahulu nombor tempahan kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je untuk dapatkan tilam perba 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ni kena ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberikan sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Persoalannya, apa beza tilam herba dengan tilam biasa tanpa herba ya? Tilam biasanya hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur. Tapi tilam herba pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herba Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mahu menukar tilam baru. Jadi Herba Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali ramai sebagai tilam rawatan traditional. Baik, abang dan kakak, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang bajet, Herba Fame juga mempunyai pilihan yang bajet yang sangat-sangat menarik. Jadi kita terus dengan promosi pertama, iaitu tilam Saha Hybrid. Harga asal untuk tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,399. Yang ni harga asal . Jadi seperti biasa, boleh try in dengan kita, tolak satu dan boleh beli satu. Jadi dapat potongan RM300 jika try in dengan kita. Dan dari harga RM1,399 tolak RM300 jadi RM1,099. Dan tempah hari ni dapat diskaun lagi RM300. Jadi hanya perlu bayar RM799 sahaja. Tetapi khas untuk tempat 10 tempahan terawal hari ini sahaja, dapat diskaun tambahan. Dapat diskaun tambah berapa? Bukan 100 . Bukan 200. RM250. Jadi harga dari RM799, harga tu memang biasa hari kita bagi. Jadi hari ini buat tempahan yang tu, untuk 10 tempahan terawal sahaja dapat RM250 potongan. Jadi hanya perlu bayar RM549 dan tambah lagi hadiah percuma cadar 6 dalam 1 seunit. Jadi pengantaran percuma dan bayaran pun COD, sampai rumah baru buat bayaran. Untuk mendapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci dan harga dari RM1,399 tempah hari ini RM549 sahaja. Untuk bertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kanan 019-414-4288. Biasa dapat dalam harga RM799, tapi buat tempahan hari ini hanya perlu bayar RM549 sahaja. Boleh call dan boleh terus tempah dengan kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana ya. Terus kekal bersama kami.
0: Okey, Kana. Baik, kembali bersama Kana selepas ini ya.

0: Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Tu bila dialek Perak ni kan Nelly, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Akma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Akma Bahasa di Perak FM.
3: Petang kami insyaAllah kita rancangkan Atma Bahasa bersama Munshi kita ya. InsyaAllah Munshi Muzaffar akan datang ke konti kita biasa pada jam 3 hingga 4 petang. Harapannya kita juga ada ujian talian petang ni untuk silang budaya bersama penerbit Nana pada hari Sabtu nanti ya. Jadi kita akan bersama nanti dengan Radio Klasik lah untuk kita semasa-masa ketika ya, tanya khabar ya. Dan nampaknya Azan Omar, sahabat saya di Radio Klasik akan tugas petang ni. Dan untuk sama-sama kita buat sedikit ujian talian untuk silang budaya Moh Labun pada hari Sabtu nanti ya. Berapa pun dah 2.25 minit petang. Terus kita berhubung lagi dengan sesuatu jam 18.90-an. Hingga jam 3 petang. Kita rancangan Atma Bahasa.

0: Ben on the swivel.
1: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Rompas tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

kesannya sekali aku dengan lagunya Ayub Si Ayub, ya. Jadi kan bujang-bujang tu celah cari pasangan, ya. Bukan apa kalau dia dah berumur, dah tua, anak kecil-kecil lagi. Susah nak jaga sekarang kan.

0: Nak bersama dengan rakan saya di Radio Klasik. Oh, DJ Diania pun di sana nanti ya. Untuk kita buat sedikit ujian talian lah. Bersama kami di Konti pada FM ketiga ni ada penerbitnya DJ Nana Dan hari Sabtu nanti kita nak bersama dengan DJ Azan Omar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Diani?
1: Alhamdulillah sihat. DJ Eli apa khabar sihat?
0: Alhamdulillah sihat juga.
1: Alhamdulillah. Dengar suara bersemangat hari ni.
0: Rindu dengan DJ Diani kan?
1: Ya, saya pun rindu dengan DJ Eli.
0: Kita akan berjumpa di Manjung eh? Di Manjung ke mana?
1: Saya ada bersiaran juga di Perak FM.
0: Oh, ada.
1: Saya berkembang bersama dengan DJ Eli juga.
0: Betul lah.
1: Lama kan?
0: Kita juga ada program dekat Ipoh kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Petang ni kita nak sembang sikit lah kan? Kalau tengokkan cuaca dekat Ipoh petang ni memang panas. Petang dan malam selalunya hujan. Kalau di Kuala Lumpur tu macam mana dia ni?
1: Kalau pada waktu sekarang ni, kalau ikutkan cerah. Tapi kalau petang tu kadang-kadang hujan jugalah.
0: Ya ke? Sama lah macam kat Ipoh ni. Di Perak lah, di Perak kan. Kadang hujan di Perak ni kadang-kadang dia ribut sekali tau. Ribut petik semua lengkap. Banyak pokok tumbang dan sebagainya eh. Kau tengok kan untuk program Silang Budaya pada hari Sabtu ni dia ni. Penerbitnya Nana menyediakan bahan kita nak keteluk intan nanti.
1: Wow, apa yang menarik dekat sana nanti?
0: Itulah banyak dari Teluk Intan tu nak kita teroka asal nama Teluk Intan. Kalau macam dia ni tahulah kan, Teluk Intan ni kalau dulu kita panggil apa katnya dulu?
1: Kalau di Teluk Intan?
0: Dulu lah nama asal Teluk Intan ni dululah kita tak panggil Teluk Intan. Kalau ingatlah apa dia ya?
1: Kalau saya, walaupun saya lahir di Perak, IC saya 08. Tapi saya tak tahulah DJ Eli. DJ Eli kena bagi tahu dekat saya.
0: Dia Teluk Anson.
1: Teluk Anson.
0: Teluk Anson. Nanti bersama dengan apa ni hari Sabtu nanti, banyaklah kita nak kenal asal-usul Teluk Intan ya. Di mana lahirnya nama Teluk Intan, Teluk Anson, kan? Banyaklah kita nak tahu nanti bersama dengan penerbitnya di Nana kan.
1: Kalau di sini penerbitnya Shazmil Izwan.
0: Oh, Shazni Izwan.
1: Ya, betul. Dan pastinya untuk Silang Budaya stesen berkembang bersama Perak FM ni, tajuk dia pun cukup menarik eh. Warisan hidup sepanjang zaman.
0: Warisan hidup sepanjang zaman.
1: Ya, kalau di sini DJ Shazmil menyediakan sesuatu yang menarik juga mengenai rumah penghulu abu semen dan juga rumah degil.
0: Ada rumah degil eh?
1: Ada. Tapi kalau nak tahu, pendengar kena nantikan pada hari Sabtu ini 3:15 minit petang. Betul kan DJ ni?
0: Yelah, saya pun nak tahu juga. Nanti kita dengar sama-sama.
1: Betul kan?
0: Okay.
1: Okay. Dan DJ ni,
0: ya saya.
1: Katanya menarik dekat sana sekarang ni tengah musim durian, betul ke?
0: Betul. Kalau dia ni datang dekat Ipoh ni, boleh saya belajar durian.
1: Alamak. Boleh? Yelah, hujung minggu ni saya datang.
0: Dapat bau. Kena balik kampung lah dia ni.
1: Boleh. InsyaAllah. Lagipun saya dah merasa durian batu kurau. Dapatlah merasa.
0: Di Perak ni banyak kos-kosan yang memang banyak buah durian kan. Raja buah tu di Perak sekarang ni kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okeylah dia ni ya. Nampak sangat ni saja dapat kita udara untuk ujian talian petang ni sebelum budaya pada Sabtu ni. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi ya.
1: Baik, ya insyaAllah.
0: Okay, bye-bye Dani. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Takat Rembiat 97.3 Gunung Pincang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema.

0: Walaupun 3 petang, kembali dengan cangkang Ripian FM atau Mah Bahasa. Dan kali kita bersama dengan tamu kita itu yang berbahagia, Munshi Muzaffar Shah Muhammad Rajman, ya. Dari Dewan Bahasa Mustaka. Assalamualaikum, Munshi. Ya, apa khabar petang ni?
1: Alhamdulillah.
0: Baru dengar suara.
1: DJ Ali sihat?
0: Alhamdulillah sihat juga. Bertemu kita lagi petang ni, Munshi, ya.
1: Jumpa lagi, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Okey, macam biasalah, Munshi silakan beberapa segmen. Berapa segmen hari ni, Munshi?
1: Macam biasa, Ali. Kita ada 6 segmen.
0: 6 segmen, ya.
1: Jadi nak mula terang-terang lagi?
0: Ya, silakan. Okay. Silakan,
1: baik. Munshi. Segmen 1 hari ni, macam biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Yang memeriahkan atma bahasa kita ialah uniknya dialek Perak.
0: Ya.
1: Ha, jadi hari ini, Ali,
0: ya,
1: saya cari 5 kata dialek Perak yang bermula dengan huruf H.
0: H.
1: Huruf H.
0: Menarik, ya?
1: H. Kita cuba. Baik. Yang pertama, hakap. Hakap. Mesti ramai dah senyum tu, ya?
0: Mm-mm.
1: Hakap ni maknanya tamak. Tamak.
0: Yeah.
1: Contoh ayatnya, Ali. Ambil sikit-sikit dulu bubur tu. Jangan hakap. Sekarang tak habis, buang aja. Jadi kalau ayat dalam bahasa Melayu standarnya berbunyi, ambil sikit-sikit bubur tu. Jangan tamak. Nanti tak habis, terbuang saja. Jadi yang pertama tu hakap.
0: Hakap.
1: Pernah ke Eli guna ni?
0: Hakap ni kita dengar je lah. Tapi tak
1: dengar
0: sebut lah. Kita sebut tamak lah.
1: Jangan tamak. Tapi tamak, hakap ni biasanya makanan. Kalau macam tamak kan kerja kan, itu nak buat, itu tak buat, ini nak buat, tak kata hakap. Kamu ni hakap benar. Pengerusi nak, jatuh kuasa nak, aidak. Dia lebih kepada
0: Makanan.
1: Baik. Yang kedua, tadi baru sembang cucu, ya. Cucu Eli berapa orang tadi?
0: Lima
1: orang. InsyaAllah saya nak masuk 3. Baik. Yang kedua, hantap. Hantap ni maknanya berisi. Gemuk lah kan, tapi kita kata berisi. Hantap ni biasa kita guna untuk anak-anak kecil yang dah kita dokong. Bila kita dokong, kita rasa badannya berisi, hantap badannya, ya. Kalau kita nampak, tak kata hantap lagi. Dah dokong, dah rasa baru hantap. Jadi contoh ayatnya, hantap cucu tu ayah ni, lenguh juga tangan dukungnya. Jadi contoh ayatnya bahasa Melayu standard, berisi badan cucu tu ayah ni, lenguh juga tangan mendukungnya. Hantapnya. Jadi dah 2 dah. Yang pertama tadi hakap. Yang kedua hantap. Yang ketiga pula juga, ya.
0: Ni jangan dengar ni.
1: Tak jangan dengar. Rasa macam kerap kengkawan orang Perak cakap ni. Hajab.
0: Hajab.
1: Hajab. Ada 2 makna, Eli. Satu maknanya ikin, nak. Lagi satu maknanya peduli. Contoh kalau apa nama teringin. Dah lama awak hajab nak nerai motor baru Mika tu. Sudah lama saya teringin nak cuba motosikal baru kamu tu. Teringin. Hajab aku motor tu. Besar, cantik, ya. Baik, makna yang kedua tadi. Peduli. Hajab awak. Awak tegur yang betul. Janganlah saya nak marah saja. Maksudnya apa? Peduli apa saya? Saya tegur hal yang betul. Janganlah saya nak marah. Jadi 2 ni bermaksud hajab. Satu, makna yang pertama tadi ingin. Makna yang kedua, peduli. Oh, Deli tak pernah dengar, eh?
0: Saya rasa dulu opah saya pun tak sebut
1: perkataan hajab. Ke? Mana dia bagus-bagus lah semua tu, kan?
0: Macam hakap tadi okey lah.
1: Hakap ada.
0: Hantap
1: ada. Hajab tak ada.
0: Hajab ni sebab tengok apa ni, belah mana.
1: Kadang-kadang tengok apa, kadang-kadang kengkawan berlabun tu juga. Kan? Hajab aku.
0: Kan belah mana dia agaknya, mesti belah kuala ke?
1: Ini belah kuala ada, belah botol pun ada.
0: Botol ada.
1: Baik, yang keempat. Yang keempat ni hoge. Hoge. Mudah goyang-goyang. Macam mudah-mudah nak rosak, kan? Goyang-goyang. Tapi janganlah pula kata pokok bergoyang tu hogeh, kan? Ni rosak-rosak ni, kan? Contohnya, udah hogeh kerusi itu, tukarlah baru. Maksudnya, sudah bergoyang-goyang kerusi itu, tukarlah yang baru.
0: Ni benda lah ni.
1: Benda.
0: Benda.
1: Pernah dengar, ya?
0: Pernah dengar.
1: Hajab tak pernah dengar, ya?
0: Ya.
1: Okey, yang kelima. Yang ini unik sikit. ini bukanlah dialek Perak. Tapi rasanya perkataan ini hanya orang Perak je yang cakap. Bukan main daging eh. Ini kata pinjaman Arab ni haram. Orang Perak ni kadang haram. Kalau lebih lagi tu haram macun. Kan? Maksudnya apa? Tiada harapan ataupun tidak dilakukan. Contoh hayatnya. Dari semalam lagi awak nunggu. Haram nak ngajak ke Kuala Lumpur.
0: Bukan mana haram perkataannya kasar bukanlah.
1: Dia tak kasar. Dia macam harapan tu. Nunggu ni. Tak dapat-dapat. Haram. Kan? Ada ke dia bagi kamu duit tadi tu? Haram. Tak ada dan harapan tak ada. Tak dapat duit, harapan pun musnah.
0: Adakah bagi buah durian tu haram bagi?
1: Hai, lain macam ya. Haram.
0: Haram baginya.
1: Apa dapat bau je.
0: Bau pun tak ada.
1: InsyaAllah Heli lepas ni ada rezeki tu ya.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Itu tadi. Apa nama? Dialek Perak. Hakap. Hantap. Hajab. Hoge. Haram.
0: Itu dia. Mula-mula H semua.
1: Huruf H
0: semua.
1: Saja awak cari H.
0: Kata-kata ni yang mesti ambil pada buku.
1: Dari buku ada. Dan dari sumber-sumber penutur jati. Itu lagi rasanya
0: lagi
1: kan
0: mantap
1: dekat.
0: Lagi. Oh gitu ya. Okey, lepas ni kita tahu dah. Kalau yang pernah tak pernah dengar tu kita tahu dah ya. Maksudnya perkataan haram tu bukanlah makna kata yang kasar. Tidak lah.
1: Tidak. Dia lagi dekat. Lagi masuk dia lagi dalam. Tak dapat satu harapan musnah pun satu. Gitu.
0: Okay, tiada harapan tidak dilakukan. Okey, baik, kita sambung nanti satu yang kedua selepas ini ya. Okey, nampaknya Munshi pun dah ada dekat Titi Vera FM ni. Ada kalau komers dah menuntut Munshi kat Titi nak bersama sembang dengan beliau, silakan ya. Nampaknya Munshi Muzaffar Shah petang ni ya bersama dengan Eddie hingga jam 4 petang nanti.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang di Pada FM le.
1: Jadi hari ni saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk komen.
5: Ya, selamat petang ni kita bersama dengan Munshi Muzaffar Shah ya. Dan kita dah ke segmen yang pertama tadi Munshi ya.
1: Yeah.
5: Dengan uniknya dialek Perak.
1: Betul.
5: Dan kita ke segmen yang kedua pula.
1: Baik, segmen ya, kedua silakan. Hari ni saya nak berkongsi dengan pendengar tentang imbuhan pinjaman awalan. Imbuhan pinjaman. Kita pinjam. Mm. Baik, ada 3 hari ini. Mm-hmm. Yang pertama, bahasa Melayu pinjam dari kata Sanskrit. Ini biasa kita guna, kan?
5: Mm-hmm.
1: Apa dia imbuhan pinjaman awalan Sanskrit? Mm. Pra.
5: Mm.
1: Pra. Yang kedua, pasca. Yang ketiga Eka. Dan yang keempat Dwi. Apa maksud pra? Pra bermaksud sebelum. Sebelum. Contoh pra sekolah. Sebelum masuk sekolah. Pra kata. Dekat buku tu kan, kan mula-mula sekali ada tulisan pra kata. Sebelum isi lanjut ada pra kata daripada penulis. Lepas tu pra bayar. Ni pra bayar. Biasa kita sebut apa? Top up. Top up ya. Bayar dulu baru boleh guna. Pra bayar. Lepas tu prasarana. Prasarana ni tuan-tuan, kemudahan asas. Elektrik, air, sekolah, itu prasarana. Dia asas sangat. Lepas tu ini yang paling penting ni Ellie.
5: Ya.
1: Prasangka.
5: Prasangka.
1: Belum kenal lagi orang tu, kita tengok dia lain macam, udah ada prasangka. Belum apa-apa dah prasangka. Jadi pra ni bermaksud sebelum. Pra kata, pra bayar, pra sekolah, prasarana, prasangka. Itu 5 contoh yang kita kongsikan petang ni. Eli? Baik, yang kedua pula.
5: Yeah.
1: Tadi pra, sebelum. Ini pasca pula. Kalau pasca ni bermaksud selepas. Contohnya apa? Pasca merdeka. Selepas kemerdekaan. Selepas 1957. Kemudian pasca bayar. Tadi tu pra bayar, top up. Kalau pasca bayar, bil tu. Guna dulu. Guna dulu. Tunggu lebih. Itu pasca bayar.
5: Pasca bayar.
1: Pasca siswasa. Kan? Dah ambil ijazah pertama. Dah ambil degree. Nak sambung sarjana. Itu kita panggil lepas siswasa. Pasca siswasa. Dan akhir sekali contoh hari ini, pasca moden. Ingat tak dulu zaman kita sekolah kan? Zaman moden sekarang. Sekarang bukan dah zaman moden kan? Udah zaman apa lagi dah? Ini pasca moden dah. Baik, itu pra sebelum, pasca selepas. Yang ketiga hari ini, eka. Eka tu bermaksud satu. Ataupun tunggal. Contohnya apa? Eka bahasa. Satu bahasa. Contoh buku itu eka bahasa. Bahasa Melayu aja kan? Kemudian eka budaya. Satu budaya aja. Rasanya negara kita ni bukanlah eka budaya. Dia pelbagai budaya. Ada budaya Melayu, Cina dan India. Eka matra. Pernah dengar? Kumpulan eka matra. Punya nyanyi eh. Matra ni apa maksudnya? Satu dimensi. Satu ukuran dalam irama dan muzik. Daripada perkataan Indonesia. Eka matra. Contoh yang berikut, eka suku kata. Satu je suku kata. Rasanya ada dulu slot saya, saya bagi. Bom, cas, lap. Ha, itu semua satu suku kata. Ha, jadi dah ada pra, ada pasca, ada eka, dan lagi satu dui. Eka satu, dui dua. Dui bahasa, dua bahasa. Dui aksara. Aksara ni maksudnya contoh nama jalan eh. Oh, jalan tu papan tanda menggunakan dua aksara, dui aksara. Atas bahasa Melayu, bawah Jawi. Dua aksara. Lepas tu dui fokus. Cermin mata ni saya ni eka fokus. Kalau dui fokus atas rabun jauh. Yang boleh bulat sikit kan. Itu rabun dekat. Itu dui fokus. Dan dui bulanan. Ada majalah kan. Dua bulan sekali terbit. Itu contoh. Baik, itu kita pinjam dari Sanskrit. Kita pinjam dari Inggeris pula. Ada empat juga saya bagi hari ini. Kita kongsi hari ini. Pro, anti, poli dan auto. Okey, pro bermaksud memihak. Memihak. Pro kerajaan. Dia memihak kerajaan. Proaktif. Dia awal lagi dah. Katalah ya, kita ada pertandingan apa-apa. Jadi awal-awal Ellie dah hias bilik konti cantik. Proaktif. Belum suruh dah buat. Lepas tu pro barat. Sebab apa pro barat? Pro barat. Okey. Saya suka kongsi. Bila sebut pro barat ni, dia bukan semua negara barat. Pro barat bermaksud Amerika Utara dan Eropah Barat. Itulah pro barat. Dia Amerika Utara. Dia tak masuk Amerika Selatan. Lepas tu pro chancellor. Mana kata dia bukan chancellor, dia timbalan chancellor. Kita panggil pro chancellor. Baik. Anti pula. Anti ni maksudnya menentang. Yang pertama contoh anti dadah. Kita tentang dadah. Anti sosial. Ada orang dia tak biasa bersosial, bercampur kan. Anti sosial. Tu seorang-seorang. Bahaya juga tu kan. Yang ketiga antibiotik. Ni ubat kan. Doktor pesan jangan tak habis, betul. Kena habiskan antibiotik. Anti karat. Lapisan-lapisan kimia tu kan. Sapu untuk mencegah karat. Menentang karat. Dan akhir sekali nak dikongsi ialah anti kedut. Lotion kan. Lotion anti kedut. Itu
5: di maknanya menentang.
1: Menentang. Anti menentang.
5: Anti menentang.
1: Menentang. Anti, anti.
5: Anti.
1: Anti kan. Tapi sebutan baku anti.
5: Anti.
1: Okay. Baik, yang ketiga. Poli. Poli bermaksud banyak. Politeknik. Dalam politeknik tu banyak kursus teknikal. Polisemi, satu perkataan banyak makna. Poliklinik, dalam klinik tu semua ubat ada, untuk batuk, untuk sesama, untuk apa, poliklinik. Poligami. Poligami apa yang ni?
5: Banyak juga tu.
1: Banyak juga banyak. Kan.
5: Lebih dari satu.
1: Jika kamu mampu. Kan. Kalau tak mampu, kekallah satu. Poligraf. Ini alat untuk kita apa, cek kesihatan, darah tinggi ke apa ke kan. Jadi poli ni bermaksud banyak. Baik. Okay. Jadi kata injaman Inggeris yang akhir sekali, auto. Auto bermaksud cara bersendirian. Maksudnya automatic. Dia bersendirian je. Autonomi. Dia bersendiri, memerintah sendiri, autonomi. Autograf. Eli pernah autograf tak ada? Autograf kan? Kita sendiri punya. Bagi ke orang tolong sign untuk kita. Autograf. Autofocus. Ini yang apa, kamera kan? Tak payah macam dulu-dulu kan? Kena pusat-pulih. Dia terus je. Autofocus. Kemudian automotif. Automotif ni satu bengkel. Motosikal boleh, kereta boleh, lori boleh. Kalau automobil, kereta saja.
5: Boleh masuk juga ni automobil ni.
1: Boleh. Dan akhir sekali sikit aja kongsi jugalah. Ada juga pinjaman Parsi. Tapi tak banyak. Terhad. Apa dia? BI.
5: Itu saja.
1: Bermaksud tidak. Pernah tak dengar B lazim? Tak dengar kan?
5: Jarang dengar.
1: Lazim tu lazim. Bi lazim, tidak lazim. Kalau biadab, kan?
5: Biadab.
1: Adab, ada adab. Biadab, tiada adab. Maknanya itu ialah imbuhan awalan dari
5: bahasa Parsi. Kita baru tahu pertama.
1: Dan ada satu, kita cuba masuk dalam istilah Inggeris pinjaman, normal, untuk normal. Yang tak normal dalam bahasa Inggeris kita panggil abnormal. Kita cuba masuk be normal, tapi tak banyak kegunaannya lah. Jadi ini antara tiga contoh kata lah yang kita gunakan untuk imbuhan pinjaman awalan dari parti. Be lazim, be adab, be normal. Itu segmen dua hari ini, Ellie.
5: Itu yang pertama tadi. Kita ulang balik tadi, segmen pertama tadi.
1: Boleh.
5: Kita ada bahasa Sanskrit kita tu.
1: Sanskrit pra,
5: pra,
1: pasca, eka dan dwi. Itu dari Sanskrit. Dari Inggeris, pro, anti, poli dan auto. Manakala dari Parsi ada satu sahaja, B-I-B. Okay?
5: Ya, itu dia ya. Daripada imbuhan pinjaman awalan.
1: Awalan.
5: Baik, kita nak ke segmen ketiga selepas ini ya.
1: Ya,
5: segmen ketiga, baik. Okay, tunggu saja bersama dengan Musyir bersama kita untuk segmen ketiga. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
1: Teruskan tiga ya?
5: Ya.
1: Okay.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
3: Pada pukul 3:28 minit petang, terus lagi dengan Munshi Muzaffar kita petang ni. Kita segmen ketiga, Munshi, eh?
4: Segmen yang ketiga.
3: Yang ketiga, silakan. Ya.
4: Baik, segmen yang ketiga hari ni. Baik, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Baik, saya nak kongsi ataupun sentuh tiga amalan biasa yang perlu kita betulkan. Ini lebih kepada yang biasa bercakap lah dalam kepengacaraan ataupun kita berucap. Baik. Kepada pengacara ataupun yang buat pengumuman, elakkan menggunakan ganti nama diri pertama, saya. Contoh ya, katalah saya mengacarakan, dengan hormatnya, saya mempersilakan. Tak tepat. Sebab kalau saya, diri saya, tapi pengacara hari itu dia mewakili majlis, dia perantara. Jadi yang betulnya, dengan hormatnya, majlis mempersilakan atau dipersilakan. Tak usah guna saya. Ataupun lagi satu, sementara menunggu VIP datang kan, dalam masuk dewan, pengacara pun, sebelum majlis dimulakan, sukacita saya maklumkan atau cara. Tak tepat. Kita kata patutnya, sebelum majlis dimulakan, sukacita dimaklumkan atau cara. Dimaklumkan. Sebab yang bercakap tu bukan diri dia. Yang bercakap tu majlis.
3: Mewakili majlis.
4: Itu saya lah.
3: Baik.
4: Yang kedua, ingin saya kongsikan juga penggunaan kata ingin. Ingin tu belum buat kan? Belum buat lagi. Baru teringin. Macam hajab tadi je tak? Biasa dalam ucapan. Ini biasalah kadang-kadang kita berucap kan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada. Tak payah ingin. Terus ucap. Kan?
3: Tak payah ingin.
4: Tak payah ingin dah. Sebab dia dah bercakap depan orang kan.
3: Kita buang ingin.
4: Terus saja. Maknanya, saya mengucapkan terima kasih kepada, ataupun saya berterima kasih kepada, maknanya penonton atau audience, dia lagi rasa sentuhan tu. Terima kasih Ellie, lagi dekat. Tapi kalau saya kata, saya ingin mengucapkan terima kasih DJ Ellie, ingin apa, ucap terus lah kan. Gitu. Kan? Baik. Yang ketiga juga suka saya kongsi di sini, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat apa nama, baju korporat. Baju korporat pejabat kan, macam-macam kan. Cantik-cantik. Macam-macam pesen. Cuma saya perhatikan, kita perhatikan, cetakan nama tu, apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Kan, kadang-kadang ialah, kadang-kadang terpulang lah. Tapi tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar.
3: Ada ke macam Bobo? Ada Haji. Ada Bobo?
4: Ada. Siapa? Saya.
3: Ada tak pernah.
4: Ada.
3: Ternampak kan? Haji Muzaffar. Ada tak? Tak pernah lah.
4: Dah mahu orang lah. Ada.
3: Ada. Saya tak pernah jumpa.
4: Sebab lagi benda tu, kita tak tekan, kan? Terpulang. Jadi, masing-masing. Tapi tujuan kita petang ni berkongsi.
3: Ya,
4: sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus aja. Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita aja. Kan? Jadi, terpulang lah. Ya tak? Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Nama sahaja.
4: Pada baju korporat. Jadi itu tiga lah. Itu tiga sahaja untuk segmen. Biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Ya, penggunaan saya.
3: Saya.
4: Kata ingin. Dan cetakkan nama pada baju-baju rasmi kerja kita.
3: Ni ada adik yang mendengar di petang ni, Munshi.
4: Kita murnikan.
3: Yalah. Kan? Kita mengambil mana yang terbaik lah.
4: Biarlah orang panggil kita. Masa kita buat sendiri.
3: Okey, itu segmen ketiga ya. Itu segmen keempat dah, Munshi.
4: Segmen keempat. Okey, segmen keempat hari ni, perbendaharaan kata. Baik. Saya tersentuh, bukan tersentuh lah, ingin menyentuh dengan bahan yang terdapat dalam Kamus Terkini Dewan Bahasa. Kamus Terkini Dewan Bahasa namanya Kamus Dewan Perdana. Terbitan 2025, tahun lepas.
3: Oh, baru lagi.
4: Tebal. Oh. Tebal ni, Ellie.
3: Ya.
4: Ha. Wow. Kan, tebal
3: ni
4: sangat.
3: Yang terbaru lah ni.
4: Ha, berbanding dengan kamus yang sebelum ini, edisi keempat yang kulit merah hati itu. Tahun 2005. Ni 2025. Hmm. Baik. Ada frasa baharu yang dah masuk dalam kamu Dewan Perdana ni.
3: Ya.
4: Tentang apa tau, Ellie?
3: Tentang apa tu?
4: Tentang perkataan basah. Dalam kamus LC keempat, basah kuyup, basah jejeh dan basah jeruk. Tapi dalam kamus Dewan Perdana yang terbaru, kita dah masukkan frasa, kita menjana, korpus bahasa menjana, kita dah masukkan basah lecap, basah lencun, basah lenjun dan basah lokos. Semua makna tu basah kuyup. Makna sama.
3: Makna lokos, lokos itu macam
4: lokos
3: laut utara.
4: Dah masuk dah. Basah lokos, basah lencun, basah lencun. Jun boleh, cun boleh. Basah lecap. Makna semua bermakna sama, basah
3: kuyuk. Basah lenjun ni kita sebut kan sebenarnya?
4: Lenjun.
3: Basah perak, basah lenjun.
4: Lenjun perak sebut.
3: Basah lenjun
4: kan? Itulah dia. Jadi kalau kita nak guna lepas ni, boleh gunakan secara rasmi dah. Anak-anak buat karangan ke kan? Nak markah lebih. Banyak makna. Satu kata yang banyak makna, lagilah lebih baik. Itu segmen yang keempat, Ellie.
3: Ya, itu kamus Dewan Perdana 2025.
4: Betul.
3: Yang dia masukkan basah lecap, basah lencun, basah lenjun dan juga basah lokos. Basah lokos.
4: Yeah.
3: Kalau belakang lokoi.
4: Lokoi, ya? Kau tak kata lokoi.
3: Baik, gila ya. Banyak ilmu yang kita dah belajar daripada Munshi petang ni. Kita nak kesemua yang kelima ni. Lagi menarik ni tentang peribahasa, Munshi. Peribahasa, simulan ini... bahasa, perumpaan, pantun.
4: Ya.
3: Yeah.
4: Yeah. Lima hari ni saya pilih pesanan-pesanan. Bentuk pesanan orang Melayu dulu-dulu.
3: Baik, kita nanti kalau lepas ni ya.
4: Halus je.
3: Halus, lembut aja ya. Baik.

0: Jenaka, segmen yang ke-5 pula Muji, ramai yang bagi respon kita dekat Titi Panai FM ni tadi. Tadi ada traveller ni, Unshi. Dia kata bila ada title akan ada gap antara kita.
1: Betul.
0: Kata tadi Unshi ada sebut kan, kalau buat baju corporate ni.
1: Corporate.
0: K-O-R-P-O-R-A-T. Saya menginggriskan corporate.
1: Corporate. Kan silap sebut kan?
0: Corporate. Maknanya tak payahlah sulaman tu ada kita punya apa title kita. Buat nama je.
1: Yeah. Dan tambahan juga, Andy. Kalau ikutkan betul perkeliling, kalau nama saya contoh, Muzaffar Shah. Nah, satu nama je. Muzaffar. Eli apa nama Eli nama penuh?
0: Eli Fazilah.
1: Eli Fazilah. Bawa satu je.
0: Eli.
1: Nak Eli ataupun Fazilah.
0: Saya Eli lah.
1: Itu kalau betul-betul ikut lah tu.
0: Tapi ciput lah E-L-Y. Tiga.
1: Kan? Mana yang orang gemur ya?
0: Kan? Okey, itu dia. Okey, ni kata Mahal kata tu basah kuyup atau lenjun?
1: Bojut.
0: Bojut. Macam mana
1: bojut
0: tu?
1: Bojut ada juga.
0: Ada?
1: Bojut. Basah kuyup, basah lenjun, bojut, ni maha tapah ni.
0: Itu dia ya, bagus sekali ya. Okey, baik, kita sambung ke segmen kelima.
1: Baik, segmen kelima ni.
0: Baik.
1: Ni kehidupan kita kan, Eli. Kita melalui pelbagai cabaran, tambah zaman sekarang dengan teknologi, pengetahuan, kemahiran, apa maklumat lah di hujung jari kan. Walau bagaimanapun kita sebagai orang Melayu khususnya, jangan lupalah cara orang dulu-dulu berpesan sangat dalam, menggunakan bahasa kiasan, maksud tu sampai, dia tak langsung. Contoh yang nak kongsi hari ni kan, jangan keras renungan mata, lembutkan ukiran senyum. Jika pandang orang, jangan tajam mata, bimbang pecah hati orang. Lihat dengan senyum bagaikan embun singgah di kelopak bunga. Dia nak bagi tahu apa tu? Tentang tengok orang. Tengok orang, kalau tengok orang kan, itu belum lagi tengok orang patah ke bawah, patah ke bawah, patah ke bawah. Kan? Orang tengok kita kan tak senang. Bimbang pecah hati dia.
0: Oh, pecah hati dia.
1: Tengok tu. Dia tak kata tengok orang janganlah orang pitu, tidak. Orang tu tengok tu halus panjang sampai ke dalam ke. Itu yang pertama, renungan mata.
0: Baik.
1: Yang kedua pula, belajar diam dengan adab. Tidak semua soalan wajib dijawab, tidak semua rasa mesti diluah. Orang bijak memilih diam yang tidak menyakitkan, diam yang memberikan ruang sejuk

0: diam tu, eh. Tu macam tak ada adab. Ha, diam tu sambut juga tu. Oh, ya ke? Lama diam dengan adab. Ha, tambah pula kita apa? Kita berkomunikasi dekat ini kan. Tengah sedap-sedap sembang, diam tu, eh. Jagalah adab. Tak apalah ya. Nanti kita sambung. Awak nak rehat dulu. Adab tu ada. Jangan diam tu, eh. Kawan tengah senop sembang, eh.
1: Kita mohon undur diri dulu lah, kata ya.
0: Ya, betul. Kita sambung besok ya. Macam tu. Yang ketiga, ilmu sebesar lautan pun dimiliki, elak biar sombong menenggelamkan hati. Makin berisi padi, makin tunduk ke bumi. Ilmu itu cahaya, tapi adab itu sinarnya. Andai tiada adab, ilmu itu jadi bara yang membakar diri. Banyak orang sekarang, orang pandai, orang bijak, orang berilmu, tapi kurangnya adab, mesej tak sampai, ilmu pun tidak dihiraukan. Jadi itulah segmen 5, bagaimana orang-orang Melayu dulu-dulu berpesan berkias. Semoga kita masih berpegang dengan cara begini, walaupun kita dicabar dengan teknologi yang di hujung jari.
1: Walaupun katanya apa yang mesti sebut tadi tu kan, kita, dia nak apa, menerangkan sesuatu tu dengan cara berkias. Yang nombor 3 tu pasal jangan sombong lah, kalau walaupun berilmu.
0: Yang pertama tadi pasal renungan mata,
1: renungan mata tu.
0: Yang kedua pasal diam. Yang ketiga tu kalau dah berilmu, jaga adab.
1: Jaga adab. Okey, baik, kita akan sambung lepas ni mesti ya. Okey, baik. Kita akan sambung yang ke-6 selepas ini. Itu dia. Semua kita ada soalan kuis ya. Baik.

0: Baik, kita nak ke segmen yang ke-6 ya. Ramai yang bagi respon petang ni kan. Mushi ya. Sonor kita baca kan. Dia kata betul-betul dulu ada buku tata rakyat. Kita sembang pasal tata rakyat tadi kan. Ada buku ilmu kesihatan kan. Dulu ada ilmu hisap pun Mushi ya.
1: Ilmu hisap.
0: Tukar ke apa?
1: Matematik. Elitera ilmu hisap.
0: Ilmu hisap yang paling paling saya tak gemar.
1: Elitera matematik. Utang gemar. Paling tak gemar.
0: Tak gemar. Tapi bahasa Inggeris okey.
1: Oh ya.
0: Itu bahasa Inggeris. Bukanlah pada bahasa Inggeris, maknanya suka minat belajar bahasa
1: SPM Inggeris. Ke MCE?
0: SPM.
1: Mana tahu MCE, HSC.
0: Okey,
1: okay,
0: baik kita ke segmen yang ke-6.
1: Baik. Imbas logat. Yang minggu lepas.
0: Baik.
1: Jadi kebetulan minggu lepas rakan saya Tuan Haji Zulkifli kan. Logat 5 kata yang diujarkan beliau ialah beripa. Beripa. Wang pakatan yang dikumpul beramai-ramai, lazimnya benda mehe. Contoh hayat, kami adik-beradik beripa nak belikan ayah motor. Berpakat. Yang kedua, beronyeh. Lantai yang basah, lembab dan kotor. Contoh hayat, berbudak tu suka sangat main ayo. Pasal tu lantai beronyeh. Kembang. Yang ketiga, kata Haji Zul minggu lepas, kuteh. Maknanya lama dan berpengalaman. Kebanyakan juru hebah di Perak FM udah kuteh orangnya. Handi-handi semua tu. Baik, yang keempat, nyonggah. Nyonggah ya. Keadaan duduk dengan kain tersingkap. Cubalah jangan duduk sambil nyonggah macam itu kan. Kalau tak perasan ya.
0: Nyonggah.
1: Seronok bertembang. Dan yang kelima, nyeru. Nyeru ni apa nama, pukul. Nyeru ni panggil kan. Mujola kau menyeru ke rumah awak hari tu. Dapatlah juga pertanya habar. Nyeru. Seru. Panggil. Sebut kan. Itu 5 kata lorat minggu lepas oleh Tuan Haji Zulkifli.
0: Okay. Itu dia ya. Baik, kita akan ke soalan kuis lepas ini Munshi ya. Baik. Okay, nantikan soalan kuis daripada Munshi petang ni. Dia 05-5458-559. Okey. Apa soalannya?
1: Baik, cuba kau menjawab. Minggu lepas tak jawab hari tu ke? Okey. Baik, soalan satu hari ni.
0: Kita dengar lagu sekejap ya.
1: Dengar lagu. Okey.

0: soalan pertama kita di petang ni dia 0555485559. Okey, silakan Munshi.
1: Baik. Ya. Koma mesti jawab. Masa minggu hari tu tak jawab. Okey, baik. Soalan hari ni senang aje. Berikan makna mana-mana dua kata dialek Perak yang telah disebut pada awal rancangan tadi. Dua je. Pilihlah. Ada lima kan? Pilih dua.
0: Mesti bagi lima.
1: Bagi lima. Tapi saya nak dua
0: kita
1: je.
0: Kita bagi clue sikit kan? Clue-nya mula huruf H.
1: Betul.
0: Clue-nya kalau bahasa Melayu panggil apa? Clue.
1: Clue. Tanda. Tanda apa? Tanda lah.
0: Okey, baik. Kita ada memanggil ni, Unsyik, eh?
1: Ada dah.
0: Ada. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
0: Boleh saya tahu siapa di talian ni? Siapa?
2: Cik Zainal. Ya.
0: Cik Zainal dari mana tu?
2: Daripada Cakap Jerin.
0: Cik Zainal pernah menang ke Asma Bahasa ni?
2: Ya.
0: Dah pernah menang ke dengan Atma Bahasa? Dah pernah menang ke?
2: Belum.
0: Oh, ya.
1: Kenapa agak bergaung eh? Macam bergaung sikit. Cuba jauhkan sikit anu.
2: Lain tak clear.
1: Okey. Teruskan.
0: Teruskan.
2: Ya.
1: Boleh apa
0: jawapannya? Jawapannya.
1: Dua kata dialek Perak.
2: Hantap. Okey.
1: Lagi sekali.
2: Hantap. Okey. Hantap berisi ataupun hoge goyang.
1: Hantap berisi.
2: Ya.
1: Hoge?
2: Hoge bergoyang ataupun ibarat macam kerusi.
1: Ya, boleh kita terima Eli.
0: Boleh terima. Selain pada tu tadi kita cakap selain pada hoge
1: dengan hantap dengan hoge ya. Kita ulang balik ya. Hakap. Hajab. Dan
0: haram.
1: Tahniah Encik apa tadi?
0: Encik Zainal.
1: Cakap jerit.
0: Dia punya bising sikit ya. Encik Zainal pegang Encik Zainal ya.
1: Hantap dan hoge.
0: Okey, dia boleh hantap dan hoge. Maksudnya dia mendengar kita lah tu. Okey, kalau boleh kita bagi peluang lah pada kita yang belum pernah menang.
1: Betul.
0: Saya rasa Encik Zainal dia pernah menang sebelum ni. Jangan atma bahasa kan. Okey, tak apa. Satu soalan saja.
1: Satu soalan je.
0: Okey, baik. Kita pernah sampai ujung-ujung ni Munshi ya. Jadi sebab kita berpisah petang ni ada apa-apa nak sampaikan?
1: Yalah, tadi bercakap tentang cara dulu bercakap berkias. Saya pun teringat satu situasi. Kita mencari pengetahuan. Pengetahuan datang dari luar. Kita terima pengetahuan. Dan ilmu itu datang apabila kita menggunakan pengetahuan dengan cara yang betul. Itu ilmu. Dan ilmu itu kita salurkanlah dengan adab. Dan semuanya bergantung kepada sikap kita. Kalau sikap kita positif, terbuka, matang, apa saja pengetahuan akan kita jadikan sebagai ilmu untuk kehidupan kita.
0: Baik, terima kasih banyak Munshi bersama kami petang di dalam rancangan Atma Bahasa Pena FM. Sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat tadi. Kita pun dah berkongsi pada dengan apa ni? Yang pinjaman Sanskrit.
1: Betul, Inggeris dan Parsi.
0: InsyaAllah mungkin masa lain nanti Munshi akan sambung lagi pinjaman daripada apa ni? Masa lain pula
1: insyaAllah.
0: Jumpa lagi. Terima kasih banyak Munshi.
1: Sama-sama.
0: Baik.
1: Terima kasih juga Eli. Banyak membantu menghidupkan Atma Bahasa petang ni.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berbahagia Munshi Muzaffar Shah bin Muhammad Jamek Arajman ya. Munshi Bahasa dan Pustaka bersama kita petang ni dan cakap Atma Bahasa di Perang FM. Terima kasih halnya pada hari Khamis minggu depan lah ya. Terima kasih semua. Dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di Perang FM ke.
1: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa lesho ataupun tawa besho.
3: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan berenak-enak. Ini dah berubah. Daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif, maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
4: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok, maksudnya ialah temberang, cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk, tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut atau atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
5: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk komaja.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Pera FM untuk kita semua. Seketika selanjutnya ke Hulu Perak petang ni. Ya, bersama dengan Cik Syahmi bin Muhammad Marzuki. Assalamualaikum Cik Syahmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, okey Dad. Kita kongsikan sikit apa katanya khabar di daerah kita petang ni. Silakan Cik Syahmi.
1: Baik, terima kasih DJ Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak sejahtera 2030. Yang dihormati DJ Lin dan seluruh warga pendengar Perak FM yang saya hormati dan meraihkan mereka semua. Yeah. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat pada petang yang berbahagia ini. Baik, sedikit untuk kita kongsikan di peringkat Hulu Perak. Pertamanya, kita dekat sini kita ada satu kempen, iaitu kempen larangan penggunaan beg plastik yang mana telah melaksanakan bermula pada 1 Mac 2026. Yang mana program ini telah dibuat dan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Perak bersama dengan Majlis Daerah Negeri, yang mana pelaksanaan larangan ini melibatkan kategori berikut di premis tetap pasar raya, kedai sebeneka, restoran, pasar malam dan sebagainya lah. Dan juga kita juga di sini terlibat dengan kawasan hutan simpan juga. Ada pusat pelancongan di sini juga. Kita tidak membenarkan jugalah penggunaan beg plastik, dan kita menggalakkan orang Perak semua, moh yuk-yong semua, bawa beg kita semula sendiri. Untuk kita mengurangkan penggunaan beg plastik agar kita dapat menyokong keindahan alam kita daripada tercemar. Itu yang pertama lah. Untuk yang keduanya, isu kita bawa dekat sini, ada dekat daerah Hulu Perak ini, kita ada Gerik Local Fest yang mana akan berlangsung pada esok hari Jumaat bermula 19 hari bulan sehingga 21 Jun 2026. Yang mana program ini akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Gila Dr. Ashraf YB bin Dusuki, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Malaysia. Yang mana program ini kita ada beberapa aktiviti menarik yang menanti pengunjung lah. Kita ada pertandingan Mobile Legend, e-football terbuka, street soccer, pertandingan berwarna kanak-kanak, cabutan betul dan sebagainya lah. Jadi kita jemput semua orang Perak, terutamanya di daerah Hulu Perak ini, untuk memeriahkan program ini pada hujung minggu yang akan berlangsung. Itu kita jemput semua warga-warga Hulu Perak dan juga warga Perak. Dan seterusnya, DJ Lee, saya nak guna sedikit berkenaan dengan daerah Hulu Perak ini. Yang mana di daerah Hulu Perak ini merupakan daerah yang terbesar dalam negeri Perak. Yang kaya dengan khazanah alam semula jadi, warisan sejarah kepelbagaian budaya yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat negeri ini. Kemudian Hulu Perak ini sememangnya mempunyai istimewaan tersendiri, yang mana keindahan Royal Belumnya, Tasik Temenggung yang menjadi khazanah baik biodiversiti terpenting negara. Baru-baru ini juga, lebih membanggakan di daerah kita Hulu Perak ini, kita terus menempa nama di persada antarabangsa, yang mana kita telah menerima pengiktirafan lenggung sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2026. Yang mana kejayaan ini membuktikan bahawa Hulu Perak memiliki nilai warisan geologi, arkeologi, budaya dan sejarah yang amat tinggi, serta setani dengan destinasi warisan bertaraf dunia. Itu dia. Tapi itu lengkung juga dan turut memperkayakan aktiviti Hulu Perak ini melalui pelbagai-pelbagaian budaya, bahasa dan lestari masyarakatnya. Sesungguhnya pengiktirafan ini bukan sekadar mengangkat nama Hulu Perak, bahkan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan pelancongan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Itulah kan, maknanya di Hulu Perak ini kawasannya besar DJ. Cumanya dekat sini dia pelbagai dengan khazanah alam, yang mana mungkin kita si orang Perak pun kita tak tahu, tapi saya jemput semua orang Perak untuk melayari Facebook Lenggong Geopark untuk kita tengok. Sebab kawasan kita luas, daripada Lenggong Gerik sampai ke Pekalan Hulu, kita punya kawasan. Itu dia. Jadi itu antara pengisian program yang terdapat di daerah Hulu Perak buat masa sekarang inilah.
0: Itu saja. Baik, terima kasih banyak Cik Syahmi atas makluman yang kita kongsikan pada petang ini.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Khabar dari daerah kita ke daerah Hulu Perak bersama dengan Cik Syahmi bin Muhammad Marzuki tadi.

0: Aku.
1: Ya, dengan Awi, Rafael juga ultimate kalau aku kaya.
2: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.
1: Okay, kita akan ke waktu jarak sampai 4.30 petang dan samakan asal kita masuk pada jam 4.46 petang bagi kawasan Bandar Ipoh.

petang Khamis ya. 18 Jun hari ini bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Dan saya baru dengan saya lagi, Azan Asar akan berkumandang pada 4.46 petang bagi kawasan Bandar Ipoh.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wallaiyazubillah. Ada orang yang berhijrah tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakin

0: Raya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement and we have paid on the part. We have strongly protested and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang itu kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun itu. Dari sejangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi Kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sedang.

0: Ya, Don Sumbang dan juga Nini Karina lagunya Rindu Aku Rindu Kamu, eh. Pula dengan Bajul Danu, eh. Dengan lagu yang sama. Okey, dan dah pun 5.33 petang. Nampaknya kita konsul sikit kan cuaca kita sebab petang dan juga malam ini macam mana, ya. Kalau untuk hari ini, Khamis 18 Jun, petang berpeta daripada tempat di kawasan pendalaman. Maka malam hujan berpeta tempat juga di kawasan pendalaman. Untuk hari inilah, ya. Kalau esok hari Jumaat, 19 hari bulan, ya. Pagi berpeta daripada tempat. Malakala petang dan juga malam berpeta daripada tempat di kawasan pendalaman. Sama ke sebelah malam. Hujan berpeta juga di kawasan pendalaman. Esok memang cuaca tak pernah okey lah, ya. Pagi berpeta, petang berpeta, malam hujan, ya. Terima kasih semua melakukan Pandai FM untuk ini yang selalu memandu, hati-hati memandu. Terima kasih milik Pandai FM sebagai teman perjalanan koma. Bersama saya Eli Fazilah hingga jam 7 malam nanti, insyaAllah menemani koma, ya. Ada tengah minum petang tu. Apa katnya kata juadah petang koma. Sari musim durian, ya. Maksudnya petang ni ramai yang buat cucur durian. Buat lempuk durian. Makan pulut ke, ya. Terima kasih Izmi dari Rapat Sejah Ipoh. Dia sedang mendengar Pada FM. Terima kasih Izmir. Juga ada Soleha Hussein, ya. Dari Aulong Baru Taiping. Kak Mawar kita pun ada. Macam mana cuaca dekat Mawar ni, petang ni Kak Mawar. Dia kata cuaca petang ni di Kampar elok dengan, kan, okay. Teruskan ucapan koma di WhatsApp konti Pan FM di 010-200-7055.
1: Dear message setiap hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk koma aja.

0: pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Loka Pantu, Perak FM.
3: Cerah mentari nampak di daik, angin tiupan layu terlena. Hijrahlah diri ke arah yang terbaik agar kehidupan lebih sempurna.
4: Buah pinang dibelah-belah untuk dijual di Pekansari. Sebelum menyambut mahal hijrah, mari bersama muhasabah diri.
3: Ya, beli durian di rumah Pak Dolah, harga murah mampu dimiliki.
4: Ya.
3: Datang lagi tahun hijrah, semoga amalan Allah berkati.
2: Bola kita bersloka pantun jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokebang sama DJ Eli dan juga Ilya Buang aka Pak Yal. Siapa ke lagi? Atau kat mana? Hanya di Perak FM.

0: jangan sampai hai pecah kembelang.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perth Amler. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk komen.

Cirebon 6.5 minit petang ketika ini Sarah. Yang terakhir Ali Fazil dah menemani Komo di petang hari Khamis ya. Segment Mo Gebang 18 Jun 2 Muharram hari ini. Ini dia Ramsha dengan lagu Zaliha ataupun Jaliha.

hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk kali ini benar-benar koma segmen Mokit Malaysia di Khamis ya. InsyaAllah hari Ahad ni kembali lagi bertugas. Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang insyaAllah ya. Kemudian lagi Lusta nantikan rancangan Hin Hits bersama Pretty Ellie 10 pagi hingga 11 pagi. Dan selepas ini rakan tugas Aida pula akan bersama koma segmen Atau Koma. Hujung malam minggu 12 tengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Sekarang kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.
2: Bukan biasa digunakan oleh musafir, bukan biasa digunakan oleh kafilah perdagangan. Kalau guna jalan biasa, orang mat lah. Kita guna jalan lain, lorong tikus lah kita panggil. Jalan rahsia yang jarang orang guna. Jadi kawan ni dia guna betul-betul keahlian dia. Bermula daripada dataran tanah rendah Mekah, lalu mereka menuju ke jalan pesisiran Laut Merah. Ni lambat sikit lah sebab dia kena corner balik. Guna jalan pesisiran laut, dia akan sampai di satu tempat bernama Usfan. Daripada Usfan, pi lagi. Dia akan bertemu dengan dataran rendah Amaj. Pi lagi, dia akan bertemu dengan satu dusun yang bernama Qudaid atau disebut Qudaidin. Qudaidin ni dalam wilayah Ar-Rabih. Dalam wilayah Ar-Rabih ni dia ada satu bani disebut Bani Mudlish. Pemimpin dia pada masa tu ialah Suraqah bin Malik. Nanti ada cerita Suraqah bin Malik ni nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi sebab nak dapatkan hadiah 100 ekor unta. Nanti kita cerita detail belakang sikit. Oh, maksudnya lambat lagi nak habis ni Ustaz. Okey, bermula daripada dusun tadi, dusun Qudaidin di wilayah Ar-Rabi, Rasulullah meneruskan perjalanan. Masa ni lah Abdullah bin Uraiki minta izin dengan Nabi mengikut peta dan GPS hak dia nak guna. Jadi mereka mula melewati kawasan demi kawasan. Antara yang mereka lalu ialah Al-Harras. Lepas Al-Harras, mereka lalu Saniyatul Mararah. Lepas Saniyatul Mararah, mereka lalu Likfa. Lepas Likfa, mereka lalu Madlajah Likf. Lepas Madlajah Likf, mereka melalui Madlajah Majah. Lepas tu Marijih Mahaj. Lepas Marijih Mahaj, Marijih Zi Godawain. Lepas tu akan lalu Zil Karsh. Lepas tu akan lalu Al-Jada'id. Lepas Al-Jada'id akan lalu Al-Ajrat. Lepas Al-Ajrat lalu pula Zus Salam. Lepas Zus Salam lalu pula Marijih. Ni nama pelik sikit. Marijih Tihin. Lepas Marijih Tihin, dia lalu pula Al-Ababid. Lepas Al-Ababid lalu pula Al-Fajjah. Lepas Al-Fajjah Al-Araj. Lepas Al-Araj, Saniyatul Air. Lepas Saniyatul Air, belok ke kanan, ambil jalan Rakubah. Lepas Rakubah, masuk Ri'im. Lepas Ri'im, itulah Kubah yang jadi sasaran Nabi. Tu peta perjalanan dulu, nak bagi tahu. Maksudnya panjang lagi lah kuliah kita ni. Okey, kita tengok step by step apa berlaku peristiwa besar sebagaimana riwayat Bukhari yang diambil daripada pernyataan Abu Bakar. Nombor satu ialah malam berjalan tu, Isnin tu, non-stop sampailah Rasulullah dan Abu Bakar berhenti waktu kemuncak matahari. Berhenti di mana? Ada satu batu tu, yang mana batu ni besar, yang mana terlindung daripada cahaya matahari, ada kawasan teduh. Jadi Rasulullah dia turun, Nabi Muhammad turun, semua turun. Rasulullah penat sungguh dah. Lalu Abu Bakar bersihkan tempat tersebut, guna kain serban dia untuk buat lapik, suruh Nabi tidur. Dalam keadaan Nabi duduk tidur, dia ambil pula kibah-kibah Nabi, takut Nabi panas. Tiba-tiba datang satu pengembala kambing yang menuju ke sasaran mereka, tempat mereka. Tak ada masalah, tak ada bahaya. Cuma kawan tu pun nak tumpang berteduh juga. Jadi bila tengok dia ni pengembala kambing, kamu ni pengembala kambing dari Mekah atau Madinah? Inilah jawapan dia. Sebab sini ni dia jadi macam tak tentu. Sebab dia tulis, aku pengembala dari Mekah, atau dia menyebut aku pengembala dari Madinah. Tak kisah dah dari mana dia pengembala. Adakah ada daripada kambing kamu yang boleh diperah susunya? Ya, ada. Bolehkah kamu memerah untuk kami? Boleh. Ha, nanti kamu perah, tiupkan susu tu supaya tak masuk debu, tak masuk rambut, tak masuk pasir, biar dia bersih suci. Dan dia ambil sekantung air. Nanti susu tu nak bagi Rasulullah minum dan air tu nak bagi Rasulullah berwudu. Jadi tunggu Nabi. Akhirnya Nabi bangun, bagi Nabi minum susu, bagi Nabi berwudu. Nabi tanya, bukankah sekarang ni masa untuk kita meneruskan perjalanan? Oh, jangan tengok kat jam saya. Tak ada jam lagi masa tu. Cuma nak habak masa tu. Ha, ya. Ha, jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Ada di tengah perjalanan tu, orang kenal siapa? Orang kenal Abu Bakar. Tapi orang tak kenal Nabi. Sebab Abu Bakar kan ahli perniagaan. Dia biasa jumpa dah dengan mana-mana orang. Mungkin ada orang kenal dia. Jadi bila ada orang kenal dia, orang tak tanya pasal dia. Orang tanya pasal siapa? Hak dia tak kenal tu. Hak dia tak kenal tu siapa? Nabi. Ni siapa? Jadi Abu Bakar, dia kena sebut, yang ni ialah penunjuk jalan bagi kami. Sebab kami tak guna jalan biasa. Kami baru nak guna jalan ni. Jadi dia sebagai penunjuk jalan kami. Jadi orang pun angguk, faham je lah. Tapi Abu Bakar tak menipu sebenarnya. Sebab orang ingat penunjuk jalan tu penunjuk jalan arah. Tapi dalam yang sebenar dimaksud Abu Bakar, orang ni adalah penunjuk jalan kebaikan bagi aku. Tu poin anak. Okey, lepas tu sampailah, ni kita ambil hak tadi lah, kita sebut Qudaidin, dusun dalam wilayah Ar-Rabi tadi. Di situ, bila Nabi dengan sahabat-sahabat lain turun tu, dia nak beli bekalan. Bila dalam keadaan duk cari bekalan tu, ada seorang lelaki sini duk perhati. Dia kata, macam cam lah ni. Mungkinkah ni lah orang yang dikehendaki oleh pemimpin musyrikin Mekah di Mekah? Kalau dapat tangkap orang ni, bawa balik bagi kat depa, hadiah dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kenderaan yang paling hebat dan mewah mereka pada masa tu apa? Unta lah. Hari ni boleh kita kata, kalau dulu unta ni macam Mercedes BMW dah lah. Ha, kalau setakat kuda tu Honda Civic. Ha, Toyota Vios lagu tu je lah kot. Bayangkan 100 ekor pula. Ha, hadiah dia seolah-olah 100 biji Mercedes, 100 biji BMW masa tu. Siapa tak mau? Jadi duk perhati-perhati dalam 50-50. Rasa ya dah. Ha, jadi sebab dia orang biasa, kena bagi tahu kepada ketua kabilah dia. Ketua kabilah dia siapa? Surakah bin Malik. Surakah bin Malik pada masa tu pula sedang sibuk duk mempengerusikan satu pertemuan, satu mesyuarat. Tak tahulah mesyuarat apa, PIBG sekolah mana pula dia kena. Masa tu, jadi dia beritahu kat tuan dia belakang senyap-senyap. Tuan, tadi saya pi ke pasar sekian-sekian, ada nampak kelibat 2-3 orang ni, saya syok, ni lah orang yang dikehendaki. Hadiah dia 100 ekor unta. Lalu apa jawab Surakah? Surakah kata, bukan. Bukan, tu bukan orang yang dimaksudkan. Sebab orang tu aku dah jumpa semalam dekat pasar. Jadi mungkin dia datang balik, ada barang-barang dia hak tertinggal, barang-barang dia hak jatuh, dia cari balik. Ah, tak apa, balik kamu balik, tak ada apa. Sebenarnya Surakah nak buat apa? Surakah tahu dah, tapi dia nak bolok tu seorang-seorang. Kalau dia pergi dengan kawan tu, hadiah kena bagi. Hadiah kena bagi dua. Tu dia kata, bukan, bukan, baliklah, bukan, aku jumpa dah semalam. Padahal dia nak pergi seorang, sat lagi. Akal dia. Jadi dia pun balik cepat-cepat, sediakan kuda, suruh pembantu dia pergi letak kuda belakang rumah dia, belakang bukit. Dia lengkap dengan tombak, lekat dengan panah, pedang apa. Dia pergi, dia pacu. Akhirnya dia sempat kejar Nabi. Dekat dah di belakang. Abu Bakar risau dah, ni ada orang kejar kita. Dekat dah, wahai Rasulullah. Rasulullah tenang, diam. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, engkau cukupkanlah Surakah ni bagi kami sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya Surakah ni, kuda dia jadi apa? Kuda dia ni jadi terpelanting, jatuh. Dengan kata lain, kalau motor hari ni, wikang. Kalau wili dia congek depan, wikang, terpelanting. Dia rasa tak sedap dah jatuh ni, tiba-tiba. Sebab Surakah ni salah seorang penunggang kuda yang handal. Tiba-tiba jatuh ni, air pelik. Tak apalah, nak lagi, kuat lagi semangat 100 ekor unta, naik lagi, kejar lagi. Nabi berdoa dengan doa yang sama, Allahumma kfina ma syi'ta. jatuh sekali lagi. Han ini rasa tak sedap lah. Tak sedap pun terailah lagi. Try lagi, kali ni yang ketiga, doa yang sama, kaki kuda dia ni malah terperosok masuk. Orang ni masuk dalam pasir, dia terpelanting lagi teruk. Ini dia tak berani dah nak naik. Dan ada juga riwayat sebut, daripada tempat kaki kuda dia masuk tu, dah keluar asap. Tapi riwayat tu tak pastilah saya, sebab sirah ni payah nak tentukan. Tapi ada yang menyebut keluar asap dah. Ini memang tak berani ya. Jadi dalam keadaan tu dia takut, dia dah nampak dah kemenangan bagi pihak Muhammad, dia tu antara yang tewas, dia akan kalah dah. Lalu dia pula pergi kejar Nabi. Wahai Muhammad, berhentilah tolong aku. Wahai Muhammad, berhentilah tolong aku. Abu Bakar suruh pergi dah. Kata tak apa, corner. Jadi bila buat U-turn balik, turun. Lalu buatlah perjanjian. Kebetulan pula Amru bin Fuhairah memang diarahkan oleh Abu Bakar untuk bawa alat tulis dan tempat tulis. Kenapa pesan demikian? Sebab takut ada wahyu yang turun pada Nabi sepanjang perjalanan boleh tulis. Jadi kebetulan jadi kes ni, tulislah perjanjian. Apa perjanjian dia? Sebab Surakah nampak dah. Pelik lagu ni, kemenangan akan berpihak pada Nabi. Jadi dia minta jaminan dia tidak diapa-apakan oleh Rasulullah. Dia buat apa pun, dia dah batalkan niat dia yang pertama, Rasulullah maafkan dia. Dan satu masa, kalau Rasulullah dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat dukungan, kalaulah Rasulullah kembali ke Mekah, kalau jumpa dia tu, abaikanlah. Faham tak maksud dia? Maksudnya kalau kita jadi tempat Nabi Muhammad masa tu, contoh kalau kita dah menang, kita berjaya, kita kuat, kalau jumpa balik, seolah Abu Bakar, ingat tak? Bukan dia ni lah dulu. Maksudnya tak ada benda-benda tu. Bukan dia ni ke nak tangkap kita dulu. Hari ni kita jumpa dia balik. Tak ada dah benda-benda tu. Tak payahlah. Okey. Lalu Rasulullah berikan ramalan nubuah dia. Wahai Surakah, satu masa mahkota

Bayangkan tuan-tuan, Nabi Madinah pun tak sampai lagi. Oh, seolah bagi ramalan kat aku, gelang Raja Parsi aku akan pakai. Kita rasa satu benda yang tak masuk akal. Dia Madinah tak sampai lagi, menang ke kalah tak tahu lagi, dia bagi ramalan ni. 24 tahun kemudian ramalan ni terbukti ketika zaman pemerintahan Saidina Umar. Kan Umar yang berjaya meruntuhkan kerajaan Parsi. Bila dibawa balik ghanimah-ghanimah daripada kerajaan Parsi yang dikalahkan tentera Islam, jadi pada waktu selepas subuh tu Umar panggil dia. "Mai, cuba kamu pakai." Dia pun pakai. Mahkota lah, gelang lah. Kemudian baru dia teringat Nabi pernah sebut kat dia benda ni dulu. "Kamu akan pakai benda-benda ni." Ini terbukti ramalan Rasulullah atas Suraqah bin Ma'ath. Kemudian berjalan lagi melalui perkemahan. Kita panggil tenda Ummu Ma'bad. Siapa dia Ummu Ma'bad? Nama betul dia Atiqah binti Khalid. Dengan suami dia Abu Ma'bad, nama betul suami dia Al-Aqsam. Tapi waktu tu suami dia tak ada. Menjadi kebiasaan Ummu Ma'bad ni, siapa-siapa lalu kawasan perkemahan dia, dia bagi makan percuma, minum percuma. Tapi Rasulullah tidak mengharapkan demikian. Kalau boleh dia nak beli. Kalau ada kurma nak beli kurma, kalau ada susu nak beli susu, kalau ada daging nak beli daging. Tapi dia kata memang tak ada apa. Kebetulan waktu tu pula musim kemarau. Kalau ada benda tu, aku akan bagi, kamu tak payah bayar. Tapi apa yang kamu nak, kamu minta tu memang aku tak boleh bagilah ni. Jadi Rasulullah tu tengok, dia nampak seekor kambing betina dekat dengan perkemahan tu. Dia tanya, "Ni kambing apa, wahai Ummu Ma'bad?" "Ni kambing kami yang sedang menderita sakit." Dia pun kambing betina yang dah tua, yang tak mampu mengeluarkan susu lagi. Lalu dia minta, "Kalaulah kamu izinkan, boleh dah aku cuba perah susu dia?" Nabi kata, "Kalau kamu nak perah, perahlah." Jadi Nabi pun pergi dengan tangan yang mulia gosok-gosok tu, labu tu makin kembang-kembang-kembang. Lalu Rasulullah ada susu, minta satu bejana, satu bekas minuman. Ambil perah. Hak mula-mula Rasulullah bagi kat siapa? Abu Bakar, minum dulu. Sampai habis Rasulullah perah lagi. Bejana yang kedua, Amru bin Fuhairah, minum. Perah lagi. Bejana yang ketiga, Abdullah bin Uraiki, perah lagi. Yang nombor empat, baru Rasulullah minum sendiri. Tapi ingatkan tuan rumah, perah lagi, bagi siapa minum? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad terkejut, "Kamu ambil mana susu ni? Susu ni kami perah daripada kambing, hak kami minta izin tu lah." "Ada susu." "Ada." Dia rasa pelik dah ni. "Ni bukan orang biasa-biasa ni." Kemudian perah lagi. Lalu Ummu Ma'bad tanya, "Ni untuk siapa?" "Ini sila beri minum kepada suami kamu bila dia balik nanti." Apa pengajaran yang kita boleh dapat di sini? Pengajaran dia ialah tak ada masalah pun untuk kita berkongsi bekas makan, bekas minum dengan bukan yang seagama. Contoh, selepas Amru bin Fuhairah, Rasulullah bagi kat siapa? Abdullah bin Uraiki. Islam ke? Tak. Tapi selepas Abdullah bin Uraiki, Rasulullah perah, Rasulullah bagi minum siapa? Diri Rasulullah sendiri. Bekas siapa? Abdullah bin Uraiki. Tak ada kata, "Allah, musyrikin Mekah, bekas tenyih tu tenyih ni sebab dia sendiri nak minum. Padahal ni teknik saya dah agar. Saya nak minum lah ni." Kebetulan je ni. Okey. Baik. Selepas tu Rasulullah pun berlalu. Bila Rasulullah berlalu, siapa balik? Al-Aqsam, Abu Ma'bad. Abu Ma'bad pun pelik lah bila isteri dia bagi susu. Seingat dia, kambing hak dia tinggal tak boleh perah susu, habis susu. Lepas tu tak ada pun susu yang dia tinggal sebelum pemergian dia pergi gembala kambing. Jadi susu ni datang dari mana? Dia pun cerita lebih kurang, "Oh, mungkin ni lah orang Quraisy yang sedang diperkatakan tu. Maksudnya dia ni bukan orang biasa-biasa. Kalaulah diberi kesempatan kita bertemu dengan dia, kita akan beriman pada dia dan masuk Islam." Dan memang pun ada beberapa bulan, riwayat menyebutkan selepas Rasulullah sampai di Madinah, satu kelamin ni pergi ke Madinah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada riwayat tu pelik sangat, tapi ceritalah juga.
kambing hak Nabi perah tu dikatakan kambing tu mati pada zaman Saidina Umar.

0: baru mati. Tapi nampak pelik sangat. Tapi pelik pun orang bubuh ni sebab tak dapat dipastikan betul ke tak kisah tu je. Sebab kambing ni umur dia berapa? Umur kambing standard berapa? Siapa ada bela kambing? Biasanya umur kambing ni tahap mana boleh pergi? Ni sampai Nabi Abu Bakar, Umar pun dengan nampak gah sangat lah. Kambing ni ingat tak satu peristiwa pada zaman Abu Hanifah? Pada zaman Imam Abu Hanifah, ada seekor kambing. Kambing Baitul Mal. Salah satu seekor kambing Baitul Mal hilang. Tak tahu, tak jumpa, duk mana. Jadi, sebab takut termakan kambing tu, takut ada orang curi ke, orang masak, orang jemput makan. Ataupun orang ambil, jemput makan. Jadi, takut termakan makanan daripada daging kambing yang syubhah. Tengok imam besar dia nak jaga, takut masuk benda syubhah, dia pergi tanya geng-geng gembala kambing. Walaupun dia tu imam besar, tapi orang biasa dengan kambing, biasanya kambing ni hidup sampai bila? Dia kata antara 7 hingga 8 tahun. Jadi tempoh 7 hingga 8 tahun, jenis lauk yang berasaskan kambing, Imam Abu Hanifah tak sentuh langsung. Takut termakan kambing tu. Jadi bila lebih tempoh tu, mungkin kambing tu dah dianggap mati, baru dia sambung makan balik. Kalau kita tadi dah kena dah kambing, kalau orang jamu kambing malam ni, belasah lagi. 2-3 kali kambing tak? Baik. Tu habis cerita Ummu Ma'bad. Kemudian cerita siapa pula? Rasulullah bertemu dengan satu pasukan yang berjumlah hampir 80, ada setengah riwayat kata 90 orang. Ni di mana? Di suku Aslam daripada Bani Sahmin. Ketua dia tu memang niat nak tahan Nabi. Dia bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Al-Aslami tu sebab Bani Aslam tu lah. Jadi tunggu situ. Memang nak dapat apa? 100 ekor unta tu jugalah. Jadi Rasulullah walaupun bertemu dengan kumpulan ni, dia buat relax ya. Dia buat relax, tak ada masalah apa. Kemudian bila sampai di situ, Rasulullah pun tanya. Rasulullah tanya dia, man anta, siapa kamu ni? Dia pun jawab, elok lah. Ana Buraidah ibnul Hasib. Aku ni Buraidah ibnul Hasib. Mimman anta, kamu ni datang daripada mana? Min Aslam, mim Bani Sahmin. Aku ni datang daripada suku Aslam, daripada Bani Sahmin. Rasulullah pandang Abu Bakar, dia sebut apa? Salimna wa kharaja sahmuka. Relax, selamat, selamat. Bila lagu tu, kawan ni pula tanya Nabi, man anta? Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagi 3 nama terus. 3 nama terus. Nama yang betul pula tu bukan kata, tahu orang ni nak tangkap kita, orang ni nak mak kita, kita pun buat nama samaran ke nama lain supaya tak kenal dak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama, jam 1.30 minit petang dan 6.30 minit petang di Perak FM. Untuk komen aja.

0: Perak FM menerusi Perak Utara 104.1 Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Takat Rembiat 97.3 Gunung Belicang dan Cameron Highland 94.7 Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih dah ucapkan buat rakan setugas DJ Eli yang dah pun bersama-sama meriahkan dan menceriakan menemani koma di hari di petang hari tadi di ruangan Emoh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Sudah pun memasuki segmen yang terakhir untuk siaran Perak FM hari ini, edisi 18 Jun 2026, hari Khamis bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kalau hari-hari yang sebelum ini setiap petang kita ada hujan yang lebat, jadi hari ini cuaca yang cantik di persekitaran Perak FM juga di Ipoh, insyaAllah dapat memudahkan lagi perjalanan koma yang baru pulang sahaja dari kerja. Kalau hari ini mungkin di sebelah siang, di sebelah harinya sibuk dengan urusan tugasan dan juga dengan urusan yang penting masing-masing, aktiviti masing-masing tadi, insyaAllah malam ini Aida akan temankan koma untuk kita berehat sekejap daripada urusan harian. Sama ada mungkin masih ada yang lagi di jalan raya baru pulang dari kerja kan, mungkin ada yang dah pun sampai, dah tiba pun di rumah masing-masing menikmati makan malam bersama keluarga ataupun menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasihlah Aida ucapkan buat koma yang memilih untuk bersama dengan Perak FM malam ini di ruangan atau koma ini bersiaran 7 malam sehingga 12.30 malam. Aida temankan koma di saat-saat orang kata sekarang ni kalau kita tengok di luar tingkap ketika ini, senja pun dah mula melabuhkan tirainya, dia membawa pergi cahaya matahari yang akan menggantikan malam, yang mana malam hadir perlahan-lahan untuk memberikan ketenangan kepada kita beristirahat dan orang kata menemani kita untuk mendamaikan jiwa kita daripada hiruk pikuk kehidupan. Jadi jom bertemankan Perak FM sehingga tamat siaran 12.30 malam nanti. Ada hiburan, ada informasi semestinya yang ada nak kongsikan dengan koma. Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

Semoga segala impian kita dapat kita capai. Tujulah langit biru yang kita impikan. Dan terima kasih ada ucapkan buat komo yang masih lagi mendengarkan Pro FM ketika ini. Ada temankan komo di ruangan atau komo sehingga kita tamat siaran untuk hari ini. Dan ada kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.30 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Juga Aida nak ucapkan terima kasih kepada Kak Mawar Perak, menyapa Aida di ruangan WhatsApp, katanya selamat bersiaran dan berpesan kepada semua pendengar setia Perak FM supaya sentiasa untuk menjaga diri. InsyaAllah kita minta perlindungan daripada Yang Maha Esa. Juga sebentar nanti juga setelah kita mendengarkan laungan azan, kita akan sama-sama diperdengarkan dengan rancangan Al-Quran dan terjemahan, juga perkongsian ilmu Nidaul Islam bertajuk Hijrah Lebih Baik. Terus kekal mendengarkan Perak FM dan bersama Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat hinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hajj ayat 15 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Kamathalil ladzina min qablihim.

Keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi yang terdahulu sedikit dari mereka yang telah merasai akibat yang buruk di dunia dengan sebab bawaan kufur mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari akhirat kelak.

0: Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, "Berlaku kufurlah engkau." Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, "Sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam."
1: Thank

0: Maka kesudahan keduanya, bahwa mereka ditempatkan di dalam neraka, kekal mereka di dalamnya, dan yang demikian itulah balasan makhluk-makhluk yang zalim.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka.
1: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم

0: Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan mendapat segala yang diingini.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyarancakim

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang. Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Membuka radio ketika ini, kita pun sudah memasuki jam yang kedua untuk ruangan Atakoma malam ini bertemankan saya Aida Sezali sehingga jam 12.30 malam. Dan terima kasih Aida ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Para FM. Izmir hadir menemani Aida. Kak Zah tadi pun katanya mendengarkan Para FM sambil-sambil menunggu waktu berbuka puasa tadi. Selamat berbuka puasa Kak Zah. Juga Syarul Zaman Idris pun nak ucapkan salam maghrib dan selamat malam buat semua pendengar setia Para FM. Dah ala-ala ramai yang menemani di ruangan WhatsApp Para FM ni. Jom meriahkan lagi malam ini dengan perisian di jam yang kedua dan jam yang ketiga, di mana Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar.
1: Pemenang yang terkini?

0: handphone ada.
1: Apa aja pilihan komers? Seleksi Bipara FM untuk komers aja.
2: Ya, seleksi pendengar di Pera FM menemani koma malam ini dari jam 8 malam sehingga 10 malam. Jadi hantarkan di ruangan WhatsApp 010-200-7055 lagu apa yang koma nak Aida mainkan malam ini. Dan bersama dengan Aida, Hajah Halijah dari Sungkai, Perak, katanya selamat malam Jumaat. Semoga kita semua sihat-sihat ceria sentiasa. Dan lagu yang menjadi pilihan malam ini, nyanyian Khadijah Ibrahim, Rindu dan Air Mata. Lagu dari era 80-an. Juga ada ucapan kepada Azizah Muhammad, Hashim Wang, Ita Choi, Wak Manan dan ramai lagi lah semua sahabat-sahabat Perak FM malam ini. Selamat malam ucapannya. Juga Aida mainkan lagu pilihan dari Liza. Nak dengarkan lagu dari Ucup Sandiwara. Ucup pula Usop Sandiwara. Macam kawan-kawan pula buat nama-nama manja Ucup-Ucup macam tu Aida ni. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Semestinya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
3: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Yup Yung, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Play. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, kita baru saja mendengarkan lagu Rindu dan Air Mata, nyanyian Khadijah Ibrahim. Lagi ada nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam ini. Ini lagu pilihan dari Manta Shaw, nak dengarkan lagu Mojo, Roman Cinta.
1: Kerana kau satu-satunya cinta.
0: Lagu ini ditujukan buat Arif Haikal Ibrahim dan juga kekasih hatinya Dina yang berada di kampung pengkalan ikan Kuak Lenggung, Perak. Nasib baik tak bagi alamat penuh, bahaya. Semoga terhibur hendaknya. Juga ada nak mainkan lagu yang menjadi pilihan Soleha Haji Hussein dari Aulong Baru, Taiping, Perak. Nak dengarkan lagu dari Wings, Aku Pun Tahu.

Aida pun ada terima satu kiriman yang lain dari yang lain ni. Ada yang mencari pemilik joran pancingnya yang tertinggal semalam dan bertanyakan bisa pakcik datangkan pekerjanya ini. Saya rasa Pauli ni salah nombor. Tapi Aida harapkan semoga pemilik joran pancing ni dapatlah bertemu semula dengan barang miliknya ya, dengan segera supaya Pauli tidak lagi susah hati. Dan kamu pun kalau susah hati, bertenang dan bersantai malam ini bersama dengan Aida dengan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar Perak FM malam ini di ruangan seleksi pendengar Perak FM. Saya Seri Radio No. 1, Orang Perak.

Kenapa sakit hati tu? Tak baik tau benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang. Pesanan ini iklan sebagai saya daripada band I Am Nita untuk pendengar setiap pihak FM.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, digitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan Kementerian Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sempurna.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Hibara FM untuk koma aja.
2: Hibara FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kalau koma berada di padang rengas, cangkak jering ataupun di Taiping, koma boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 104.1 MHz. Dan koma dah muat turun RTM klik ke belum? Kalau belum lagi, muat turun sekarang secara percuma. Bukan saja koma boleh mendengarkan Hibara FM secara langsung, tapi juga koma. Koma pun boleh menonton World Cup FIFA World Cup 2026, Piala Dunia FIFA 2026. Nak sebut World Cup tu sampai jadi koma, dia punya ada slang di situ. Dan kita masih lagi di dalam ruangan seleksi pendengar bersama dengan saya, Aida Sazali. Hai, selamat malam. Tapi sebelum kita nak meneruskan jam terakhir untuk ruangan ini, ada kongsikan terlebih dahulu info trafik buat koma yang berada dalam pemanduan ketika ini, mungkin bakal melalui lebuh raya yang Aida akan kongsikan ini, di mana ada kerja penyelenggaraan di kilometer 256.6 hingga kilometer 258.1 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora. Lorong kiri ditutup namun trafik dalam keadaan yang terkawal, jadi koma pandu dengan berhati-hati, patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Aida doakanlah semoga semuanya yang berada dalam pemanduan selamat sampai ke destinasi, ya. Sambil-sambil kamu memandu ataupun sambil-sambil kamu beristirahat di rumah tu, esok nak kembali bekerja, tengah iron baju, mungkin tengah makan malam ketika ini, mungkin sedang mengemas rumah ketika ini, jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar. Dan malam ini bersama dengan Aida, Jaka Utara ada lagu pilihannya, nak dengarkan Thomas Arya, Bunga. Juga bersama dengan Aida adalah Zainalani, nak dengarkan lagu Cinta Pantai Merdeka. Ditujukan khas untuk grup Veteran Artillery, grup Ihsan Security dan grup Persatuan Perpaduan Bekas Tentera Kamunting. Semoga kalian terhibur dan ceria, katanya. Ramai pula, banyak komuniti Abang Yub Zainalani kita ni. Juga ada nak mainkan lagu pilihan Fendi Jelapang, nak dengarkan lagu dari Wow Engkau Tetap Satu.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Jangan lupa kita jaga kita. Dari Kema, Yong Era Fazira untuk pendengar setia Pera FM untuk kaum pelajar.

1.7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Hari ini 18 Jun 2026. Hai, assalamualaikum, selamat malam. Aida ucapkan buat koma yang sedang mendengarkan Para FM ketika ini. Aida nak tanya koma. Koma ada suara yang merdu, ada gaya yang tersendiri, dan juga koma ada tak minat yang mendalam terhadap lagu-lagu P. Ramlee kita. Jadi kalau koma ada ciri-ciri yang Aida dah sebutkan tadi, jom kami di Pira FM mencari anda pada 11 Julai 2026 hari Sabtu bertempat di studio MPS RTM Perak dari jam 11 pagi hingga 5 petang. Hadirkan diri koma untuk pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026, di mana koma boleh tampilkan bakat koma, persona dan karisma koma. Jadi siapa tahu, mungkin koma lah bintang P. Ramlee yang seterusnya. Juga pemenang akan mewakili negeri Perak ke peringkat zon utara. Untuk syarat-syarat penyertaan dan juga borang penyertaan, kamu boleh terus ke media sosial Perak FM untuk kamu imbas kod QR untuk penyertaan pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma sendiri malam ini. Dan jom Aida nak mainkan pula lagu yang menjadi pilihan Kak Anom dari Metro Pengkalan Batu Gajah, yang nak dengarkan lagu dari Ramlah Ram Maharaja.

0: tujukan buat belahan hatinya lah tu. Sebabnya katanya nak ucapkan selamat hari jadi untuk anak buah yang bernama Haras Naufal yang ke-10 tahun. Selamat ulang tahun Haras Naufal. Semoga menjadi anak yang soleh. Juga Mak B dari Bandar Baru Putra pun ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Rahmat, hanya Segenggam Setia. Juga Suhaimi nak dengarkan lagu dari Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus kekal mendengarkan Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu

0: Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuhlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang.

0: bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa. Kamu terbaik.
1: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kaum remaja.

Johari, menjaga jodoh orang lain. Mungkin ada yang rasa lagu ini dekat dengan jiwanya kerana mungkin baik-baik lirik dari lagu ini berkait dengan kehidupannya yang pernah menjaga jodoh orang lain. Kalau mungkin ada antara kita yang mengalami situasi itu dan merasakan segala pengorbanan yang dilakukan adalah sia-sia, tapi percayalah, ada cinta yang ditakdirkan untuk dimiliki dan ada juga cinta yang ditakdirkan untuk dilepaskan. Dan kalau kita cari satu pandangan yang positif, kita ambil dari sudut di mana mungkin perhubungan yang kita terpaksa lepaskan itu adalah satu kejadian ataupun satu perkara yang membentuk kita menjadi orang yang lebih matang, lebih sabar dan juga lebih menghargai cinta. Jadi ada doakan buat koma yang mungkin sedang melalui dan mengalami satu situasi yang sama seperti lagu Ara Johari ini. Ada pelangi yang akan menyinari hidup kalian dan juga akan ada cinta yang lebih ikhlas yang akan mendekati kalian. Terima kasih Aida ucapkan buat koma yang sama-sama menemani Aida di ruangan seleksi pendengar malam ini. Ruangan ini sudah pun tamat dan tutup untuk Aida menerima lagi permintaan-permintaan lagu dari sahabat-sahabat pendengar Perak FM. Namun bagaimanapun, Aida masih lagi di sini untuk mendengarkan cerita-cerita koma, dan mungkin kalau koma ada ucapan yang nak ditujukan buat yang tersayang, boleh terus hantar di nombor yang sama 010-2007-055. Selepas ini ada lagi perkongsian yang menarik untuk Aida kongsikan dengan koma. Terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

Assalamualaikum, selamat malam buat kamu yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM seawal jam 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini. Kita berada di jam yang keempat. Keempat. Sudah hilang saya punya pengiraan di dalam otak ini. Mungkin saya perlukan lebih banyak oksigen. Sebab itulah kita kena banyak minum air. Okey, sebenarnya Aida nak berkongsikan dengan koma. Ada yang bertanya tentang pencarian bakat bintang P. Ramlee. Jadi, dia kongsikan syarat-syarat penyertaannya. Di mana untuk uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Negeri Perak yang bakal berlangsung pada 11 Julai 2026 hari Sabtu di studio MPS RTM Perak dari jam 11 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau koma berminat dan berbakat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramlee ini, ada kongsikan syarat penyertaannya, di mana yang pertama mestilah berjantina lelaki. Sebabnya kita sekarang ini mencari bintang P. Ramlee. Kalau bintang Saloma, Aida pun nak join sekali. Dan mestilah berwarga negara Malaysia, berumur 18 hingga 60 tahun, mempunyai bakat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramlee, wajib mempersembahkan lagu-lagu P. Ramlee, mempunyai gaya dan penampilan ala P. Ramlee, berpakaian kemas dan sesuai untuk persembahan. Dan jangan lupa juga untuk bawa muzik iringan, iaitu minus one. Dan yang paling penting, tidak pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramlee dan tidak pernah menjadi artis rakaman. Jadi kalau koma memenuhi syarat-syarat penyertaan ini, jom sertai kami. Mungkin koma lah bintang P. Ramlee yang kami cari, di mana pemenang akan mewakili negeri Perak ke peringkat zon utara. Sekali lagi ada kongsikan, koma yang berminat untuk menyertai pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026 boleh terus ke media sosial Perak FM untuk dapatkan QR code sebagai untuk borang penyertaan dan juga untuk dapatkan maklumat lebih lanjut untuk pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026 ini. Jangan lambat, kena cepat dan kongsikan mungkin kepada kenalan koma yang ada bakat ini, yang mana terpendam-terpendam tu, jangan dipendam-pendam, selahkan bakat koma itu. Dan juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Perak FM untuk tahu lebih lanjut dan lebih dekat apa perkembangan terkini di Perak FM, semestinya stesen radio nombor 1 orang Perak.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: and I'll write your name.
1: Jangan ada blank space untuk Opera FM. Pastikan sentiasa ada kami di hati koma. Terima kasih menjadikan Opera FM sebagai peneman koma di mana aja koma berada. Bila-bila masa sahaja koma boleh terus mendengarkan kami. Kalau koma dah muat turun RTM, klik secara percuma di telefon pintar koma. Terima kasih Kak Zira dari Taman Seri Berjaya, Ipoh. Nak buat ucapan selamat malam kepada semua sahabat Opera FM. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ita Chot pun hadir di ruangan WhatsApp Opera FM. Bertanyakan khabar semua pendengar-pendengar setia Opera FM. Dan juga Bu Aidan sedang bertugas, katanya semoga semuanya terhibur. Abang Boboy dari Sungai Tiang juga bersama-sama dengan Aida. Dan Cici Ayam dari Kampung Pisang. Terima kasih buat semuanya yang menemani Aida malam ini. Dan di jam yang berikutnya, pastinya Aida akan terus menemani koma sehingga tamat siaran 12.30 malam nanti. Tapi seketika nanti kita akan bersama-sama ikuti berita utama 11 malam. Dan di jam yang berikutnya, ruangan Zoom Music tanpa henti akan menemani koma. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi, kekalkan frekuensi koma bersama dengan kami. Teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
2: Bila
3: teman on kan aja udah lembut.
4: Udah senyap.
2: Udah lain tak manja.
3: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini badi dari Jena Tola. Jena Tola kopi.
3: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.
5: Untuk koma je.
7: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Jom dengarkan Indonesia
9: PRFM untuk kamu aja.
10: Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan tersebut sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Tambah Datuk Seri Anwar, persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
11: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
10: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia mencatat pencapaian terbaik apabila melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 menerusi penarafan Daya Saing Dunia 2026 Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Pencapaian tersebut membuktikan usaha kerajaan memperkukuh kecekapan dan pelaksanaan berada di landasan tepat. Penarafan itu dinilai daripada 70 ekonomi berdasarkan 4 komponen utama, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur, sekaligus menunjukkan kemajuan daya saing Malaysia di peringkat dunia. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin memaklumkan Malaysia dijangka terus mengekalkan momentum perdagangan kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Keyakinan tersebut berdasarkan prestasi perdagangan terbaik dalam sejarah negara bagi tempoh 4 bulan pertama 2026, selain didorong kekuatan sektor elektrik dan elektronik. Negara juga turut mencatat pelaburan melebihi RM1 trilion dalam tempoh 3 tahun, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan stabil di rantau Asia. Kerjasama strategik antara ASEAN dengan Rusia berpotensi membuka peluang baru dalam mendepani cabaran ekonomi global yang tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, pendekatan Malaysia menerusi kepengerusian ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baru serta memperkukuh kerjasama dalam pelbagai sektor.
4: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
10: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
6: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menas lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
10: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Ringgit. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Obdaya.
12: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kewujuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan wujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
10: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grad keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
13: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5 A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4 A juga telah meningkat dari 1228 pada tahun 2024 kepada 1285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
10: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
10: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
10: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat, bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Sekian dahulu tugasan saya Aida Sezali menemani koma untuk edisi hari ini 18 Jun 2026 hari Khamis bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Dan ada satu pesanan yang sentiasa tersemat di hati Aida, di mana pesanan ini berbunyi, kita semua diberikan 24 jam satu hari dan itu tugasan kita, bagaimana untuk kita melaksanakannya dan menjalaninya. Jadi selagi hari kita belum tamat dan sebelum kita menuju jam 12 tengah malam nanti, kesempatan dan peluang itu masih ada. Jadi sekian, salam hormat dari saya Aida Sezali, sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kurangat.
4: Hai,

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

Persembahan Komunan Kristal dengan Madu dan Racun memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Mama AJA ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya. Tibalah detiknya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Geng Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM. Apa khabar semua? Baik. Semoga sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM agar berada dalam keadaan sihat, jaga makan. Kerana kesihatan itu penting untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Dah makan ubat belum? Belum lagi. Pergi bangun sekarang, pergi makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya, di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda boleh dengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga dapat menembusi di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, geng-geng saya semua. Tak kira walau apa pun yang sedang anda lakukan pada saat ini. Ada yang sedang gosok baju sekolah anak, ada yang sedang melipat kain baju, ada yang sedang basuh baju, mengemas rumah lagi, masih ada lagi, basuh pinggan. Ada yang sedang menjamu selera, yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kita, kepada kita sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu di seluruh negara, pandulah dengan cermat. Biar lambat asalkan selamat. Mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Ada juga yang sedang tengok bola pada waktu ini. Selamat menonton. Baru masuk minit ke-12. Czechia menentang South Africa. Tapi dah ada gol dah, dah ada gol dah. 1-0. Gol pada minit yang ke-6 oleh Mikael Sandilek. Itu dia ya. Hari ini ada 4 perlawanan seperti biasa. Dalam kumpulan A, Czechia menentang South Africa pukul 3 pagi nanti. Di kumpulan B, Switzerland akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga di kumpulan B pukul 6 pagi, Canada bertemu dengan wakil Asia Qatar. Tapi yang paling menarik, pertemuan tuan rumah Mexico akan menentang wakil Asia kita, South Korea ataupun Korea Selatan, 9 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bertemankan RTM menerusi 104 perlawanan yang kami bawakan kepada anda secara langsungnya. Makan bola, tidur bola, cerita pagi pun cerita bola, semuanya cerita bola. Yang bukan saja lelaki tau, wanita pun cerita bola. Ya, yang selama ini tak pernah cerita bola, tiba-tiba cerita bola. Malam tadi dia kata, pagi tadi Ronaldo main, pagi semalam Ronaldo, pasukannya seri Portugal kan menentang Kongo satu sama pun dia bercerita juga. Mantap. Semangat bola ya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita di awal pagi 1.30 minit pagi nanti, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuk hati. Ricky Martin bersama dengan The Cup of Life. Kita nak bagi semangat-semangat bola yang tengah tengok bola.
yang sokong pasukan kegemaran masing-masing ataupun pasukan pilihan masing-masing. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: mini Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lontaran suara Eri Fahrenheit menerusi lagunya Asam di Gunung Garam di Laut. 12.28 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, kata nak teman-berteman sampai pukul 6 pagi. Pertemuan berteman dengan lagu-lagu terbaik tau. Lagu yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan ya, bertambah usia ini ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Moga panjang usia. Kita di awal 3 Muharram, masih lagi baru dalam bulan Islam ataupun tahun baru Islam 1448 Hijrah. Jangan takut untuk kita lakukan perubahan. Hijrah itu pengorbanan. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik kan, tapi insyaAllah kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan, amin. Saya doakan semoga semuanya berbahagia selalu. Sambil-sambil anda menonton bola sepak Piala Dunia 2026 di saluran Sukan TV RTM, sambil anda dengarkan lagu terbaik yang bakal kita mendengarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana, semua okey? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Padang Terap, Sing dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan juga Kuala Krai. Manakala Pahang di Jerantut, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Sarike, Sibu, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman di Kuala Penyu, Pantai Barat di Butatan dan juga Ranau, termasuklah di Sanakan, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dinyatakan ataupun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat geng-geng burhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. Kita memeriahkan media sosial. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM tau. Kalau dekat Facebook itu macam-macam perkara-perkara yang kita muat turun. Semuanya ilmu pengetahuan. Semuanya pengetahuan untuk anda. Kita kongsikan perkara yang betul, yang sahih, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang kita kongsikan untuk anda. Terus berhibur lagi. Ini dia Ratu Rock Tanah Air merusi lagu ciptaan Iman Zari dan juga Aris Ariwatan. Kitalah bintang. Sebenarnya kita ni lah bintang. Mungkin kita tak sedar dalam diam atau dalam sedar ataupun tidak, kitalah bintang sebenarnya. Keluarkan aura anda.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Expedisi dengan Raja Kertas. Sambil-sambil tengok bola tu, saya tahu ramai kepalanya musing memikirkan mana nak cari duit kan, mana nak cari Raja Kertas ni. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, bil api, bil air, macam-macam lagi. Itulah ya, hidup ini sangat keras. Betul, tengok bola juga kepala memikir lain ni. Kereta tak bayar 2 bulan dah ni, mana nak cari duit kan. Tapi insyaAllah, insyaAllah, saya doakan semoga usaha anda semua akan membuahkan hasil. Yang penting kita usaha, bukan duduk goyang kaki je kan. Tak ada duit jatuh dari langit. Apa pun kita kena usaha, doa, tawakal. InsyaAllah akan diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. 12.44 minit tengah malam. Sambil-sambil tengok bola tu. Dan memasuki minit ke-45. Masih lagi 1-0. Chelsea mengatasi South Africa. Gol pada minit yang ke-6. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada? Ada. Yasmizi Abdullah antaranya yang melaporkan diri. Ada Napi Fadil Sarip Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Cik Burger Kelapa Sawit. Natra, Natra katanya selamat malam. Nazri Yahya, Nenek Ani. Ita Cok dari Ipoh Perak. Razak Balangi. Muhammad Yusof dari Terengganu. Cik Zamani, Cik Awang. Ada dari Setiu Terengganu. Abang JJ Gemas. Ada Halijah Hamzah. Kita ada Rosmira Noriana Ngah, Marsa Salih. Siapa lagi? Syahputra Mesin Johor. Abdul Jalil Tahir. Albiana Rosiliana. Ada dari dia kata orang Saratok di bumi Kenjalang Sarawak. Ramladin juga terus bersama-sama. Jamaah Aloha Anak Anton dari Kudat Sabah. Ramladin Nur Azila. Kita ada Intan Hamid juga. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Induk Maimun. Ramai lagi lah. No, Lia Ramli Lia, Adin Khairuddin. Dia kata dia sokong tim Asia. Memang kita kena sokong tim Asia kita, terutamanya Korea Selatan akan menentang tuan rumah nanti ya. Ini antara perlawanan yang menarik hari ini. Khairul Mahfuz Raslan. Kita ada Princess Suna Nida Wahida dari Senai JB. Maksudnya Sanawi Aina Sofia. Budak lawa yang mistik. Siapa lagi? Sofia Darus. Yusuf MC masih lagi pegang sepana ni. Hoi, masih lagi pegang sepana waktu-waktu begini. Tak apa, itu cari rezeki namanya. Sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Aini Ishak dari Johor. Timbul Tawau. Bila dari Salju Iskandar Putri Johor. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama. Nasional Game Buruh Hantu. Ini tengok bola, tengok bola juga. Kita tengok trofi Piala Dunia kan, menarik kan, nampak menarik kan. Tahu tak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan trofi yang lama tau. Sebab Piala Dunia bermulanya pada tahun 1930. Masa tu trofi dia lain macam sikit kan. Jadi 1974 dia direkod oleh pengukir Itali Silvio Gazzaniga dan dihasilkan oleh syarikat GDE Bertoni. Ianya diperbuat daripada apa dia? 18 karat emas tulen dengan berat 6.175 kilo. Ia memaparkan dua figura manusia yang sedang mengangkat bumi. Jadi rekaannya

bersadut emas saja yang dikenali sebagai trofi pemenang Piala Dunia FIFA. Manakala trofi yang asal yang tulen tu disimpan di Museum Bola Sepak Dunia FIFA. Jadi trofi ini sering dibawa mengelilingi dunia dalam siri jelajah global sebelum berlangsungnya kejohanan dan juga pernah singgah di Malaysia. Itulah trofi Piala Dunia yang direbutkan oleh semua pasukan yang bertanding untuk tahun edisi kali ini. 48 pasukan secara keseluruhannya. Ini antara kali pertama edisi yang terbesar melibatkan 3 buah negara menjadi tuan rumah: Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Rusty Blade dengan Langsui Liar. Laporkan diri anda di TikTok pula. Mana dia geng-geng TikTok saya? Tak nampak pun. Jom sama-sama meriahkan live TikTok tau. Sama-sama kita bersembang, sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Luncur terus bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. National GBH di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Perkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Putra Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.05 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Keburu Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey lagi, mata tak mengantuk, segar. Tengah layan bola, tengah buat kerja, tengah memandu, tengah lepak-lepak, tengah bersantai, minum-minum dengan kawan-kawan sambil bersembang-sembang. Baik, satu rang undang-undang ataupun pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ha, ini penting ni, kita nak benteras kalau boleh, terutamanya pelumba-pelumba haram ni yang merangkum yang merangkumi 11 skop pindaan dan juga 42 fasal akan dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada hari Isnin ini, ya. Kata Menteri Pengangkutan Anthony Lock, RUU itu dijadualkan untuk dibahaskan pada bacaan kali kedua pada Selasa dan juga dijangka diluluskan pada hari yang sama, kerana pindaan itu juga mendapat sokongan daripada Ahli Parlimen Pembangkang yang turut menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Antara fokus pindaan komprehensif itu termasuklah memperkukuh tindakan terhadap kegiatan lumba haram yang masih menjadi ancaman serius kepada keselamatan pengguna jalan raya, khususnya pada setiap hujung minggu. Ini yang kita nak kena benteras ni, lumba haram ni, supaya mereka yang ditangkap kerana lumba haram itu dapat, kata orang tu, dikenakan dengan undang-undang yang lebih ketat lagi. Kalau saya tengokkan lumba haram ni bukan berada dekat Kuala Lumpur saja, di semua negeri. Kalau hujung minggu, malam minggu je, ada saja lumba haram. Anak-anak muda kita, ya, kadang-kadang tak takut mati tu. Itu yang kita peliknya tu. Bila berlumba haram, ada kawan dia yang kemalangan, aksiden, meninggal dunia di tempat kejadian, berlanggar sesama sendiri. Insafnya sekejap je, minggu ni je, minggu depan ada lagi lumba haram tu. Itu yang kita nak cuba benteras. Kalau boleh, undang-undang lebih ketat untuk kali ini. Awas pelumba-pelumba haram se-Malaysia. Awas. Kerana undang-undang sedang diperketatkan, undang-undang sedang dibahaskan, insyaAllah pada Isnin ini. Okey, kita tengok pun serial tau, dia ni lumba haram tau. Ariana Yana lain bola sambil dengarkan lagu-lagu mantap. Siti Aina, sama pagi untuk anda. Kupu-kupu beracun, Nolia Ramli. Kita ada Azli Rania, Azhar Pendang. Kita ada Fikri 92, H dari Pekan Pahang. Ada Nur Isa, Kurma Jingga, Putri Lilin, Wang Spawi. Ada duduk dekat Genting Highland ni. Sejuk ni bang, dekat Genting Highland. Yalah, Genting Highland ni kan nama pun tempat sejuk. Mestilah sejuk. Kalau nak panas, kawah gunung berapi. Rosilah Ramli. Kita ada Putri Haizal, Atan Buncit, Nita Ainon Putih, Sang Ruminan Empire, Raihan dari, ini pendengar kita di Bandung, Indonesia. Woi, mantap. Nasa Talib, Siti Amdi Rami. Ada juga siapa lagi, Fairuz. Ada Ija dari Masai Johor. Ita Chot dari Ipoh, Fizan Rizan, Liza Izani, Saharia, Kak Yun, Zarina Ina, Showa, Azlan Abdul Wahid, Jojot Busut, Din Taibing, Aida Kedah dan 6979, Azaz No, Ida, ada Herma Wahid dari Melaka, Farhan juga melaporkan diri, Syam Koboy, Muah hadir, mantap orang Muah. Muah dekat mana? Muah dekat mana? Dekat Serom? Dekat Bukit Gambir? Azmi, DJ Rahmat masih on. Manja Zarina Inam hadir. Bakri Muah, mantap. Lama saya tak pergi Bakri, kan. Dan dekat situ ada pusat latihan polis tau. Ada Mok E.T. juga, katanya selamat pagi semua. Mesara, terima kasih. Remy 78, siapa yang hadir dekat live TikTok, tolonglah, tolonglah, kasih rajin sikit tangan tu. Zam King, Cakwe Tiaw, Yawata, Tepen Shikin, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori, pam pam pam. Azmi sambil layan Piala Dunia, layan lagu best, mantap.
Ani 83 juga turut hadir. Kasih tepi-teping layar tu. Laju sikit. Joran Karau. Pom-pom-pom. Abang Grab juga hadir. Zaketin. Itu antaranya hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Sambil-sambil kita bersembang nanti ya. Jom. Ramai yang tengah berangan-angan pada waktu ini. Berangan je. Tak apalah. Berangan tu kan percuma. Berangan tu tak kena duit. Tapi pastikan angan-angan itu menjadi semua cita-cita untuk anda capaikan ya. Jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Fauzi Marzuki. Dilirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Emma dengan angan-angan. Ada yang berangan je. Mana jejak idaman? Mana wanita idaman? Terus layan. Nasional Gemburuan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anand Bashki. Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Lata Mangeshka, meresi lagu Are Re Are. Ini lagu dalam filem Dato Pagal He. Dato Pagal He, lakonan Shah Rukh Khan, Ashik Kumar ya. Kita ada siapa lagi heroin ya? Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. 1:30 minit pagi. Kita nak ucap tahniah sebenarnya untuk anak-anak kita yang telah pun memperolehi keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan cemerlangnya. Dan dalam pencapaian keseluruhan untuk calon STPM tahun 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada sebelumnya. Jadi pengurusi Majlis Profesor Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Mat Tam menyatakan peningkatan 0.03 mata itu menjadikan STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding 2.57% yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Beliau yang juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris berkata sebanyak 40,199 dan calon mendaftar untuk menduduki STPM 2025 berbanding 42,861 calon pada 2024. Jadi tahniah untuk anak-anak kita yang cemerlang menerusi STPM. Mudah-mudahan mereka akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Yang tak cemerlang tu jangan kecewa, jangan berkecil hati. Ini bukan pengakhirannya. Ada yang kecewa STPM ataupun keputusan perbezaannya tidak cemerlang, tetapi kecewanya macam seolah-olah telah berakhir kehidupan. Jangan begitu. Kerana yang tak cemerlang tu pasti ada peluang-peluang lain. Terutamanya menerusi TVET kan. Kalau tak dapat menyambung pelajaran ke peringkat akademi, TVET ada, kemahiran ada. Kini kemahiran bukan saja lagi dilihat sebagai pilihan kedua. Dia seiring sebenarnya dengan akademi. Ramai juga pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi akademi memilih TVET pada akhirnya untuk memantapkan diri dalam bidang kemahiran. Sebab kemahiran pada negara-negara maju, kalau kita lihatkan seperti Jepun, Korea, Korea Utara pun antara negara-negara yang mementingkan kemahiran, termasuklah Jerman, negara-negara maju tau. Itu yang paling penting, kemahiran tu, kemahiran tu. Kadang-kadang bila kita minta kerja tu kan, belajar tinggi, kemahiran ada, pengalaman ada, tak ada, tak diterima juga kan. Jamal Merbuk melaporkan diri. Terima kasih Jamal dari Merbuk. Yen Hazrin, kita ada Sayu Wah, pilot darat, pam-pam-pam, mantap. Bagi horn dekat saya Saya Datul Syahrul Muhammad Nur dari Kang Apelis, Normal Ahmad, ada Su 4290, Cik Mas Ani 7879, Cumai Kromo, Erina Imani, Muhammad Farid, ni pun Abang Lori juga ni, Moiti Lady Heda, Bunga Februari, Hema Sri Bunga, mantap. Akak Rela kita, jaga baik-baik ya, jangan lupa kunci jam. Zah Jaafar, kita ada Azhar, Alia Cute, Puteri Delisha, Ati 80, Nur Pineng, Ain Pineng, Ain Sabah, kita ada Mrs. Vario, Lin 79, Muhammad Nazwah, Siti Fatima, Ida Comel, Rusdi Mawar, Hulu Balang Melaka pun hadir, Lavender Girl, Cik Zah. Mantap. Lebat SB masuk, pam pam pam. Kasih panjang sikit hornya tu. Mus kita, Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok ke keputusan semasa pada minit ke 72. Masih lagi Chess Jia mendahului South Africa ataupun Afrika Selatan dengan 1-0. Gol pada minit yang ke-6 separuh masa pertama, Mikael Sadilek. Tapi kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan tau. Tapi itulah bola sepak. Bola sepak ni bukan tentang berapa banyak penguasaan yang kita perolehi, tapi berapa banyak gol yang kita boleh sumbat, berapa banyak gol yang kita boleh masuk. Kerana gol itulah yang menentukan kemenangan kan. Okey, jom luncur terus sampai pagi. Cik Dah dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Cik Dah. Yang lain tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih kata orang tu
kasih turbo, turbo di tepi lightnya. 1 juta hari ini. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. Seperti biasa, kita bila lepas 1.30 minit pagi, kita akan layan kita ataupun kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dan apabila muzik ini kita mendengarkan untuk anda, sememangnya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kenangan anda semua. Lagu kenangan kita, lagu zaman-zaman waktu kita membesar, waktu kita remaja, waktu kita bujang, waktu kita solo, macam-macam lagi lah. Pastinya akan terimbau kenangan itu. Dan semestinya kenangan manis pahit akan, kalau boleh lah, kalau boleh kenangan manis je lah, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Nanti kan bila kenangan kenangan pahit tu tiba-tiba dia muncul, takut luka lama berdarah kembali. Luka tu dah hampir sembuh ataupun luka tu dah sembuh dah, cuma tinggal parut je, tapi takut parut itu berdarah kembali. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita toleh kepada ke belakang untuk kita mengingatkan kenangan itu, sebab kenangan itu banyak mengajar kita tentang tentang erti kehidupan sebenarnya. Vario kata 2 hari lepas bagi tahu tunang saya kahwin dengan orang lain. Terus lepas saya balik kerja, ex saya DM. Yalah ya. Itu kenangan kan. Kenangan lalu. Itulah kenangan. Kenangan banyak memberikan kita pengalaman-pengalaman, banyak mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik, baik pada hari ini dan juga baik di masa akan datang, akan lebih baik insyaAllah. Hashtagnya Saharul Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin bersama dengan paduan suara bersama dengan Siti Nordiana. Resepi berkasih tajuk lagu ini. Nak berkasih pun kena ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi, nak berkasih pun ada resepi. Apakah resepinya? Pandai-pandailah ya.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagi lagu ciptaan Harun Ahmad lirik oleh Jui. Lontaran suara Rahmat bersama dengan Kumla Mega, Suara Cinta. Kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ui, sekejap je masa berlalu kan, dah mau masuki jam yang ketiga. Pertemuan hari ini, hari Jumaat Bengkulu segala hari. Semua okey lagi ya, geng-geng berhantu Suara Cinta. Apa definisi cinta? Bagi saya lah, cinta itu sebenarnya mengajarkan kita menerima kekurangan seseorang, bukan kelebihannya. Sebab kalau kita ikutkan, kelebihan semua orang suka, tapi kekurangan tu tak ramai yang suka. Tapi kalau kita boleh terima kekurangan dia, apa dia ada, siapa dirinya dengan seikhlas hati kita, InsyaAllah cinta itu akan terus tersemai dalam hati. Jangan asyik nak tengok kelebihan je, tengok kekurangan. Terima kekurangan dahulu. Kalau kita boleh terima kekurangan, kelebihan apatah lagi kan. Kena terima kekurangan, barulah cinta itu bahagia. Ini bila asyik nak terima kelebihan je, kekurangan tak nak terima, macam mana tak bahagia? Macam mana nak bahagia? Oh ya, tamat perlawanan. Ada Cecia menentang Afrika Selatan. Jadi tamat perlawanan satu sama. Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Teboho Mokoena pada minit ke-83 apabila dihadiahkan penalti ya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Afrika Selatan berjaya menyamakan kedudukan. Walaupun dapat penalti, ingat senang nak dapat penalti ke? Tapi kalau tengokkan penguasaan, dikuasai oleh Afrika Selatan dengan 61% berbanding dengan Cecia hanya 39% ya. Perjumpaan ke arah pintu gol pun banyak kepada Afrika Selatan dengan 17 gol. Cuma yang menemui sasaran 5 saja, tapi yang masuknya sebiji. Jadi keputusan seri satu sama. Banyak keputusan seri lah kali ini ya. Portugal semalam pun seri tau dengan Kongo. Ramai yang kata tu kecewa abang Do tak menjaringkan gol. Okey, geng-geng berhantu, Muhammad Nazir, terima kasih hadir. Abang Seringgit 2 pun melaporkan diri. Ada boys dari Pro 2 Rawang, ada Nuras, ada Mizi 85, mantap Mizi, Helfi 85, Pop 1, Muhammad Fikri. Siapa lagi? Harun Mohazri, kita ada Faizal, Maisara, Dayara, Shima, ada AG, Kairo Azli, Nizam, Linda Kitchen, Lara Sofi, Nisa, Jerantut, kita ada Ros Ana, Shira GBH, Hamza, Isha, Hashami, Miana, Yaya 88, Wawa Razi, Ijam, Botak Bahau, Ali Zakaria, Zura, Rustam, Hasan Rustam, selamat pagi abang. Pagi. Tiga Ainul juga dikatanya salam GBA nombor satu terbaik. Mantap, semestinya. Terima kasih lah. Saya yang jadi segmen nombor satu tu, bukan saya yang menjadikannya, kerana anda semua yang menjadikan. Anda pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang menjadikan segmen ini segmen yang terbaik, nombor satu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Edi Aduka, Pantai Permai hadir. Terima kasih banyak-banyak tau untuk anda semua menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaiklah, mantaplah. Jadi terus sokong kami di Nasional FM. Semua segmen adalah yang terbaik dekat Nasional FM ini. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. Okey, pukul 3 pagi nanti perlawanan antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 6 pagi, tuan rumah Kanada akan bertemu dengan Qatar. Juga tuan rumah Mexico bertemu dengan, ini antara perlawanan yang menarik, 9 pagi nanti. Sokong pasukan daripada Asia, pasukan dari Asia. Korea Selatan akan menentang tuan rumah Mexico. Ui, dua wakil Asia. Qatar akan menentang tuan rumah juga Kanada. Kerana edisi pada kali ini ada 3 tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Semua okey, jom kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Dengan hashtagnya apa dia? Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri.
Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, yang mungkin ada kenangan dengan lagu ini. Mesti suara Aziz menerusi lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertambahkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

komposer untuk lagu ini adalah Zaini. Lagu daripada Dendangan Kumpulan Bumi Putar Rockers dengan Harum Subuh di Hati. Lagu ini sebenarnya lagu tentang merindukan seseorang. Rindu yang tidak berpenghujung. Rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Ya, semoga Allah SWT mengampuni si dia, rahmati si dia, maafkanlah si dia, dan muliakanlah tempat di mana dianya kembali, kan. Dan kadang-kadang kepergian itu sebenarnya, kepergian itu mengajar kita tentang erti kehilangan, tentang erti sebuah kerinduan. Tetapi kenangan bersama dengan si dia memberikan alasan untuk kita terus tersenyum, ya. Cinta kita tidak terpisah oleh waktu ataupun jarak. Meskipun dia tiada lagi di sisi kita, namanya selalu ada di setiap detak jantung kita. 2.30 minit pagi. Masih lagi ramai yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih geng-geng berhantu. Anda memang terbaik. Cuaca okey di tempat anda? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, terutamanya di daerah Seri Aman, Lubuk Antu, Sari Ike, Julau, Sibu, Kanawit, Selangau, Mukah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Bintulu, Miri, Beluru serta Marudi dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort dan juga Pantai Barat serta Butatan, termasuklah di Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita kena ingat, ya, kita dijangka menerima fenomena El Nino sehingga awal tahun 2027. Jadi jimat-jimatlah guna air, kerana dalam fenomena El Nino ni pastinya empangan-empangan ataupun tadahan air hujan, tadahan-tadahan di kebanyakan empangan akan berkurangan ataupun akan menyusut. Kita tidak mahu ada catuan air berlaku, kan. Jadi apapun kena jimat-jimat guna air. Dia kalau tak ada elektrik ni okey lagi. Tapi kalau tak ada air, itu yang masalah, kan. Nak mandi, nak makan, nak minum, macam-macam lagi lah. Air ni sangat-sangat penting dalam hidup kita. Badan kita pun mengandungi air 70%. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Ini bermakna air amat-amat penting. Bunga April, selamat pagi untuk anda. Ada Angah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suhaimi juga tengah layan bola dekat store getah katanya. Ui, kenapa dekat store getah? Abang Farm Fresh, kita ada Azrin, Datuk Fila, Gadis Pulau, ada Wani, Irin Kitchen, Gang Rainbow, Abang 30 Sin, Siha Mariami, Sabariah Salih, Rohani, Fauzia Osman, Dayang Nura Fida. Siapa lagi? Nah, luncur terus sampai 1 juta like-nya. Geng-geng buruhan tu di live kita. Oh, ramai. Suzana Ahmad juga tengah tapping-tapping like, kan. Saya nampak siapa yang tapping like tau. Hema Sri Bunga juga tengah tapping like. Terbaiklah Hema, kakak rela kita. Jangan lupa Hema setiap jam kunci jam di setiap checkpoint tu. Michael Dain, Nasional FM dulu hingga sekarang, mantap. Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ina hadir, Tiger Aini, Kak Ai, dia kata selamat pagi dari Berpahang. Saya wah pam pam pam, jambang manis satu kali luncur. Itulah pilot darat, ya. Tapi pilot darat jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, dan akta jalan raya juga akan dikuatkuasakan. Banyak perkara yang akan dibincangkan di Parlimen Isnin ini, bukan saja kepada pelumba-pelumba haram, kepada pemandu-pemandu yang sering memandu mabuk di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, juga akan dibincangkan, akan diperketatkan pada Isnin ini. Oh ya, umat Islam di Bukit Bintang, ini penting, ya. Umat Islam di Bukit Bintang dapat menunaikan solat Jumaat di Outreach OSIS di Bukit Bintang mulai hari ini, hari Jumaat, hari ini, susulan kelulusan khas yang diberikan bagi tujuan itu. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi hantaran, katanya kemudahan berkenaan diberikan secara sementara sehingga surau Jumaat kekal di lokasi itu
itu siap dibina. Jadi sejarah bakal tercipta di Bukit Bintang hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kelulusan hak solat Jumaat boleh kini ditunaikan di outreach Oasis Bukit Bintang buat sementara waktu sehingga surau Jumaat kekal siap sepenuhnya dibina di Bukit Bintang ya. Jadi mereka yang berada dekat Bukit Bintang tak payah nak terkejar-kejar kena kabut, nak bersesak-sesak pergi jauh kan, demi menunaikan kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hari Jumaat. Jadi warga Bukit Bintang hadir memeriahkan lagi pelaksanaan solat Jumaat di lokasi berkenaan sebagai tanda sokongan terhadap syiar Islam. Fear of Invisible Guy. Okey. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang buat kuih ke? Ada siapa yang buat kuih dekat sini? Dekat live TikTok ni ramai yang buat kuih tau. Sambil-sambil buat kuih, sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Kak Yati buat kuih katanya. Okey, Linda Kitchen Donut. Mastura masih lagi buat kuih lagi pagi ni. Nadira Nistalio nak masak nasi lemak untuk jualan awal pagi nanti. Jajah 83 hadir. Tengah buat karipap pusing. Okey. Karipap pusing tak apa, jangan kepala kita yang pusing. Ha, pusing memikirkan duit je hari-hari. Mana nak cari duit ni? Mana nak cari duit? Astagnya teruntuk cinta hati terus beribul lagi. Merusin lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS ataupun Zurain. Persembahan Datuk Nora dengan Sandiwara. Hidup penuh sandiwara, tapi jangan kita bersandiwara selalu. Agak tak bagus sebenarnya kalau kita bersandiwara. Jujur itu lebih baik. Terus layan GBH.

0: Dan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukis dengan Tergamak Kau. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dah 3 pagi, salam tahajud untuk anda. Ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal. Tadi nak tengok bola pun dah terlepas katanya. Ya, satu sama South Africa ataupun Afrika Selatan menentang Czechia. Satu sama. Tak ada pelanan pada ketika ini antara Switzerland menentang Bosnia Herzegovina. Makan bola, tidur bola. Nampak kuih donat tu pun macam bola juga. Demam bola untuk sebulan ni. Lebih daripada sebulan. 39 hari sebenarnya. Ini antara penganjuran yang terpanjang. Penganjuran yang terpanjang sebab pasukannya turut bertambah daripada 32 pasukan sebelum ini kepada 48 pasukan. Oh, saya tengok bola kali ini, banyak sekali keputusan-keputusan yang upset lah. Pasukan-pasukan underdog, saya lihatkan mereka bermain demi lencana di dada dengan kesungguhan yang ada, sehinggakan pasukan-pasukan pilihan juga sukar untuk menewaskan mereka. Kalau dulu kita dah tahu dah, prediction kita dah tahu dah. Baru-baru ni kita tengok Spanyol menentang Cape Verde ya. Ada orang kata senangnya Spanyol menang ni, ini menang mudah ya. Tapi rupanya keputusan yang tak disangka-sangka, kosong-kosong. Termasuklah Portugal semalam menentang Kongo, keputusannya satu sama. Kita terus menyokong lah, menyokong mengenai Kementerian Pengangkutan. Katanya bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Kalau kita lihatkan, cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan juga pemandu yang memandu secara berbahaya, termasuklah pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Bukan saja alkohol, pengaruh dadah. Dan cadangan baru itu sebenarnya bertujuan memudahkan proses pampasan kepada keluarga mangsa. Jadi apabila hakim menjatuhkan hukuman selain pada hukuman penjara dan juga selain hukuman berbentuk denda, hakim juga boleh menentukan jumlah pampasan yang perlu dibayar oleh pemandu ataupun syarikat kepada mangsa kan. Ini sebenarnya sangat-sangat penting. Banyak kes kemalangan yang berlaku dilaporkan akibat daripada mabuk, bawa pengaruh dadah, memandu secara membahaya, berlumba di atas jalan raya yang sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di Sembang Renggam, Johor kan. Abang Gad JBG hadir Fat Batman. Oi Batman, mantap. Batman jadi Gad. Okey. Abang Gad pun penting tau. Pengawal keselamatan ni sangat-sangat penting. Mengawal keselamatan setempat, membantu pihak keselamatan terutamanya polis kan. Encik Pon Amin. Wan Baling hadir terus dari Bumper Pin Perodua Rawang. Sampai pagi, mantap. Hafizah Ibrahim juga telah hadir. I Like Orange ada Norida 24, Iwan. Awang Damit ada, Wan Afif, Ati Azuriati, ada Zailan, ada F Kasih Latifah bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof dari Singapura, mantap. Suriza Liza Alung, kakak kantin sekolah. Ada siapa lagi? Mak Sunna, Jun Haris, ada Akmar Ayang, Hati Batu, Mr. Joe, ada Embun, Zana Lee, Siti Masita, Miss Aurora, Rose, Junaida Kamarin, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pam Pam Pam, ada Miss Kayoi, Zaitun, Idah Khairi. Selamat pagi semua ya, selamat pagi ya. Dahan Reput juga turut hadir. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat juga ni. Mantap pilot-pilot darat semua. Pilot darat kebanyakannya dekat Malaysia ni, dari Semenanjung sampai ke Sabah dan Sarawak, semuanya mendengarkan Nasional Gemuruh tu tau. Zulti TRWQC Perdua, Abang Lori Tanker Patron ya, KBDT, Juwita Nordin juga duduk bersama-sama. Okey, sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Gemuruh tu dengan lagu yang terbaik yang disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Terus dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Mazuki, Shima dengan Sedar.
Kita sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat sebenarnya. Itu sekarang sudah pun 3-4 minit pagi. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk Nasional Kiburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Still Hot dengan She's Gone. Dia pergi. Yang takutnya dalam percintaan ataupun kasih sayang adalah ungkapan perpisahan. Ya, kadang-kadang kita ikhlas untuk berpisah, ikhlas merelakan perpisahan. Tapi itu bukan bererti kita melupakan sosok yang pernah pergi ataupun sosok yang pernah ada dalam diri kita, kan? Kadang-kadang dia pergi tanpa ucap selamat tinggal. Kadang-kadang pergi kerana terpaksa. Pergi kerana tidak mahu menyakiti hati masing-masing. Cinta yang dipertemukan itu sangat-sangat indah, tetapi bukan untuk dimiliki. 3:31 minit pagi waktu ini. Minit ke-32, masih lagi 0-0 antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Yang menonton bola, terus menonton bola di saluran TV OK. Kami bawakan secara langsungnya 104 perlawanan dari RTM untuk rakyat Malaysia. Kita juga mengharapkan di samping kedamaian yang kita kecapi di Malaysia ni, kita mengharapkan satu perjanjian damai MOU ataupun memorandum persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan juga Iran, mampu membuka jalan ke arah penamatan konflik serta menjamin keamanan di Asia Barat. Ya. Perkembangan positif dalam perunding yang berkenaan, walaupun persetujuan mutamat antara kedua-dua negara itu perlu dicapai dalam tempoh maksimum 60 hari. Dan kita juga mendoakan semoga konflik ini dapat ditamatkan serta-merta lah. Ya, bila ada konflik dekat Asia Barat, dekat Asia Timur, dekat mana-mana saja melibatkan konflik antara dua negara, tiga negara, ianya pasti akan menjejaskan ekonomi dunia. Dan kita tidak mahu ekonomi dunia terjejas. Bila terjejas, negara kita juga turut terjejas. Barangan-barangan akan terus meningkat naik. Dan kita harapkan konflik itu dapat ditamatkan serta-merta. Geng Borhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu. Bangun tidur nak tengok bola. Okey, tonton bola sambil teringat anda mendengarkan nasional Geng Borhantu. King Eagle, selamat pagi. Hamba Allah, ada Aida Said, Siti Aina, Nur Cahaya, ada Mohzan dari Mekah. Terima kasih mendengarkan Nasional FM. Noraini SMT, Rinohara, Kerang Kicap, oh dari Sarawak ya. Ada Nita, Zuleika Azurin, Putri Bongsu, Zul Hakimi, Zala, Zalianah Tasib, melaporkan diri. Ngantuk kata Ida Kari. Kalau mengantuk tidur. Tapi ada yang sedang mencari rezeki kan, buat kuih. Tapi mata mengantuk, dia nak buat macam mana kan? Kuih kena siapkan. Imah Ros dari Keluang Johor hadir. Nah, kena semangat lah. Kalau mencari rezeki tu kena semangat. Pudin Kerry, dia kata assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur dalam besin kuih. Oh, tidur dalam besin kuih. Tapi ada juga yang menangis sambil buat kuih tu. Menangis terkenangkan kenangan lama. Okay, jom terus kita layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik. Kau yang

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Helui dengan lagunya Berakhirnya Satu Percintaan. Sangat-sangat pedih tu bila berakhirnya sebuah percintaan ya. Tapi itu lumrah bercinta. Pertemuan yang indah kita sangkakan sehingga ke akhir hayat, rupa-rupanya ada satu tragedi berlaku di tengah jalan. Tapi itulah kehidupan ya. Pertemuan ada perpisahan. Hidup memang penuh dengan ujian. Tapi saya percaya anda semua sangat-sangat kuat untuk menghadapi pelbagai ujian, pelbagai rintangan. Lagu itu membawa kita hampir ke 4 pagi. Seminit lagi menghampiri jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kibur Hantu. Okay, kita nak tengok keputusan semasa antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Masih lagi 0-0. Separuh masa pertama telah pun tamat. Meskipun perlawanan itu dikuasai sepenuh, hampir sepenuhnya oleh Switzerland . Penguasaan bola kalau kita lihatkan 68% berbanding 32% Bosnia. Tapi masih lagi buntu sebenarnya untuk Switzerland menemui gawang gol ataupun gol yang dicari-cari. Termasuklah Bosnia Herzegovina yang nampaknya lebih banyak bertahan tapi sesekali melakukan counter attack. Saya dah kata dah, banyak pasukan-pasukan ataupun keputusan-keputusan untuk Piala Dunia edisi kali ini, banyak yang kata orang tu upset lah, upset ataupun keputusan di luar jangka. Tapi itulah bola sepak kan, bola itu bulat kata orang. Oh ya, kita nak ucap tahniah sebenarnya kepada anak-anak kita yang kata orang tu mendapat keputusan yang terbaiklah dalam sijil tinggi belajar, sijil tinggi bersekolah Malaysia ataupun STPM. Kalau kita lihatkan di seluruh negara, seramai 18 pelajar terbaik STPM 2025 telah pun terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq menyatakan inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, dan tawaran biasiswa itu mula dilaksanakan kepada STPM 2025 sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada pelajar terbaik untuk meneruskan kecemerlangan akademik di Universiti Awam. Apatah lagi kalau ada pelajar kita daripada golongan yang kurang berkemampuan kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya pelajar itu cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Alhamdulillah, anak-anak kita lain yang lain juga cemerlang, ucapkan tahniah untuk mereka. Yang tidak cemerlang jangan dimarah, jangan dimarah mereka yang tidak cemerlang. Hari ini mereka mungkin tidak cemerlang, tetapi sinar cahaya itu pastinya akan ada bagi mereka yang terus berusaha. InsyaAllah ini bukan pengakhirannya dalam hidup ya. Okey, selamat pagi yang memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Sam DZ. Waalaikumsalam. Sam DZ hadir. Fiza Syazwina dari Keluang katanya baru siap buat kuih untuk niaga pagi nanti. Alhamdulillah dah siap dah. Mantap. Cubalah hantar sini sikit. Nak juga rasa kuihnya. Curry puff ke kan. Okey, kita ada siapa lagi? Noliana, pengembara sepi. Kasut buruk pun hadir. Abang Lori, Hazliza Baha, Suhana Anga, Nora Ayu dari Kota Tinggi, Asmira, Ain Noraini, Rokia, Cik Noma, Miss Leo, Lina Adam, Yong Iza, Terakas Jalanan, Siti Khalija. Mok Iti, doakan anak saya juga berjaya dalam STPM 2026. But SB, baru siap kerja. Mantap, Baba Lori semua. Buat pemandu-pemandu yang dah sampai lokasi, alhamdulillah ya. Yang belum sampai tu, macam biasa, segar-segarkan mata. Kalau mengantuk, tidur. Cik Balkes hadir merusi Facebook. Dari Pendang, Yaakob Saleh, Kamarudin Muhammad, Hafiza Ibrahim, Lisan Liu dari Beranang, Khatijah Idrus. Kita ada Agustina Agun, Mayani Emma Malik, Rosli Hasni Lee, baru siap go hit ghostan dekat
Not pot ni ha. Horn satu kali. Mantap. Mama Ila Labu, dia kata baru sedar dari Lena. Diana hadir dari Kuching. Terima kasihlah yang hadir. Encik Azmi katanya salam selamat pagi. Uncle Fadil ada ni. Okey. Saya tahu geng-geng buruhan tu hadir. Kadang-kadang ada yang sempat nak melaporkan diri, ada yang tak sempat tapi sedang mendengarkan menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Okey, jom sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tanya ni Gaya Abdullah juga ada melaporkan diri. Dapur Mio Riza, Punama Merindu, lagi siapa lagi? Kita sambung kembali Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Ini lagu ciptaan Nikhil Vinay, lirik oleh Samir, paduan suara Anuradha Patwal bersama dengan Udin Narayan, Hamtum Hari Hensanam. Ini filem lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM sampai pukul

0: memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Perzeman Love Hunters dengan sambut lah kasih. Bila dah sayang, bila dah cinta, lautan api sanggup dia renangi katanya. Tapi TO panas pun dia tiup. Macam mana nak renang lautan api kalau TO panas pun kita tiup kan? Itulah kata-kata bunga selalunya kita dengar. Tak apa, lautan api sanggup saya renangi demi cinta awak. Cuba bagi kopi O panas ke TO panas tu. Tengok dia tiup ke tidak. Dia belum minum macam itu je. Pun kena tiup kan. Lumrah lah. Kata-kata manis. Pertemuan itu memang manis. Yang sakitnya perpisahan. Berpisah tu okey lagi, tak ada masalah. Tapi bila dah berpisah, sentiasa ingat, sentiasa rindu, itu yang sakit. 4.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nuna Adil Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, banyak program menarik disediakan untuk anda, terutamanya merusi perkongsian-perkongsian menarik. Jadi pagi nanti jangan lupa dengarkan pukul 11.15 minit pagi bersama dengan tetamu Muhammad Firdaus bin Razali, iaitu CEO NESQ Travel and Tour, pembimbing umrah dan haji dengan tajuknya perkongsian pengalaman jemaah haji dan juga umrah. Ini best ataupun seronok kita dengarkan, kerana perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar destinasi tetapi sebuah pengalaman yang mengubah jiwa dan juga hati kita tahu. Ada yang katanya nak pergi haji, nak pergi umrah ni kena ada duit, betul. Tetapi percayalah, tak ada duit pun kalau jemputan daripada Allah itu sampai pada kita, kita tak ada duit pun, tak cukup duit pun, akan dicukupkan duit tu, akan tetap sampainya. Yang paling penting jemputan daripada Allah itu. Pengalaman, siapa yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia tahu bagaimana pengalaman berada di Tanah Suci kan. Rasa tenang, rasa jiwa kita setenang-tenangnya. Tak pernah kita dapat ketenangan seperti itu. Juga perkongsian menarik menerusi Alfa nanti. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan kita setiap hari kan. Tapi adakah benar-benar sebenarnya kita mengamalkan adab dan juga kesantunan ketika berinteraksi di alam maya? Jadi ikuti Alfa 2.0 bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Herzali Muhammad Khalid, iaitu pensyara Center of Fundamental Study MSU. Tajuknya Adab Media Sosial, Santun Bahasa, Harmoni Jiwa. Okay, siapa yang baru bersama dengan saya? Ideal baru melaporkan diri. Ada Helang Hitam, ada Pak Su Arni, ada Salasih, ada Nuri Bakya, ada Fa, ada Asna Abu Hassan, Zainuddin Sa'ad, Zalina Zek Bonda. Okay, ramai juga yang menyapa saya dekat live TikTok pada waktu ini. Semua okay, semua okay. Okey, mantap Pak Su. Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Junaida Ilyas 75 memberikan salam. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi menangis tapi bucuk katil. Sambil-sambil kita melihat ataupun menonton perlawanan bola sepak di saluran TV OKA. Ketika ini Switzerland mendahului Bosnia Herzegovina pada minit ke-75. Akhirnya serangan bertalu-talu membuahkan hasil pada minit ke-74, seminit yang lalu. Johan Manzambi memberikan satu gol kepada Switzerland. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu pada tahun 1992, lagu ciptaan Ir Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan ku Redo sendiri. Apa pun kita kena Redo. Yang berlaku dalam hidup kita, Redo saja yang membawa ketenangan.

0: ini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

Pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Hari Sari Watan dengan lamunan terhenti menutup tirai. Menangis tepi bujukatil. Sudah pun 5.05 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Sampailah ke saat ini. Jadi terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kurang lebih sejam lagi. Tak sampai sejam lagi untuk kita bersama-sama bersangkang mata bersama-sama dengan Kem Buruh Hantu. Takmat perlawanan pagi ini di antara Switzerland dan juga Bosnia Herzegovina. Switzerland berjaya pada saat-saat akhir menggandakan asakan, boleh kata orang tu menang dengan keputusan 4-1. Minit-minit terakhir pun dapat penalti. Tapi Bosnia bermain dengan 10 orang apabila Tarik Moharimovic pada minit ke-80 dikenakan kad merah. Jadi walau apapun, Switzerland berjaya mengutip 3 mata untuk pertemuan bersama dengan Bosnia Herzegovina. Keputusan penuh 4-1. Sekejap lagi pukul 6 pagi, jangan lupa kita terus bersama lagi untuk satu lagi wakil daripada dari Asia, iaitu Qatar akan turun menentang tuan rumah Kanada dapat jam 6 pagi nanti. Tapi yang saya tunggu-tunggu apa dia tahu, perlawanan antara tuan rumah Mexico bertemu dengan wakil Asia juga, iaitu Korea Selatan. Dua-duanya menang pada perlawanan pertama, tapi apakah ini, saya rasa siapa yang menang ni penentuan untuk mereka melayakkan diri ke peringkat seterusnya ni, Mexico dengan Korea ni. Sama-sama kita nantikan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun, ada yang pagi ini kita mulakan dengan senyuman lah benda yang paling murah iaitu senyuman. Senyuman tu percuma aja. Kita berilah senyuman yang paling manis untuk keluarga kita. Bangun pagi ni untuk ibu dan ayah, untuk adik-beradik kita. Kita jumpa kawan-kawan, kita bagi senyuman manis. Siapa lagi kita berjumpa dengan sesiapa pun, kita bagi senyuman je. Kata orang tanya, tersenyum dia kan. Walaupun kita memendam rasa perasaan kecewa dalam hati kan, kita tersenyum dalam hati, tak siapa yang tahu. Kita menangis dalam hati, tak siapa yang tahu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Melaka Seremban Negeri 9551, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50, manakala Kangan Pulau Sepuluh 5.49 minit pagi. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti 5.15 minit pagi. Kalau kita dengarkan 6.30 petang semalam, kini ulangannya kita bawakan 5.15 minit pagi. Okey, Cik Iyah melaporkan diri. Terima kasih Cik Iyah. Oh, ada yang lewat melaporkan diri bersama saya tau. Ada yang lewat. Kan Uncle Fadil dah kering air mata, alhamdulillah dah kering dah eh. Dah lap dah tadi. Tadi kita dah puas menangis sepi bucu katil kan. Ada yang luncurnya baru sampai tangkap kata kasut buruk. Okey, selamat memandu kepada pemandu-pemandu seluruh Malaysia. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang boleh sing along eh. Bunga Larangan baru bangun juga, alhamdulillah. Dia baru bangun pagi ni, kita ucap alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi. Ya Allah, ini kan untuk kita terus lakukan kebaikan bukan kejahatan. Jangan pula membawang pagi-pagi lepas subuh, membawang baru lepas solat subuh, lepas tu kita jumpa jiran-jiran kita membawang. Membawang benda-benda yang kalau cerita pasal bola ke tak apa juga. Ini membawang mengata orang, itu yang buat dosa kering je. Jangan begitu.
Okey, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan ketenangan. Lagu-lagu keinsafan. Lagu-lagu yang memberikan kita kesedaran. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Dan lagu daripada ciptaan Dato' Ramli MS, Lukman S. Liriknya Kasawari dengan Teguh. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu. Nona Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kita sambung kembali sesi perbincangan kita berkenaan dengan 111 soal jawab berkaitan dengan solat jamak dan juga qasar. Jadi bila solat jamak dan qasar ini, kita mudahnya solat jamak ini dia berkait dengan jarak perjalanan, yang mana pelbagai pendapat dari kalangan mazhab ataupun imam-imam. Ada yang mengatakan sebagaimana zahiri dia tidak menentukan jarak, dan juga kalau kita ulama kita mutakhir ini mengatakan lebih kurang 82 kilometer di persamaan dengan dua marhalah. Ada yang mengatakan 90 kilometer. Ya, kalau kita Imam Hanafi dia mengatakan bahawa 120 kilometer. Kita setakat hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti anggaran dalam 82 kilometer. Jamak berkaitan dengan masa, qasar berkaitan dengan jarak. Jarak iaitu melebihi dua marhalah. Jadi tuan-tuan rumpah yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk kita ini dia bawah solat jamak. Bilakah dihadirkan niat jamak takdim? Maknanya niat jamak takdim tu waktu bila? Bila kita kata jamak takdim, maksudnya zuhur dengan asar dijamakkan, maghrib dengan isyak dijamakkan. Jadi dalam kita nak semayang kedua-dua waktu itu, contoh zuhur dengan asar, semasa kita nak semayang tu, waktu bila kita nak niatkan solat jamak takdim itu? Niat jamak takdim boleh dihadirkan sepanjang solat yang pertama sekalipun sewaktu memberi salam, iaitu diniatkan menjamak solat yang kedua ke dalam waktu solat pertama. Namun disunatkan jika niat tersebut dihadirkan serentak dengan takbiratul ihram dalam solat pertama. Ini merujuk kepada fiqhul manhaji. Ya. Jadi di sini afdalnya kita niat semasa kita takbiratul ihram pada solat yang pertama. Kalau zuhur, solat pertama dia adalah zuhur. Contohnya jamak takdim zuhur asar. Ya. Jadi zuhur dulu kita semayang. Kalau maghrib isyak, maghrib dulu kita semayang. Jadi sunatnya adalah kita hadirkan niat itu dalam takbiratul ihram tu. Biasalah, sengaja aku semayang fardu zuhur. Kalau qasar, qasarlah jamak takdim. Ya, jamak takdim. Itu dapat sunat. Tapi ada kalanya kita ni semayang-semayang, tengah-tengah semayang baru terfikir, aku ni kalau boleh nak jamak takdim lah asar ni, terus semayang lah terus, jadi asar nanti tak payahlah nak singgah mana-mana. Boleh tak? Boleh. Walaupun tadi masa takbiratul ihram tadi tak sebut pun pasal takdim, ya, nak himpunkan asar tu ke dalam waktu zuhur, tak sebut pun. Jadi tempoh untuk kita berniat jamak takdim ini bermula takbiratul ihram sampailah ke salam. Kadang-kadang kita nak berniat tak perlu pun jamak takdim itu sekali dengan qasar tu. Saja aku semayang fardu zuhur, qasar kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengah rukuk tu baru berniat nak jamak takdim. Boleh? Boleh. Ataupun sebelum nak bagi salam, sebelum nak bagi salam tu terfikir, baik asar ini masuk dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim, ya, nanti senang nak buat perjalanan. Boleh tuan-tuan. Jamak takdim ini boleh diniatkan sehinggalah maknanya kita bagi salam. Sehingga bagi salam. Ini pada solat yang pertama. Kalau solat pertama maksud dia solat zuhur, kalau zuhur dengan asar, kalau maghrib isyak, iaitu waktu maghrib itu. Jadi itu dia. Bagi jamak takdim, niat yang wajib ialah ketika takbiratul ihram solat pertama atau di sepanjang solat pertama. Dan dalam Dalam solat kedua, sunat diniatkan jamak takbir sekali lagi untuk menguatkan niat yang wajib dalam solat pertama tadi. Maknanya bila zuhur dengan asar kita jamak takdim, wajib pada solat yang pertama tadi jamak tu. Kalau solat yang kedua perlu tak? Ya, semayang saja aku, semayang fardu asar, qasar, perlu tak sebut jamak takdim? Maknanya boleh sebut, tak sebut pun tak apa. Ya, boleh sebut tapi tak sebut pun tak apa. Kalau kita sebut adalah untuk menguatkan lagi niat kita tu tadi, ya. Bagi jamak takhir, niat yang wajib ialah ketika seseorang berada dalam waktu solat pertama sebelum masuk waktu solat kedua. Manakala niat sekali lagi dalam takbir ihram atau takbiratul ihram dalam kedua-dua solat yang akan ditunaikan nanti adalah sunat sahaja. Sama juga dengan jamak takhir. Wajibnya jamak takhir ni maksudnya kalau kita zuhur dengan asar, kita zuhur itu masuk dalam waktu asar. Ya, zuhur kita tak semayang tapi kita semayang pada waktu asar. Semayang waktu asar, semayang asar, ya, dalam waktunya, masa kita semayang asar tu wajib jamak takhir. Ya, wajib ada niat jamak takhir. Jadi yang kedua iaitu zuhur tu tadi, maka tak perlulah. Nak buat juga boleh disunatkan sahaja. Itu dia, ya. Bilakah dihadirkan niat jamak takhir? Bila tadi kita bincang pasal jamak takdim. Jamak takdim sepanjang solat yang pertama tadi daripada takbiratul ihram sampailah ke salam, ya. Tapi kalau jamak takhir pula macam mana? Niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama dan sebelum habis waktunya, iaitu dengan menghadirkan niat untuk menjamakkan solat tersebut ke dalam waktu solat kedua, ya. Jadi niat jamak takhir sama juga di dalam waktu yang solat yang pertama juga. Solat pertama untuk jamak takhir. Seterusnya, bilakah selewat-lewatnya dihadirkan niat untuk melakukan jamak takhir? Niat untuk melakukan jamak takhir tidak disyaratkan wujud pada awal waktu, malah memadai jika waktu pertama masih ada sekadar sempat menunaikan solat secara tamam. Jika berniat bercadang untuk melakukan solat tamam dan sekadar sempat untuk melakukan solat qasar, jika berniat bercadang untuk melakukan solat qasar, walaupun setelah masuk waktu solat kedua nanti ia tidak melakukan cara solat yang diniatkan dicadangkan itu qasar atau tamam seperti yang dicadangkan diniatkan untuk ditunaikan. Jadi ini nak ceritakan bahawa kita nak semayang jamak takhir. Bila jamak takhir, contoh ni masuk waktu zuhur, jadi zuhur ni kita tak semayang, kita nak semayang waktu asar nanti. Masa bila yang kita nak berniat kepada waktu semayang jamak takhir itu, ya, dia kata selewat-lewatnya masuk waktu zuhur, selewat-lewatnya waktu dia lebih kurang. Kalaulah kita berniat untuk tamam, tamam ni sempurna 4 rakaat, maknanya kita anggaran dalam 5 minit ataupun 7 minit. Tapi kalau kita niat untuk qasar, maka lebih kurang dalam 3 minit, ya, 2 minit, 2 rakaat sahaja. Ini maksud dia gini, kita nanti kita nak semayang asar, ya, zuhur ni kita tak semayang lah, ya. Jadi bila berniat kita untuk semayang jamak takhir tu tadi, untuk kita masukkan semayang asar tadi, zuhur kepada asar tadi, dia sepanjang waktu yang pertama tadi sehinggalah waktu yang saya katakan tadi, ya, kadar dia. Pendapat ini adalah pendapat yang muktamad menurut pandangan penulis, mana masa sekadar sempat menunaikan solat 4 rakaat lebih kurang 5 minit dan masa sekadar sempat menunaikan solat secara qasar lebih kurang 2 minit setengah. Ini bermakna niat jamak takdir selewat-lewatnya perlu dihadirkan dalam hati 5 minit sebelum habis waktu solat pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara tamam, dan dihadirkan selewat-lewatnya 2 minit 30 saat sebelum habis waktu pertama jika solat tersebut ingin dijamak secara qasar, ya. Jadi dikatakan ini pendapat yang muktamad. Maksudnya seperti mana saya kata tadi lah, kita nak semayang zuhur ini dimasukkan kepada waktu asar. Maksudnya zuhur ini kita tak semayang lah, iaitu kita nak semayang jamak takhir. Jadi bila kita nak berniat, ya, nak niatkan jamak kita tu, ya, nak mengatakan kita ni berniat semayang jamak itu, jadi ketika awalnya masuk yang pertama iaitu zuhur tu tadi sehinggalah, ya, kalau kita berniat jamak tadi dengan qasar iaitu 2 minit setengah. Kalau kita berniat tamam 5 minit. Ya, lebih kurang gitu. Ya, kalau boleh fahamlah ya. Jadi gini ya, dia niat jamak takhir ni kita boleh je kadang-kadang bincang dengan isteri kan. Dah kita ni macam mana? Nak semai jamak takhir ke jamak takdim ya dalam perjalanan. Isteri kata bang, kita ni susah ni. Anak-anak tidur lagi ni kalau ada kita berhenti. Kita jamak takhir lah. Okeylah. Itu pun dah kira niat. Ya, itu dah kira niat. Tak perlu pun ya usali padu apa tu asri qasa jamak takhir majmua nilai apa asa apa tu zuhur rakaatain ini imam Ali lai tanah tak lu. Dia sekadar kita bincang kita dah berniat. Kan? Macam tadi ah. Kita ni kalau kita sembahyang awal bagus juga. Itu maknanya dia tak niatlah untuk sembahyang jamak tadi, jamak takhir. Ya, kita sembahyang awal dululah. Kita jamak takdim dulu. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata kita baik kita sembahyang jamak takhir lah bang. Ya, anak-anak pun tidur ke belakang tu contoh ya. Lagipun sini pun tak ada tempat nak berhenti. Baik kita teruskan masa asar nanti kita makan sekali dengan sembahyang jamak takhir. Itulah dia kira sebagai niat. Ya. Niat ini tidak perlu sengaja. Dah kita berniat itulah dia. Sama juga dengan kawan-kawan kita dalam perjalanan kan. Naik motor ke apa. Kita dalam perancangan itu jamak takhir lah. Kan? Dan jadual itu jamak takhir semua sekali. Maknanya awal-awal lagi dia dah berniat. Itu pun dah termasuk dalam bab niat. Ya. Jadi bab niat. Jadi itu maknanya orang yang berniat untuk jamak takhir. Jika si musafir tidak berniat jamak takhir sehingga waktu pertamanya hanya tinggal sekadar masa yang tidak mencukupi untuk ditunaikan solat seperti yang cadangkan di atas, bagaimana pula hukumnya? Dan nak masuk waktu asar, barulah kita ni tak semayang tadi apa zuhur. Tak apalah kita masuk asar nanti kita semayang jamak takhir. Boleh ke? Kalau dah masuk waktu asar, tak boleh. Kena qada semayang tu. Kena qada semayang tu. Tapi kalaulah masa tadi berbaki tadi, lebih kurang kita bagilah 5 minit sebelum masuk tu. Berbaki 5 minit sebelum azan asar tadi, maknanya boleh lagi.
1: Allahumma

Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi dengan Aku Masih Di Sini. Ya, Abang Manis masih lagi bersama-sama dengan anda. Walaupun kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan pukul 6 pagi seperti biasa, tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jangan lupa untuk terus dengarkan Nasional FM. Nasional Pagi akan muncul dengan perkongsian yang menarik. Cerita bola juga ada di pagi hari. Sambil-sambil kita menunggu waktu subuh masuk, kan? Lepas subuh bolehlah layan perlawanan antara tuan rumah Kanada bertemu dengan wakil Asia iaitu Qatar. Kita mengharapkan akan ada satu kata orang tu keputusan yang terbaik untuk Qatar lah, eh? Sebab kita sokong pasukan Asia kita. Sudah pun 5.36 minit pagi. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Juga terima kasih untuk anda banyak-banyak. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, yang hadir dekat live TikTok, dekat mana lagi, dekat Facebook, dekat Instagram. Semuanya ramai yang melaporkan diri. Jadi terima kasih menjadikan segmen Nasional Game Buruhan itu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026. Ada yang telah pun bersiap sedia nak pergi ke tempat kerja tu, ah. Dah panaskan enjin kereta, panaskan enjin motor. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, eh? Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi kita relax-relax, tenang-tenang bawa kenderaan tu di pagi hari. Jangan lupa doakan, nak baca doa perjalanan, doa naik kenderaan, kan? Sama-sama kita kata orang tu, doakanlah semoga kita semuanya selamat sampai ke destinasi, ke tempat kerja. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati juga, ya. Kalau mengantuk tu tidurlah dulu. Kita pun faham. Jadi kalau mengantuk kat tempat kerja tu, relax dulu, tidur dalam kereta sekejap. Sekejap je, bukan bangun-bangun tengah hari dah. Tidur dalam kereta, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhantu yang memang tak tidur lagi. Yang tak tidur lagi, ada yang dah buka warung dah tu, ah. Dia dengarkan daripada pukul 3 pagi tadi dah sampai dekat warung. Alhamdulillah, baru siap uli roti canai, macam-macam lagi lah. Selamat berniaga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Buka warung pagi-pagi, buka kedai makan pagi-pagi, jual sarapan pagi, ya. Saya pun nak pergi sarapan pagi juga nanti. Apa nak makan pagi ni, eh? Dia katanya nak makan mi kari, ya. Saya pun ada bibik tau. Bibik kata hari ni masak mi kari. Ada yang kata nak makan nasi lemak, nak makan lontong, nak makan kuih muih, kan? Terima kasihlah peniaga-peniaga yang buat kuih tu, yang buat kuih tu bersama-sama dengan saya sejak malam tadi lagi, dekat dalam live TikTok, sambil-sambil menguli tepung tu, sambil-sambil tapping light. Itu yang mantap tu. Dan juga saya ditemani dengan pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Juga jangan lupa dengarkan Radio RTM di seluruh negara, kerana kawan-kawan saya pukul 6 pagi nanti nak ambil alih siaran daripada saya, tahu. Jadi pukul 6 pagi nanti kawan-kawan saya akan berkongsi dengan anda. Jadi walau ke mana saja anda pergi, pastikan RTM bersama-sama dengan anda. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan kata orang tu manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita ada banyak, belum tentu ianya cukup. Betul. Kalau kita ada sedikit, belum tentu ianya kurang. Kalau boleh, kita jangan mengejar hidup yang senang, tetapi kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Piala Dunia. Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Baik, PNFM, mari berada di informasinya untuk Kumar Haji. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Ida. Yeah. Selamat pagi juga kepada Ida dan kepada semua pendengar-pendengar yang sentiasa bersama PNFM. Untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari Jumaat.
0: Hari Jumaat, penghulu segala hari.
1: Penghulu segala hari, 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Pejam celik, dah 3 hari kita di tahun baru, Ida.
0: Ya, yeah, betul, dah 3 hari dah. Kalau semalam 2 Muharram tu, kalau ikut dalam bulan Islam tu adalah hari lahir Ida.
1: Oh, ha, yang ke berapa tak ditahu lah.
0: Kan?
1: Okay. Mana kata dua setahun lebih ya?
0: Setahun lah. Daripada Masihi. Okay. Baik. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu salat fardu subuh bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.52 minit pagi.
1: Dan juga syuruk pada pukul 7.3 minit pagi. Bersegeralah menunaikan salat fardu subuh kerana ya, agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Pasal je hari ni, pagi ni okey ya, Abang Faizal?
1: Alhamdulillah, ya? Macam tu lah Ida. Suara Ida apa? Nampak, dengar macam tak berapa sedap badannya.
0: Biasalah.
1: Awal pagi?
0: Awal pagi, sejuk kan, macam tu.
1: Okey, kita ditemani penolong jurutera petugas Siblip Pusat Kualan pada pagi ni. Muhammad Fairul Izzulfian dan juga Nur Azlina Sulaiman.
0: Okey. Menyelia siaran kita. Okeylah, apapun kejap lagi. Kalau kamu nak hantarkan WhatsApp dekat kita, boleh je 010-2007-055. Kita akan bacakan nanti, sebentar saja nanti. Apapun, kita terus bersama dengan kami di PNFM.
1: Hiburan berinformasi
0: untuk kamu aja.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur Alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ini kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah, macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita tidur, contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: Baik, Perak FM, hari bulan ada informasinya untuk Koma aja. Tentunya Gegar Pagi. Masih lagi bertemankan saya Ida Sharida.
1: Dan juga saya Faizal di pertemuan kita hari Jumaat 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijrah.
0: Oh, dah masuk dah. Kita tahun baru ya.
1: Tahun baru, 3 hari dah. Jadi dah. Azam, selalunya kalau tahun baru masih ini ada azam.
0: Ada
1: tahun
0: azam.
1: Baru, Hijrah ni macam mana? Tak dengar orang sebut pasal azam.
0: Sepatutnya kena adalah juga. Sebabnya di Hijrah kan. Daripada, maksud Hijrah tu pun mungkin daripada sesuatu yang baik
1: pada yang lebih baik.
0: Pada yang lebih baik. Ataupun pada yang biasa jadi lebih baik. Luar
1: tak,
0: biasa.
1: Tak ada yang sebaliknya lah.
0: Tak ada yang sebaliknya.
1: Memanglah selalunya orang nak yang
0: terbaik.
1: Yang terbaik.
0: Gitu.
1: Okey, yang baru kahwin nak teruskan perkahwinan tu sampai bahagia sampai bila
0: hingga ke jannah.
1: Semoga dimurahkan rezekilah insya-Allah. Dan apa ni dah?
0: 6.29
1: pagi. Okey, kita ada kiriman daripada rakan kita ni seawal pukul 5.3 minit pagi ni.
0: Oh ya, awalnya
1: seperti mana biasa Cik Zaifuzil mengungguli kiriman WhatsApp kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam 3 Muharram 1447 Hijrah.
0: Sepatut 48.
1: Itulah saya baca yang ditulis tu. Nak bagi tahu Cik Zaifuzil kena tukarlah ya. Tukar. 1448 Hijrah ni. Okay, dah, tak ada makna lah kita ucap selamat tahun baru Hijrah tadi.
0: Ya.
1: Okey, yang kedua siapa ni dah?
0: Macam baca tadi bila pembaca tadi tu macam baca doa eh. Bukan maksudnya macam
1: memang di, doa pun
0: memang baca doa di majlis. Maksudnya macam apa doa untuk majlis lah kan.
1: Saya membaca
0: tapi nama pun DJ ya.
1: Itulah kita penyiar kan. Baca pun macam tulisan kiriman dari Cik Zaifuzil ni kalimah-kalimahnya pun dalam bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selawat ni tulisannya dalam bahasa Arab. Jadi kita kena baca dalam bahasa Arab lah.
0: Saya rasa macam betul dekat majlis.
1: Abang tak pandai dek baca je dek.
0: Okey baik. Seterusnya ada Amy Roti Canai.
1: Saya mabang kalau dengar Roti Canai ni. Tempat-tempat Hida ni
0: lapor juga ni tadi ni fikir juga ni dari warung Manjoy, kampung Manjoy. Semoga Allah mudahkan segala urusan katanya. Amin.
1: Bila sebut kampung Manjoy ni teringat dah dua kali dah masuk ke Manjoy.
0: Dua kali dah pergi Manjoy.
1: Dua-dua ke majlis Ustaz Datuk Kazim.
0: Baru-baru ni.
1: Alhamdulillah.
0: Wakil.
1: Tapi terima kasih lah. Orang Manjoy pun hebat-hebat dah.
0: Betul.
1: Rumah pun cantik.
0: Yelah kampung paling besar di Malaysia.
1: Tu dia kampung paling besar.
0: Di Manjoy. Okey. Baik. Selain daripada juga kan. Pernah tak kan? Abah ada macam pagi-pagi tadi. Dia ada terbaca dekat di akhbar lah kan. Bangun pagi dengan jantung yang berdebar. Tu ada perkongsian juga lah kan yang mungkin ramai pernah alami. Situasi bangun pagi dengan jantung tiba-tiba berdegup laju, dada ni rasa berdebar, badan terasa gelisah walaupun baru je bangun tidur. Tapi sebenarnya ada sebab, ada stres, kebimbangan, tekanan emosi boleh menyebabkan badan dalam keadaan fight or flight katanya. Sekaligus meningkatkan kadar degupan jantung. Juga terlalu banyak kafein.
1: Minum kafein banyak ni tapi kalau minum kafein banyak malam tadi tak boleh tidur dah.
0: Tak tidur eh?
1: Saya malam tadi
0: jenis kurang, orang macam tu
1: bukan,
0: eh?
1: Bukan. Ida, saya malam tadi memang saya tak amalkan minum kafein lah. Tapi malam tadi tak apa nak jerap tidur je.
0: Tak boleh jerap Oh yang lain satu tu cerap ya?
1: Cerap bulan ni jerap.
0: Jerap.
1: Jangan merap pula.
0: Merap tu lain.
1: Merap tu lain budak kecil kan.
0: Budak kecil. Merap.
1: Bila badan tak sihat ni nak merap je.
0: Itu dia. Tapi ada juga memang setengah orang kata kalau minum kafein ni dia tak mau tidur. Tapi dah tak letak je lebur.
1: Walaupun minum kafein. Hebat tu. Ada ilmu tu.
0: Tak sebenarnya tidur tu pun anugerah juga kan?
1: Betul. Tapi dia kata bila terjaga dengan degupan jantung kan. Saya pagi ni bukan degupan jantung. Batuk.
0: Batuk.
1: Oh,
0: tak apa.
1: Datang balik batuk ni.
0: Oh, tak apa, tak apa, tak apa, sihat tu. Tak apa, boleh banyakkan minum air.
1: Ah, betul. Doa banyak minum air ni.
0: Tapi air suam.
1: Memang minum air suam pun.
0: Oh. Dia tak boleh minum air ais.
1: Eh, mana dah lama tak minum air dah.
0: Oh ya. Yeah.
1: Dah lama. Cuma
0: patutlah kekal muda.
1: Di majlis saya tu yang minum air ais. Yang lain semua saya minum air panas.
0: Ah, gitu. Okey, juga ada katanya juga pengongsiannya kurang tidur ataupun tidur tidak berkualiti. Dan gula dalam darah terlalu rendah.
1: Rendah pun tak boleh, tinggi pun tak boleh.
0: Tak boleh. Ha, kalau gula ni apa terlalu rendah dia macam hypo kan.
1: Jadi letih sangat.
0: Jadi letih sangat. Jadi tak boleh. Jadi kena stabilkan semua tu. Itulah antara tanda-tandanya kalau kita rasa berdebar.
1: Hidup kita bersederhana lah.
0: Bersederhana.
1: Dalam makan, makan minum kita bersederhana, apatah lagi dalam kehidupan kita yang lain.
0: Ya, betul. Ada juga kalau mungkin sedang mandu kita ini.
1: Ini kiriman status yang dimuat naik oleh Plus Line. Berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 304.9 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Mengakibatkan lorong kiri terhalang. Trafik terkawal. Jadi anda dinasihatkan pandu dengan hati-hatilah. Di kilometer apa tadi dah?
0: Di kilometer 304.9
1: arah utara, arah dari utara. Tapah ke Gopeng lah.
0: Dari Tapah ke Gopeng.
1: Hati-hatilah. Hati-hati memandu.
0: Itu dia. Kalau pengguna lebuh raya sekarang ni.
1: Ni kalau di laluan persekutuan ni pun wajib juga kena hati-hati.
0: Kena hati-hati juga. Walaupun kita jalan-jalan negeri, jalan-jalan biasa ni pun kena hati-hati ni juga je kan. Tak semestinya dekat lebuh raya je.
1: Saya betul.
0: Tapi lebuh raya tu kebanyakannya orang dia suka dia laju sebab jalan dia straight je kan.
1: Lurus kan.
0: Lurus saja.
1: Tapi itulah. Malang tak berbau.
0: Ya, betul. Okey.
1: Baik. Betul. Bunyi burung. Ada burung masuk ni.
0: Kita kan burung
1: burung murai pagi ni.
0: Murai belum tak ada hari ni.
1: Ada so mana kata awal ni pun dah burung pati ke burung murai ni? Burung murai sampai habis kan?
0: Burung murai sampai habis lah. Okay, sebab hari ni Jumaat dia lupa.
1: Jadi burung pati lah.
0: Burung pati lah.
1: Terima kasih.
0: Okay, baik. Jadi ada lagi ke yang tahu?
1: Ada. Baru masuk ni. Baru masuk. Panas-panas lagi ni. Baru 3 minit masuk ni.
0: Okey, siapa tu?
1: Kiriman daripada Sabana Syahrul, Orang Tepin.
0: Orang Tepin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat. Ida Faizal. Syahrul ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Di Taiping cuaca alhamdulillah. Semalam paginya ibu dikejarkan ke hospital.
0: Semula.
1: Jadi semoga ibu Syahrul ni akan segera kembali sembuh lah. Jadi Syahrul banyak-banyakkan berdoa, bersabar, semoga berbakti pada ibu tu, insyaAllah. Baik, banyak info dan maklumat yang disampaikan di Perak FM ni. Tak lupa untuk warga kerja Perak FM, RTM Perak ni, semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Ni ada kirim gambar siapa ni dah.
0: Yang ni kita ada Cik Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping katanya. Salam DJ Ida. Dia sebut DJ Aida.
1: Ini Ida.
0: Ini Ida. Kita memang ada Aida juga kan. Tapi Aida dia bertugas petang malam. Petang. Dan juga Faizal, selamat berkonti. Pagi. Dan juga salam pendengar setiap Perak FM di mana juga. Semoga ceria, jaga kesihatan sepanjang serta tetapkan iman katanya. Okay. Ada siap gambar selfie
1: Yang mana satu Cik Zainal ni?
0: Yang
1: rasa baju kuning ni
0: Baju kuning tu Cik Zainal. Okay. Betul. Okeylah. Apapun kejap lagi jam 7 pagi.
1: Tentunya
0: kita nak ke National FM balik.
1: Terbang lagi ke sana.
0: Okay. Dan juga selepas itu kita ada laporan hari ini dalam sejarah.
1: Hari ini sejarah.
0: Dulu lepas tu kembalinya semula kita akan berikan laporan cuaca. Dan insyaAllah juga kita dapatkan bomba.
1: Jabatan bomba dan penyelamat ni dari Perak. Okey. Kita teruskan hiburan pagi kita tadilah.
0: Betul.
1: Apa lagu ni dah?
0: Lagunya teruslah berhibur ini dia Alif Sata dan juga Raihan dengan Sesungguhnya. Itu suara okey lah tu.
1: Okey, memang so okey. Kita okey dah.
0: Alhamdulillah. Terus layan Perak FM.
1: Beberapa informasi
0: untuk kamu aja.

Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya. Kegol 6.10 pagi
1: untuk koma je Vera FM. Vera FM, Kinta Manjung dan Kili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
2: Vera FM, di mana-mana bersama anda.

Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan saja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, the two countries were close to us, but why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Tobaho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamehi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja.
2: Okey, dah pun pukul
1: 7.16
2: minit pagi.
1: Ah, maknanya jam kedua dah kita bersama.
2: Jam kedua. Dan kita kembali bersiaran di Perak FM setelah kita ikuti berita dalam utama 7 pagi.
1: Ya.
2: Kita dari... Dah kembali dari Kuala Lumpur. Kita nak pergi ke Pulau Pinang jap.
1: Nak pergi Pulau Pinang kejap. Untuk cuaca at Perak. Okey, baik. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Cik
2: Fahrudi
1: dari Pejabat Meteorologi Batu Was Pulau Pinang. Jadi silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Fahrudi dari Pejabat Meteorologi Batu Was akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 19 Jun 2026. Untuk maklumat setakat jam ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tiadaan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca dianggap baik bagi keseluruhan kawasan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman Perak dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini adalah 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Nia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, mari berada dari informasinya untuk koma aja. Dari laporan cuaca.
4: Kita nak ke mana pula?
3: Kita nak ke
4: laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
3: Ya,
4: bersama dengan?
3: Bersama dengan Tuan Azmi di talian.
4: Silakan Tuan Azmi.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berprestasi tinggi, cepat dan mesut. Pada pagi ini, anda pendengar bersama saya, Orang Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Ustidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pengguna sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 19 Jun 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 36 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 11 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba Penyelamat Kuala Kangsar. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kelas A tidak berpenghuni berkeluasan 20x40 kaki musnah terbakar 65% dan tidak melibatkan mangsa. Beralamat di nombor 165 Blok M, Taman Perumahan Awam, Fasa 4, Kuala Kangsar, Perak. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 10 kes, antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Langgung. Berlaku kemalangan melibatkan sebuah kereta jenis Toyota berwala Altis telah terbabas melanggar pembahagi jalan di bahagian tengah lalu terbalik. Setibanya jentera di tempat kejadian, didapati seorang mangsa lelaki berbangsa Cina berumur 53 tahun telah tersepit di bahagian tempat duduk pemandu dan disahkan telah meninggal oleh pegawai KKM yang hadir. Kejadian berlaku di Bandar Baru Lenggong, Lenggong, Perak. Manakala bagi kes-kes lain yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Disebab itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 05-5297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi BOCD daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih kepada saya.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
7: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Baik, Bear FM, mari pun ada informasinya untuk Goma aja. Mereka main dahsyat. Ralit ya, Abang Faizal tengok bola
1: ni. Perlawanan pada pagi ni di antara Kanada selaku tuan rumah menentang Qatar.
0: Tadi patah kaki ya?
1: Patah kaki. Pemain di minit ke-50, pada masa kedua, pemain Kone namanya.
0: Kone.
1: Saya tengok di jersinya nama Kone, patah kakinya. Di antara pertemuan di antara beliau bersama dengan pemain Qatar iaitu Asim Manibo. Dan Asim Manibo dilayangkan kad merah walaupun nampak macam tak sengaja lah katanya tadi kan. Tapi itulah, dan Kone digantikan oleh pemain gantian Saliba, dan kedudukan sekarang
0: 4-0
1: je lah, di minit ke-72
0: tu dia.
1: Tapi selagi boleh, belum lagi ditiup whistle penamat, selagi itu harapan masih
0: ada. Masih ada, boleh kejar tu, tapi jauh lah kan, jauh nak kejar tu.
1: Itulah 4-0 tu.
0: 4-0
1: tapi tu tak ada yang mustahil.
0: Tak ada mustahil, betul kan.
1: Itu di Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Di
1: sini ni, di Perak FM kita ni, masih lagi ada ramai yang menghantar sama kita ni.
0: Antaranya
1: untuk kiriman WhatsApp ni. Assalamualaikum semua, selamat pagi, semoga dipermudahkan segala urusan. Mana yang tak sihat, moga cepat sembuh. Ni tunjukkan saya ni, Moh hantar apa ni, budak sekolah dari Cik Anga Puncak Jelapang ni pada pukul 6.47 tadi ni, rasanya dah sampai rumah balik dah kot.
0: Yang ni
1: ni siapa Ida?
0: Ni macam biasalah, Kak Nur Azilawati katanya. Assalamualaikum DJ Ida Syarida, DJ Faizal, selamat pagi, selamat tugas dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih GBH bersama DJ Nazar National FM pulang balik stesen Radio Negeri. Semoga diberikan penuh Jumaat yang barakah, memudahkan urusan kami, dilimpahkan rezeki berkat mewah, dikurniakan kami kesihatan yang baik, sembuh.
1: Apa yang sembuh tu?
0: Tu hilang fokus jadinya. Taklah sembuh. Sebab tadi apa Faizal batuk. Betul, tiba-tiba tunjuk jarum. Risau pula bukan. Tiba-tiba terkeluar jarum.
1: Tapi itulah, sembuh segala yang
0: sakit. Kan? Diampunkan dosa kami, dosa kedua-dua kami, dosa keluarga kami, dosa sahabat kami, jiran kami. Bahagialah kehidupan kami, terimalah akhlak ibadah kami, bahagia kehidupan dunia dan juga akhirat. Kami buat diterima Allah. Gegar pagi bersama dengan geng burung murai merpati semualah. Kak Ni Jelawati, Taman Seri Bandar. Oh, ada gambar Pak Faizal ?
1: Bila ni?
0: Lama ni. DJ kesayangan ramai, DJ Korea.
1: Korea. Saya ingat tu pakai lebay tu.
0: Ya.
1: Ini tak pakai lebay.
0: Okey, baik. Lagi seterusnya lagi.
1: Ada lagi.
0: Ni ada yang minta lagu ni.
1: Dari Terengganu ni, Nur Aini. Salam. Katanya, minta lagu. Tak apa, ada nanti kita putar ya. Tak ada nanti. Lagipun sekarang ni bukan seleksi pilihan.
0: Betul. Ada kami juga. Semoga DJ Ida, DJ Faizal sihat-sihat selalu ya.
1: Amin.
0: Ada Kak Mona Rahim.
1: Kak Mona Rahim katanya, Assalamualaikum Faizal Ida. Selamat bertugas. Sekali tengok macam bertaugih
0: Rupanya
1: bertugih. Salam Jumaat buat warga Kampung Lucumo, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sedara mara sepupu sepapat dan semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja koma berada. Perak FM untuk koma aja, tak mana yang lain. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin. Itu dia kiriman rakan-rakan kita ni tadi. Jadi seketika nanti kita akan kongsikan utama di akhbar.
0: Tunggu. Dah 5.
1: 5-0 dah.
0: Dah 5-0.
1: Pada minit ke-73 tadi. Dengan gol sendiri. Bola terbias lah dia nak buat clearance tadi tu. Tapi nak oleh siapa saya tak perasan lah. Itulah minit ke-73, gol kelima Kanada dengan menentang Qatar. Tapi yang uniknya pasukan Kanada ni kebanyakannya pemain berkulit hitam. Ada seorang tadi berkulit putih.
0: Teringat tadi lagu Michael Jackson, Black or White.
1: Tanpa mengira kaum, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama, berkumpulnya kita tahun ni 2026 berkumpul menyaksikan Piala Dunia.
0: 4 tahun sekali kan. Okey, baik, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan informasi
0: untuk kamu aja.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sepas kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma.

0: Pera FM, Cinta Mancung dan Kini Perak 95.6, Cameron Harlan 94.7,
1: Pera FM di mana-mana bersama anda.

0: Abrak FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja.
1: Masih lagi bersama Ida dan juga saya Faizal dan bertemu di Gegok Pagi 6.10 ya, untuk hari ini 19 Jun 2026 dan telah pun pukul 7.48 minit pagi.
0: Okey, baik.
1: Bukan sekarang ni 5.0 Ida.
0: 5.0 eh?
1: 5.0.
0: Tak berapa lama dah lagi 4 minit macam tu je, 3 minit lebihnya. Okay.
1: Masuk masa tambahan lah.
0: Masa tambahan lah.
1: Tapi kita nak kongsikan apa ni Ida?
0: Utama di akhbar baik. Sekarang ni.
1: Jom, dah sedia dah?
0: Dah sedia dah.
1: Okey, silakan.
0: Siapa dulu tu?
1: Ida dulu boleh?
0: Oh, Ida dulu ya?
1: Ladies first.
0: Okey, boleh.
1: Kalau tak boleh, saya nak jalan dulu.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Jalan dululah.
1: Okey, kita nak ke Selayang ya. Okay. Sempena dengan keputusan SCPM 2025. Tunjuk peningkatan PNGK Nasional. Keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia SCPM 2025 menunjukkan peningkatan purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia Datuk Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata PNGK Nasional tahun ini meningkat 0.03 mata, dengan Terengganu terus mencatat pencapaian terbaik dalam keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia buat 7 tahun berturut-turut.
0: Tahniah. Jadi dia tahniahlah buat adik-adik kita. Okey, baik. Jurujual mengaku bersalah kes tetak penunggang motosikal. Seorang jurujual mengaku bersalah di mahkamah seksyen atas pertuduhan menetak seorang penunggang motosikal sehingga parah di laluan motosikal Lebuh Raya Persekutuan pada minggu lalu. Azmi Jantan, 43, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Datin Fatimah Zahari. Jadi mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa sengaja menyebabkan cedera parah terhadap seorang lelaki berusia 45 tahun dengan menetaknya menggunakan pisau pemotong daging.
1: Ada video yang kita dapat kan?
0: Ya.
1: Okey, di Seremban, kereta mewah BMW 7 Series dipandu seorang lelaki pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR antara 145 kenderaan yang disita Jabatan Pengangkutan Jalan baru-baru ini. Kenderaan yang dipandu lelaki berusia lingkungan 30-an itu disita selepas cukai jalan didapati tamat tempoh menerusi oblajeri yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Kenderaan berkenaan dihias untuk digunakan dalam majlis perkahwinan. Itu dia cantik itu ni lah.
0: Okey, baik. Pembuangan minyak di longkang punca bau misteri di Pasir Gudang. Jadi penduduk di sekitar Taman Tanjung Puteri Resort diancam gangguan bau misteri sejak Sabtu lalu. Kini bimbang bau itu boleh menjejaskan kesihatan. Jadi pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Johor, Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata JAS Cawangan Pasir Gudang menerima aduan berkaitan pencemaran bau bahan kimia di kawasan perumahan itu pada jam 10 malam. Beliau berkata susulan aduan itu pasukan penguatkuasa JAS dan pasukan polis Taman Pasir Putih sudah menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi. Katanya hasil siasatan mendapati ada bau yang kuat menyerupai bau minyak serta kesan minyak hitam di sepanjang longkang utama kawasan perumahan itu.
1: Satu lagi kongsi daripada saya dah.
0: Okay.
1: Di Alustar, dua anggota tentera didakwa di mahkamah session semalam atas tuduhan menyeludup tiga warga Myanmar melalui sempadan Malaysia Thailand pada bulan lalu. Dua tertuduh itu hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan ke atas mereka di hadapan Hakim Shalmi.

0: Imigran Myanmar berusia 29 dan 19 tahun.
1: Itu dia. Okey, ni ada sikit ni berita luar negara. Ha. Pembunuh bersiri Long Island kena penjara seumur hidup. Ui, seorang pembunuh bersiri terkenal di Amerika Syarikat, Rick Hurlman, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selepas mengaku membunuh 8 wanita dalam kes yang dikenali sebagai pembunuh Jilgo Beach. Oh, tu dia ya. Seram eh.
0: Memanglah eh.
1: Selamat tak ada kat sini.
0: Tapi tahniahlah dah berjaya ditangkap.
1: Dah berjaya berkas kan ditangkap. Okey. Okay. Baik. Okay. Jadi kejap lagi jam 8 pagi. Kita ada Warta Perak. Nah, disampaikan oleh Sina Surya.
0: Okey.
1: Yang akan bersama dengan kau jam 8 pagi nanti ya. Eh. Okay. Jadi apa pun kena terus setia lah bersama dengan kita, nak tahu apa benda yang kita nak borakkan.
0: Borak gegar pagi ni.
1: Gegar pagi nanti apa topiknya kau kena nantikan. Boleh terus hantar WhatsApp nanti juga. Kita nak on TikTok ke? Kejap lagi ya.
0: Tengok makeup saya siap belum? Ataupun kat Ida dah siap?
1: Makeup Abang Faizal lah.
0: Saya bukan tak siap Ida ni. Tak apa, kita tengok nanti.
1: Kita tengok nanti ya.
0: Jom. Lagu Haredang eh.
1: Bukan main. Abang Faizal ni semua lagu playlist Abang Faizal ni.
0: Sebab teringin nak buka udang.
1: Ingat aja
0: hari udang kan. Haredang.
1: Boleh lah.
0: Lama tak dengar lagu ni dah.
1: Oh iyalah. Kita berdandut lah pagi ni eh. Okay, jadi terus bersama dengan kami di Barat FM.